0: terus berhubung bersama-sama kami menerusi media sosial baharu Negeri FM, Negeri FM Official. Informasi dan hiburan Negeri FM Official.
1: Negeri FM Official.
2: Negeri FM Official. Facebook page Negeri FM Official. Negeri FM, ingat sampai bila.
3: Dengan sengaja
4: menduga kita, di mana kesabaran manusia.
5: Dengarlah Negeri FM.

0: anda ada ucapan yang hendak disampaikan kepada yang tersayang atau pilihan lagu anda semasa rancangan seleksi, hantarkan ucapan anda menerusi WhatsApp kami 012-603-0603. Negeri FM, kini di hujung jari anda.
1: Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM 92.6. Ingat sampai bila-bila.

0: Negeri FM ingat sampai bila-bila. Nyanyian Yuka Aku Bersedia baru saja menghiburkan anda, membawa kita ke jam yang seterusnya, 8.15 minit malam, menerusi radar hujung minggu anda, edisi Ahad 6 September 2026, bersamaan dengan 24 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Selamat pagi semua. Tak adalah, bukannya marah, tak marah pun, saja nak kejut korang semua kan. Kalau kita tengok sekarang ni di sekitar kompleks kita kan, kan nak kata kabus, bukan kabus, tapi macam jerebu pun ya. Jadi apapun kepada anda semua, untuk sentiasa berhati-hati kalau nak lakukan aktiviti-aktiviti di luar rumah. Jangan lupa bawa air secukupnya, minum air masak, jangan lupa pakai face mask yang sesuai. Kan, yang sesuai, jangan pakai yang macam tak sesuai, tak ada function, tak ada fungsinya nanti, okay? Dan jangan lupa juga untuk pakai topi ke, bawa payung kan, sediakan siap-siap kat dalam kereta ke, dekat motor ke, kan ada payung yang kecil tu sekarang kan, letakkan siap-siap sekiranya cuaca terlampau panas, bolehlah kita gunakan payung tu kan. Gunakan payung sebelum hujan, bukan payung ni guna masa time hujan je, time panas pun kita guna pakai juga. Alright, saudara, jualan Ehsan Rahmah Madani 9.9 akan dilancarkan secara dalam talian pada 9 September ini bersempena dengan sambutan Hari Malaysia 2026. Jadi rakyat Malaysia semua boleh dapatkan barangan keperluan harian pada harga yang berpatutan menerusi jualan ini. Ini salah satu inisiatif yang dilaksanakan oleh kerajaan ya, sempena sambutan Hari Malaysia untuk tahun ini. Sedikit sebanyak orang kata 10 hingga 30% lebih rendah berbanding harga biasa, dan juga tawarkan barangan keperluan harian pada harga yang sangat berpatutan. Jadi apapun kepada anda semua, bolehlah pergi cari kan, kalau dah lama sangat dekat dalam list kita kan. Inilah masanya kalau kita nak beli, 10 sampai 30% dia punya potongan ataupun diskaun dengan izin. Jadi bolehlah sama-sama ya kita manfaatkan apa yang dilaksanakan oleh kerajaan untuk rakyat. Dan kalau kita tengok juga ya, pada Hari Kebangsaan, Kementerian Komunikasi dengan kerjasama 5 syarikat penyedia perkhidmatan telekomunikasi telah pun menawarkan data internet percuma menerusi insentif Ribet Rahmah sempena sambutan Hari Kebangsaan dan juga sambutan Hari Malaysia HKHM 2026. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil katanya insentif itu dilaksanakan dengan kerjasama strategik Celcom Digi, Maxis, TM, U-Mobile dan juga Yes ya. Dan katanya semua pengguna perkhidmatan prabayar dan juga pasca bayar dalam kalangan warga Malaysia yang layak akan menerima pemberian 10GB data internet percuma, 5GB data percuma pada Hari Kebangsaan yang lalu, 31 Ogos yang lalu, manakala selebihnya 5GB lagi pada Hari Malaysia 16 September 2026. Kan nampak tak? Jadi kaedah dan tempoh penebusan data internet percuma ini akan diperincikan telah pun syarikat telah komunikasi tertakluk kepada terma dan juga syarat yang telah pun ditetapkan. Alright, jadi sama-sama lah, bolehlah nanti dapat, bolehlah update macam hari itu yang mana pergi sambutan dia, perarakan pertunjukan sempena Hari Kebangsaan yang berlangsung di Dataran Putrajaya, di peringkat negeri pun ada. Mana yang anda upload tu dekat media sosial tu, itu inilah percuma je lah kan. 5GB, kita dapat 5GB yang telah pun diselaraskan oleh kerajaan. Dan daripada jumlah itu, 2.7 juta ringgit adalah sumbangan dalam bentuk wang tunai, manakala selebihnya dalam bentuk barangan dan juga perkhidmatan, dan disahkan oleh Jawatansi Penajaan Kementerian Komunikasi setakat itulah. Kan, jadi apapun sama-sama kita manfaatkan untuk perkara-perkara yang bermanfaat. Alright, 8.19 minit malam,
1: Kita nak teruskan hiburan kita dengan lagu nyanyian daripada Waris. Kan lagu yang bertajuk Rembau Most Wanted. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: tiada. Kamu rindu, aku juga begitu. Rembang Most Wanted, Part 2.
1: Selamat pagi. Dengar Negara Fah, ingat sampai bila-bila.
2: Kejutkanlah aku dari mimpi semalam setelah suria memancar sinarnya.
3: Assalamualaikum, sehatan. Dengarlah Negeri FM.

0: semua. Jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Hai, saya Marsha Milan. Anda sedang mendengar Negeri FM. Ingat sampai

0: Nabila Razali. Cumi. Jagalah kebersihan alam sekitar kita. Jangan buang sampah merata-rata. Siapa lagi kalau bukan kita? Untuk negara tercinta.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Arjuna, Arjuna, Erin semua. Ha, saya Erin Siti J. Anda sedang mendengar Negeri FM tau. Mwah.

0: Hai, saya Anwar Zain. Dengarlah Negeri FM di Kuala Lumpur menerusi frekuensi 92.6. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
2: Saya mohon sangat-sangat kerjasama ya, rakyat supaya memahami. Ini langkah yang kita ambil, terpaksa ambil kerana tekanan yang kita hadapi. Dan saya percaya ada yang akan membuat pelbagai tohmahan dan tafsiran yang tak boleh kita elak. Tapi percayalah, saya tidak mahu rakyat merasa tertekan. Dan oleh itu langkah-langkah kita itu sangat teliti dan berhemah. Umpamanya, kita ada pelaksanaan budi 95. Semua negara, lebih-lebih negara jiran, menaikkan harga minyak. Tapi Malaysia mengambil keputusan untuk mengekalkan harga minyak budi 95 pada kadar RM1.99.

0: 2, 3, go.
1: Hai, kami Hujan. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM
2: 92.6, 95.7 dan 107.7.
3: Ingat sampai bila-bila.
4: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: The number of malicious and false statements spread by SMS or social media platforms have become too widespread. The public is advised to be careful and not fall for such ploys and sharing or forwarding such messages. Remember that spreading fake news is an offense under Section 233 of the Communications and Multimedia Act 1998. This carries the penalty of a fine not exceeding 50,000 ringgit or up to 1 year imprisonment or both upon conviction.
1: Mengatasi stigma kesehatan mental.
2: Kita boleh atasi masalah stigma ini dengan cara bila kita semua menerima apa itu kesehatan mental, kita bercakap dengan mengenai kesehatan mental secara bebas, kita didik diri kita sendiri dulu, dan kita didik orang lain untuk mendekatkan diri dengan kesehatan mental, mengetahui tentang kesehatan mental, memberi kepahaman untuk mendorong semua orang untuk tidak menstigma orang lain lah. Dan kita tunjukkan keprihatinan kita kepada orang-orang yang mengalami masalah mental ini atau sakit-sakit mental, dan jangan pernah segan malu untuk tampil mendapatkan rawatan awal ataupun mendapatkan pertolongan lah. Dan jangan pernah asingkan diri jika ada alami tanda-tanda masalah kesehatan mental, macam contoh ada mood yang tak stable, kerisauan yang melampau, mudah penat, lelah, hilang selera makan, tak ada keseronokan dalam bekerja, hilang minat, penggunaan bahan-bahan yang terlarang lah. Semua itu kalau boleh kita cuba dapatkan bantuan awal. Jangan tangguh dan jangan lewatkan. Kalau ada kumpulan sokongan di sekeliling anda, cubalah sertai supaya mereka pun boleh bantu anda. Dan paling penting sekali untuk mengatasi masalah stigma ini adalah supaya kita semua tidak judgmental, tidak mengadili atau menghakimi orang yang mempunyai masalah mental tersebut lah. Kita cuba untuk bantu orang itu untuk dapatkan rawatan, bukan untuk membetulkan orang tersebut. Kalau kita cuba untuk membetulkan sesuatu yang kita anggap bagi kita itu salah, tapi sebenarnya dia tak membantu orang tersebut lah, dia hanya akan menerukkan lagi keadaan individu tersebut.
1: Dr. Zainul Arifin Tanjoy, Pegawai Perubatan Unit NCD, Pejabat Kesihatan Kawasan Sandakan.
3: Negeri FM, ingat sampai bila.

Negeri FM ingat sampai bila-bila. Menjaga Hati, Yovi dan Nuno baru saja menghiburkan anda, membawa kita ke pukul 8.47 minit malam melalui radar hujung minggu anda. Ada yang tengah sarapan ke tu? Alhamdulillah kan?

dia semua minyak, manis, gulus, semua balon. Tak boleh juga kan. Jadi sama-sama kita jaga. Dari sekarang ni lah kita kena jaga supaya di hari kendian nanti tak adalah sakit itulah, kena sakit inilah kan. Jadi dari sekarang ni lah kita dah kena bermula, kita kena start jaga pemakanan kita supaya di hari tua kita nanti orang kata kita dapat mengurangkan kan, kita dapat mengelakkan, kita dapat mengurangkan risiko terkena penyakit-penyakit yang tidak sepatutnya lah. Alright. Salam takziah kita ucapkan dari buat ahli keluarga berkenaan tragedi lemas di Pantai Tanjung Lompat ya. Ada keempat mangsa kesemuanya dan alhamdulillah semuanya telah pun dijumpai. Semoga roh dicucui rahmat dan ditempatkan dalam kalangan orang yang beriman. Jadi apapun kepada anda saudara, jangan lupa untuk sentiasa memantau aktiviti anak-anak kita kan. Contoh kalau ada buat aktiviti kat tepi pantai ke, pastikan berhati-hati, lebih berhati-hati. Tengok juga kalau anak-anak kita pergi main kat pantai ke, main di air laut ke, kita kena tengok sentiasa berhati-hati. Jangan leka. Jangan leka bermain telefon ya. Ibu ayah jangan leka bermain telefon. Tengok anak-anak tu. Bukan kat situ saja, dekat taman permainan ke, dekat sungai ke, kita kena sentiasa memantau anak-anak kita. Alright, supaya aktiviti yang kita lakukan tu berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Baik, kita nak teruskan hiburan untuk pagi ini. 8.50 minit malam. Alhamdulillah saudara, cuaca pun, matahari pun kena kat kulit ni, rasa segar rasanya kan. Baik, kita nak teruskan nyanyian persembahan daripada kumpulan My Chemical Romance, Welcome to the Black Parade. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Nak jawab panggilan, nak muat naik perkara tular di media sosial, atau nak balas kiriman mesej daripada rakan anda? Sabarlah dulu, kan tengah memandu tu. Menggunakan telefon semasa memandu boleh membuatkan anda hilang fokus. Anda juga boleh dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. Mungkin bagi anda keselamatan itu tidak penting. Tapi ingat, jangan libatkan pengguna kenderaan yang lain. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Terima kasih terus mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Anda sedang mendengarkan Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila.

aset warisan pacu ekonomi pelancongan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi.

0: Rakyat Malaysia perlu lebih peka dan membuat semakan mengenai tata cara penggunaan serta pemasangan jalur gemilang bagi mengelakkan kesilapan ketika mengibarkannya. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agunagang berkata, jalur gemilang merupakan lambang kedaulatan, maruah dan perpaduan negara yang perlu dihormati seluruh rakyat. Kementeriannya akan mempertingkatkan pendedahan serta kesedaran masyarakat mengenai tata cara penggunaan dan pemasangan jalur gemilang yang betul bagi membina kefahaman dan menyemarakkan semangat patriotik dalam kalangan golongan muda. Tambah beliau, jalur gemilang tertakluk bawah Akta Lambang dan Nama Mencegah Penggunaan Tidak Wajar 1963 dan jika sabit kesalahan boleh didenda sehingga RM20,000 atau penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Dalam perkembangan lain, Dato' Aaron Agung menekankan perkembangan teknologi perlu dimanfaatkan bagi memastikan seni dan budaya Malaysia terus relevan dalam kehidupan generasi muda. Beliau perlu diberi ruang untuk mengenali, mencipta dan mengembangkan seni dan budaya mengikut pendekatan yang dekat dengan dunia golongan tersebut. Jelasnya, usaha itu penting bagi memelihara dan mengetabatkan seni budaya sekaligus memperkukuh perpaduan negara. Program Kasih Madani yang menyediakan latihan dan pentadbiran kepada pengasuh di rumah dicadang diperluas menerusi Belanjawan 2027. Ahli Parlimen Nibong Tebal, Dato' Sri Fadilina Siddiq memaklumkan langkah itu bagi membolehkan lebih ramai pengasuh menerima latihan serta meningkatkan kualiti perkhidmatan penjagaan kanak-kanak.
1: Yang mempunyai latihan, yang mempunyai yang tersebut sebagai penguasaan ilmu pengasuhan ini sangat penting dalam masyarakat. Bukan sahaja ia memberikan kita ruang kepada ibu-ibu yang bekerja ini untuk memberi fokus pada pekerjaan mereka, kerana isu-isu keselamatan anak ini telah pun diambil alih oleh pengasuh yang terlatih. Dan juga kita melihat bahawa tidak cukup setakat 1,000 orang yang kita ada setakat ini, dan program ini mesti ditambah dan diperbaiki dan diberikan pengkhususan dalam komiti ini dari semasa ke semasa.
0: Beliau yang juga Menteri Pendidikan menegaskan perlindungan kanak-kanak tidak seharusnya terhenti di peringkat pengasuhan, sebaliknya perlu diteruskan apabila mereka memasuki alam persekolahan menerusi pelaksanaan dasar perlindungan kanak-kanak secara menyeluruh. Beralih kepada ekonomi pelancongan, aset termasuk bangunan dan kawasan lama yang mempunyai nilai sejarah, warisan serta identiti tersendiri wajar diberi nafas baharu bagi meningkatkan nilai ekonomi yang dapat memperkukuh daya tarikan pelancongan. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Dato' Sri Johari Abdul Ghani berkata, pendekatan itu bagaimanapun perlu diseimbangkan dengan usaha mengekalkan keunikan asal aset dan kawasan tersebut.
2: Kalau kita tengok, kita punya nilai economy size kita sekarang ni sudah melebihi 2 trilion. Jadi daripada 2 trilion tu, 15% disumbang oleh industri tourism. Jadi that lebih kurang dalam 300 bilion. Jadi apa yang banyak turis-turis kalau datang ke sesuatu tempat yang macam ikonik macam ni, dia kita mesti sediakan kepada mereka dia punya experience. Sama ada dari segi tempat, makan dan juga scenery yang ada, boleh memberi satu jalan cerita sejarah dalam kawasan yang mereka lalui.
0: Tambah beliau, langkah tersebut turut berpotensi memberi manfaat kepada usahawan dan komuniti setempat menerusi penyediaan peluang pekerjaan. Ini pula mengenai platform Meta. Kementerian Komunikasi menyarankan platform tersebut melaksanakan sekatan tambahan ke atas pengguna bawah 18 tahun di seluruh dunia dan tidak hanya tertumpu kepada pengguna di Amerika Syarikat sahaja. Timbalan Menteri Komunikasi, Tony Ching berkata, sekatan tambahan itu sesuai dilaksanakan di Malaysia dalam usaha melaksanakan sekatan akses media sosial ke atas kanak-kanak bawah 16 tahun.
3: Meta sepertilah mereka akan hentikan infinitive scroll, kerana itu juga salah satu ciri yang banyak buat addition buat budak-budak kita edited. So infinitive scroll, auto feed, semua akan dihentikan. Dan Meta juga janji untuk pengguna bawah umur, mereka juga akan hide bilangan likes.
0: Tio Niching. Golongan muda berusia 18 hingga 35 tahun diberikan tumpuan khusus dalam menangani empat cabaran utama, membabitkan penyebaran fitnah di media sosial, jenayah rentas sempadan dan teknologi, gejala sosial serta penyalahgunaan dadah. Ketua Pengarah Jabatan Komunikasi Komuniti JCOM, Muhammad Hishamuddin Ghazali memaklumkan, usaha itu bagi memastikan generasi tersebut terus berada pada landasan yang betul.
4: Fitnah dengan kritik itu satu benda yang berbeza. Kritik itu bagi saya tak ada masalah. Tapi yang fitnah itu menggunakan maklumat-maklumat yang salah, memfitnah kerajaan, bagi saya mana-mana kerajaan, malah mana-mana individu juga tidak patut. Kerana ia dilarang oleh agama dan undang-undang kita lah. Jadi tindakan bagi pihak saya selaku JCOM, kita bekerjasama dengan MCMC, dengan PDRM dan pihak berkuat kuasa untuk kita ambil tindakan pantas lah untuk pastikan benda-benda itu tidak berlaku di media sosial.
0: Muhammad Hishamuddin Ghazali.
5: Berbeza bangsa dan budaya.

0: Hiburan yang menyeronokkan. Semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Kalau sayang jaga baik-baik, janji setia tiada yang lain.
2: Hai, saya Zarul Umbrella. Anda sekarang sedang mendengar Radio Negeri FM.

0: Bersihkan penapis penghawa dingin dan tetapkan 24 darjah Celsius untuk lebih jimat. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Sekarang ni, mudah sangat nak dengar Negeri FM. Macam mana cara dia? Muat turun RTM Klik. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Setiap ada kamu, mengapa jantungku?
0: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
2: Sikap ambil mudah dan tidak meneliti sebarang tawaran antara faktor yang boleh menyebabkan kita menjadi mangsa penipuan.
3: Kalau kita dalam keadaan terdesak sekalipun, pastikan ambil masa untuk bertenang, berfikir dan semak terlebih dahulu tawaran yang dijanjikan.
2: Jangan jadi mangsa penipuan. Pesanan ini daripada Negeri FM, ingat sampai
3: bila-bila.
4: Nak tahu pelbagai informasi menarik? Dengan Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Selamat pagi. Dengar Negara Fad, ingat sampai bila-bila. Kejutkanlah aku dari mimpi semalam setelah surya memancar sinarnya.
1: Ha, mesti nak dengar Negara FM dekat mana-mana je anda berada, kan? Apa kata? Dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: warga emas sering digambarkan tidak boleh lagi menjaga diri, sering sakit dan tidak produktif. Keadaan ini boleh dicegah. Amalkan gaya hidup sihat seperti senaman berkala, pemakanan sihat, berhenti merokok dan banyak lagi. Warga emas yang kekal aktif dapat mencegah penyakit. Kesihatan mental terjaga, kekal berdikari, kurang risiko jatuh dan tidur lebih berkualiti. Kesihatan warga emas dijaga, kualiti hidup terpelihara.
1: Yang berbahagia, Datin Izzatul Shima binti Muhammad Tahir, Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Pembangunan Wanita.
2: Jangan memberi komen, menghina, sindiran, menyindir kiasan atau bahasa tubuh menyentuh perkara seksual. Yang keduanya, jangan memberikan pandangan yang menimbulkan ketidakselesaan kepada seseorang. Yang ketiga, jangan berkongsi sebarang gambar, mesej atau material yang menjurus kepada perlakuan seksual. Keempat, jangan memulakan sebarang perlakuan yang menjurus kepada gangguan seksual. Dan akhir sekali, jangan melakukan sentuhan fizikal tanpa kebenaran atau sebab yang bersesuaian.

Negeri FM ingat sampai bila-bila. Peter Pan, semua tentang kita, membawa ke pukul 9.43 minit pagi menerusi radar hujung minggu anda, edisi Ahad 6 September 2026. Terima kasih Kak Zaitun Syarif kita. Kak katanya assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Semoga dipermudahkan segala urusan. Amin. Cuaca pagi ni baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kan sekarang waktu pagi bukan malam. Yelah, kadang-kadang saya tersasul. Selalu buat malam, jarang buat pagi ni. Tak pernah buat pagi kan. Jadi tersasul lah sikit. Ya. Jadi apapun, terima kasih Kak Zaitun kita ya. Kena layan Negeri FM untuk pagi ini. Semoga terhibur buat Kak Zaitun dan juga pendengar-pendengar Negeri FM yang lain juga ya. Saudara, berkenaan bacaan pencemaran udara di Sarawak ya, ada beberapa sekolah yang ditutup disebabkan keadaan jerebunya yang sangat tidak sihat. Ada lebih kurang di Bintulu. Semua sekolah di Bintulu, Tatau, Sebauh, Sarawak ditutup sehinggalah 11 September dan PDPR akan dilaksanakanlah untuk proses pembelajaran. Dan kalau kita tengok ya, menerusi kenyataan rasmi berkenaan penutupan sekolah akibat jerebu ini, menitikberatkan penjagaan kebajikan, kesihatan dan juga keselamatan murid, khususnya semasa menghadapi keadaan cuaca yang panas ataupun sebarang keadaan cuaca di luar jangkaan. Dan cuaca panas yang melanda negara turut menyebabkan beberapa lokasi di Sarawak menunjukkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada paras yang tidak sihat. Dan berdasarkan pemantauan berterusan dan juga bacaan IPU direkodkan setakat pukul 8 malam, JPN Sarawak memutuskan penutupan 54 buah sekolah rendah yang melibatkan 22,000 lebih orang murid dan 9 buah sekolah menengah melibatkan 17,000 lebih orang murid di bawah seliaan Pejabat Pendidikan Daerah Bintulu dan juga Pejabat Pendidikan Daerah Tatau Sabah sehinggalah 11 September 2026, bermula 7 hingga 11 September. Kan itu berkenaan penutupan lah, disebabkan keadaan panas dan juga keadaan jerebu yang tidak menentu di sana. Alright, jadi apapun, kalau ada rakan-rakan ataupun saudara-saudara kita yang berada di sana, jangan lupa ingatkan untuk sentiasa berhati-hati, tingkatkan keselamatan diri juga.

9.46 minit pagi. Kan? Saya nak teruskan hiburan nyanyian Fiza Shinha, Yakinkan Aku. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Busuklah ya. Aku tak tahan bau dia.
1: Afham, Arif. Mek tolong atuk kejap kat luar ni. Tapi bila kamu tanam, berbeza dengan kamu beli tahu. Tengok bukit kat sana tu. Kan cantik kalau hijau je. Ha, lagi satu. Kalau pokok dah banyak, suhu pun menjadi sejuk. Tak ada lah kamu.

0: bangun dengan semangat baharu. Jom dengar Rada Pagi.
1: Itu nombor berapa eh?
2: Dalam itu dunia. Dunia. Tapi okay, ke ASEAN, Pak, nombor 3.
1: Mana eh, Ma? Ha? Kita codik lah.
2: Ha, apa pula tak codik?
1: Wih, aku rasa codik. Bangun tidur codik rasa.
0: Pagi anda takkan sepi.
2: Tak kan? Sebab kalau kita duk asyik bandingkan diri kita, sampai bila pun kita tak akan puas dengan apa yang kita ada.
3: Betul. Tambah-tambah sekarang ni kita hadap dengan media sosial kan. Macam-macam kita nampak apa kelebihan orang, apa kekurangan kita. Tapi apa yang Najmi bagi tahu tu betul lah. Jangan bandingkan diri kita dengan diri orang lain. Itu akan kita lebih semangat lagi.
2: Sebab nanti kita akan rasa cukup kan.
0: Dengar Celoteh Ahmad dan Farhan dari pukul 6 hingga 10 pagi.
4: Rada Pagi sedia ceriakan pagi anda.
5: Hai, saya Marsha Milan. Anda sedang mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila.

0: Kucing.
1: Setiap tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihatin. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab. Menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.
2: Siapa bilang gadis Melayu tak...
3: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
4: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
3: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Menarik hati tiada memikat. Kalaulah memang tak mungkin aku tertarik.
5: Terus berhubung bersama-sama kami. Menerusi media sosial baharu, Negeri FM, Negeri FM Official. Informasi dan hiburan Negeri FM Official.
6: Negeri FM Official.
7: Negeri FM Official.
8: Facebook page Negeri FM Official. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: 너거기 FM 띵한 삼팔 빌어빌어 하투레
1: 깡풍포가 깡풍양포노 보투와 아더지기 또 아더고 너양 폴루덴노다 오강가요 오강타나 모수모다
2: Bila hadiah menjadi rasuah?
3: Bila hadiah ni menjadi rasuah, di mana pemberian hadiah tu yang sama ada pemberi atau penerima hadiah mempunyai hubungan rasmi. Contohnya, pemberi hadiah tu adalah kontraktor. Manakala penerima hadiah pula adalah penjawat awam ataupun pegawai kerajaan yang terlibat dengan tugas hakiki. Contohnya, dia ni terlibat dalam tender. So, bila dia terlibat tender dan hadiah tu diberikan kepada dia supaya dia boleh masuk tender tu kan. So, itu satu memang tidak dibolehkan sebab ada kepentingan di situ. Yang kedua, bila pemberian hadiah ni boleh mempengaruhi keputusan yang akan dibuat oleh si penerima. Dan yang ketiga, hadiah ni kita kira sebagai rasuah bila hadiah tu tidak setimpal dengan maksud hadiah yang diberikan. Contohnya, hadiah tu diberikan nilai lebih daripada RM5,000, lebih daripada RM1,000. Walhal hadiah tu sepatutnya kita tidak boleh terima pun dengan tugas hakiki kita kan. Tapi kenapa dia beri dengan kita? Di situ kita kena fikirlah, bila mana kalau kita mahu terima hadiah tu daripada seseorang, kita kena fikir, siapa pemberi hadiah ni? Adakah dia ni mempunyai kepentingan dengan tugas hakiki saya? Ataupun kita boleh fikir juga, let's say lah, kalau saya tidak memegang jawatan di jabatan ni, adakah dia akan beri saya hadiah ni? Lepas tu, kenapa hadiah ni dia bagi dengan saya? Kenapa tidak bagi dengan yang lain? Nah, macam tu. So, sebelum kita menerima hadiah tu, kita kena fikir dulu.
2: Puan Susilawati Sino, penolong kanan penguasa SPRM Cawangan Tawau.
4: Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM 92.6 Jauh Tian Liu, 95.7 Jauh U Tian Qi dan 107.7 He Yiling Qi Tian Qi. Negeri FM, ingat sampai.

Amboi, tahu sebenarnya kan makanan segera mengandungi kalori yang sangat tinggi dan nutrisi rendah. Tapi anda semua sengaja endahkan. Tak takut ke tubuh yang sihat tu tiba-tiba dapat sakit? Dah. Jom kita sama-sama amalkan pemakanan yang sihat dan seimbang kerana corak pemakanan sangat penting dalam membantu kita semua untuk menghindari daripada sebarang penyakit. Pesanan khidmat awam ini dibawakan oleh Negeri FM.

Negeri FM yang sampai bila-bila. OAG Permaisuri membawa kita ke pukul 10.30 minit malam menerusi Radar Hujung Minggu anda, edisi Ahad 6 September 2026. Matahari pun dah tegak kali ni kan. Ada yang belum bangun ke? Tapi tak apalah kan. Mungkin ada dalam kalangan pendengar-pendengar di luar sana yang mungkin gunakan cuti ni sebaik yang mungkin untuk berehat. Kan tadi dah bangun, lepas tu dah settle apa-apa yang patut, lepas tu rehat sekejap lah kan, sampailah tengah hari nanti. Tapi apa, tak apa-apa, yang paling penting jangan lupa kan, janganlah lewat sampai sangat, sampailah ke petang kan tidurnya, tak baguslah pula kan. Jadi apapun, kepada anda semua selamat berhujung minggu, selamat meluangkan masa menggunakan cuti yang ada bersama dengan keluarga. Alhamdulillah kan, waktu macam ni pun saya kira pukul 10.31 minit kalau kita tengok di kompleks kita ketika ini, cuaca pun panas, terik. Jadi apapun, sentiasa berhati-hati. Yang mana berada kat luar, jangan lupa tingkatkan keselamatan diri kita. Jangan lupa pakai topi, bawa ais, masak secukupnya. Alright.

Sedikit info trafik, saudara. Pengaktifan Smart Lane di kilometer 185.0 sehingga 194.0 arah utara dari Jasin menuju ke Air Keruh, ya. Untuk makluman anda, lorong kecemasan boleh dilalui kenderaan ringan menggunakan Smart Lane. Jadi apapun kena berhati-hati juga. Alright, juga pengaktifan Smart Lane di kilometer 293.5 sehinggalah 289.5 arah selatan pula dari Gopeng ke Tapah. Lorong kecemasan seperti biasa boleh dilalui kenderaan ringan. Juga di Bandar Baru Nilai arah selatan ke Bandar Estel, juga laluan Smart Lane diaktifkan, ya, di kilometer 280.1 sehinggalah 276.5. Dan untuk makluman anda, kenderaan ringan, gunakan Smart Lane, pandu berhati-hati dan juga ambil maklum. Lampu hijau berkelip tu bermaksud Smart Lane diaktifkan. Beri isyarat sebelum menukar lorong. Pandu pada kelajuan yang disarankan sekitar 60 km sejam. Sentiasa peka terhadap persekitaran dan juga kekalkan jarak selamat. Gunakan Smart Lane hanya apabila ia diaktifkan sahaja. Alright, itu dia sebesar sikit maklumat info trafik buat pengguna-pengguna lebuh raya utara selatan. Baik, kita teruskan hiburan nyanyian Adi Prio featuring Nabila Razali, Tulus, Negeri FM.

Alam adalah sumber kehidupan. Kita adalah sebahagian dari alam. Bumi kita adalah warisan. Jadi, marilah kita bersama-sama menjaga kebersihan alam sekitar. Pesanan himat awam ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Kadang-kadang, kita sangka untuk gembira dan bahagia perlu ada kereta mewah, beg tangan berjenama, barang kemas yang banyak dan pangkat yang tinggi. Sebenarnya, banyak perkara di hadapan mata yang perlu kita nikmati dan syukuri. Antaranya, kesihatan yang baik, masih mampu untuk bekerja dan keluarga yang bahagia. Gembiralah untuk setiap nikmat kerana anda berhak untuk rasa gembira. Pesanan ini dibawakan oleh Negeri FM.
1: Terangnya cahaya bulan, bintang pun berkelipan, sepi tak bersulaman bila

0: Wow, menarik tawaran kerja ni. Gaji lumayan. Tempat tinggal pun disediakan. Kerja kat luar negara pula tu.
1: Eh, kau biar betul. Kita ni kena hati-hati. Sekarang ni semua benda kita kena teliti.
2: Jangan terperdaya dengan tawaran bekerja di luar negara. Sentiasa waspada dengan kaedah operasi licik sindiket penipuan pekerjaan bagi memerangkap mangsa dengan tawaran pendapatan lumayan dan tanggungan perbelanjaan oleh majikan di luar negara. Setibanya di negara tujuan, mangsa dipaksa bekerja sebagai scammer. Kesengsaraan akibat tipu daya sindiket membuatkan mangsa meminta pertolongan untuk diselamatkan dan dibawa pulang.
3: Sikap ambil mudah dan tidak meneliti sebarang tawaran antara faktor yang boleh menyebabkan kita menjadi mangsa penipuan.
4: Kalau kita dalam keadaan terdesak sekalipun, pastikan ambil masa untuk bertenang, berfikir dan semak terlebih dahulu tawaran yang dijanjikan.
3: Jangan jadi mangsa penipuan. Pesanan ini daripada Negeri FM, ingat sampai
4: bila-bila.
5: Cinta takkan pernah berhenti karena hati telah memilih.
6: Hai, saya Anwar Zain. Dengarlah Negeri FM di Kuala Lumpur menerusi frekuensi 92.6. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
7: Assalamualaikum semua, saya Azarina Azhar, Radio Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Terus setia bersama-sama Negeri FM. Muah.

Anda sekarang sedang mendengar siaran kami, Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: sampai bila-bila.
1: Terus berhubung bersama-sama kami menerusi media sosial baharu Negeri FM, Negeri FM Official.
2: Informasi dan hiburan Negeri FM Official.
3: Negeri FM Official.
4: Negeri FM Official.
5: Facebook page Negeri FM Official. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
6: Nak kirim lagu dan pesanan untuk si dia?
7: Jangan risau, WhatsApp saja ke nombor kami 012-603-0603.
6: Apa dia? Nak kirim juga lagu kegemaran anda sewaktu kemas rumah?
7: Masih di nombor yang sama, WhatsApp saja kami di 012-603-0603.
6: Ingat, 012-603-0603 tau. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Negeri FM yang sampai bila-bila 11 pagi menerusi radar hujung minggu anda edisi Ahad 6 September 2026. Penganjuran MAHA 2026 ya, yang bermula 28 Ogos lalu dengan temanya penciptaan nilai demi kesejahteraan makanan menjadi platform penting memperkukuhkan sektor agro makanan, pertanian dan juga keterjaminan makanan negara selain membuka peluang lebih luas kepada usahawan serta pemain industri. Dan kalau kita tengok ya, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim merasmikan majlis perasmian penutup MAHA 2026 diiringi Menteri Pertanian dan juga Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu pada pagi ini. Saya kira ramai rakyat Malaysia punya pengunjung yang datang ke MAHA ya, untuk dapatkan, untuk membeli pelbagai produk-produk tempatan. Saya rasa kan untuk bawa anak-anak pun, kerana kalau kita tengok memang ada macam-macam penganjuran MAHA 2026 ni, macam tahun-tahun sebelum ni kan, ada jualan makanan, ada jualan buah-buahan, ada kita tengok teknologi-teknologi yang baru, ada kraftangan, sangat menarik sebenarnya ya. Jadi rugi siapa yang tak datang untuk sama-sama kita ambil faedah di sebalik penganjuran MAHA 2026. Alright. Saudara, saya nak kongsikan kepada anda berkenaan aktiviti berbasikal di jalan raya. Anda kena kenali laluan dan juga kena fahami risiko. Tidak semua jalan sesuai untuk aktiviti berbasikal ya. Lebih-lebih lagi lebuh raya yang direka untuk pergerakan kenderaan pada kelajuan tinggi. Dan penunggang basikal perlu mengetahui di mana boleh dan di mana tidak boleh berbasikal, serta memahami risiko yang bakal ditanggung sekiranya berlaku kemalangan. Perbezaan kelajuan antara basikal dan kenderaan bermotor amatlah tinggi. Kesilapan kecil boleh mengundang kemalangan yang serius, dan kemalangan di lebuh raya boleh mengakibatkan kecederaan parah, malah boleh meragut nyawa. Jadi jangan kerana mahu meneruskan kayuhan, nyawa sendiri di pertaruhan. Patuhi peraturan, gunakan kelengkapan keselamatan yang sesuai, dan juga sentiasa hormati pengguna jalan raya yang lain. Dan PDRM ya, tidak akan berkompromi terhadap sebarang perbuatan yang membahayakan keselamatan pengguna jalan raya. Okey, jadi apapun, berbasikal di jalan raya, hak bersama, tanggungjawab bersama, hormati pengguna jalan raya yang lain, kayuh dengan selamat, sampailah ke destinasi. Alright, dan kalau boleh amalkan tunggangan yang selamat, pakai topi keledar dan pakaian yang sesuai. Pastikan basikal dilengkapi dengan lampu dan reflektor. Berkayuh di lorong paling kiri dan berkumpulan. Gunakan isyarat kanan, isyarat tangan jika hendak membelok, dan sentiasa peka dengan keadaan di sekitar anda. Alright, jadi apapun nak lakukan aktiviti berbasikal ini tidak salah, tapi kita kena tahu risiko dan juga anda kena kenali laluan tersebut. Alright, jadi apapun sentiasa berhati-hati. Okay. Baik, kita nak teruskan hiburan untuk pagi ini. Persembahan nyanyian daripada Meghan Trainor, Drama Queen, Negeri FM. Nggak sampai bila-bila.

0: inilah tiga gelombang utama Negeri FM. 92.6, 95.7, 107.7. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Panas betul cuaca sekarang ni. Bila masuk musim panas macam ni, mulalah badan rasa lesu. Nak buat aktiviti pun rasa terbatas. Tapi kalau kita amalkan tips ni, saya yakin kita mesti boleh hadapinya dengan lebih baik. Pertama sekali, minum air secukupnya. Hadkan aktiviti di luar supaya kita dapat elakkan diri dari terdedah dengan cahaya matahari yang terik. Apa kata kita makan dengan lebih sihat? Makan makanan yang tinggi air untuk bantu sistem hidrasi badan kita seperti tembikai, timun, sup dan macam-macam lagi. Ha, bila dah ikut semua tips tu, barulah kita boleh kekal sihat walaupun cuaca panas. Pesanan ini dari kami di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
2: Hai, saya Zarul Umbrella. Anda sekarang sedang mendengar Radio Negeri FM.

0: mendapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay. Havana, oh, nana. Half
1: of my heart is in Havana, oh, nana. Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
2: Apapun, bukanlah titik pengakhiran bagi seseorang yang ingin nak berjaya di masa hadapan. Dan hidup kita ni, kita masih lagi meniti hidup kita untuk menuju yang lebih baik bagi untuk tahun hadapan. Kita hendakkan bagi support moral kepada dia. Walaupun dia tak berjaya dalam pelajaran, tapi mungkin dia berjaya dalam bidang yang lain. Seorang ayah ataupun ibu yang bijak dan mengaturkan masa depan anaknya, dia tengok apa minat anak. Jangan rasa depres. Kejayaan cemerlang dalam peperiksaan itu yang menjaminkan kejayaan seseorang itu di masa hadapan. Banyak juga di antara mereka yang kurang dalam pelajarannya tapi berjaya dalam kehidupannya. Walaupun dia sebagai seorang peniaga asalnya peniaga depan rumah ataupun warung, tapi pengakhirannya dia akan dapat gedung yang paling besar.
3: Pesanan khidmat awam itu tadi daripada Datuk Nash. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
4: Sebelum remaja dibelai ibu bapa diberi apa yang
5: Arjuna Erin semua. Ha, saya Erin Siti J. Anda sedang mendengar Negeri FM tau. Mwah.

0: Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Kami kongsi bersama Radio RTM.
2: Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
1: Kami kongsi bersama Radio RTM.
3: Buat anda yang sedang mencari pekerjaan, pernahkah anda terbaca iklan di media sosial yang menjanjikan gaji lumayan walaupun kerja yang ditawarkan terlalu mudah? Mesti ada sesuatu kan? Mungkin ini salah satu taktik penipuan tawaran kerja ataupun job scam. Jadi, rajinkan jari jemari anda untuk semak laman web atau media sosial rasmi syarikat tersebut berkenaan peluang pekerjaan yang ditawarkan. Ingat, jangan sesekali terpedaya dengan tawaran too good to be true. Pesanan ini dibawakan oleh Negeri FM.

0: Mano lah paya ni letak ni ni nak. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalihan lah dari udah ni.
1: Wan, Wan, apa dia cari itu?
0: Wan tau kan cari dari Wan ni atas mana hilang.
1: Oh, radio. Mana Wan letak?
0: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
1: Wan nak cari radio untuk apa?
0: Nak dengar radio lah apa lagi.
1: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ni, Wan, ambil ni.
0: Ini telefon, Wan nak radio.
1: Iya, Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
0: Oh,
1: iya
0: kok?
1: Iya.
0: Macam mana?
1: Senang ya, Wan. Wan pergi ke RTM Klik, pilih radio Negeri FM.
0: Hai kasat ni.
1: Senang ya, Wan, kan? Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.
3: Malaysia berhadapan dengan cabaran dan isu berkaitan kesihatan, sosial, ekonomi dan budaya yang mempengaruhi taraf kesihatan rakyat dan kesan langsung kepada produktiviti negara. Tingkah laku rakyat yang kurang memberi perhatian kepada amalan cara hidup sihat telah mendatangkan risiko kepada masalah kesihatan. Melalui tinjauan kesihatan dan morbiditi kebangsaan 2019, mendapati 50.1% berlebihan berat badan atau obes, 25.1% tidak aktif fizikal, 21.3% orang dewasa adalah perokok dan 2.3% mengalami kemurungan. Kerajaan meletakkan taraf kesihatan rakyat sebagai keutamaan dengan memperkenalkan Agenda Nasional Malaysia Sihat, ANMS, dengan iktizam menjadikan rakyat Malaysia sihat seiring dengan pembangunan negara. ANMS menjadikan Health in All Policy sebagai keutamaan dengan menggunakan pendekatan Whole of Government and Whole of Society melalui penglibatan semua kementerian, agensi kerajaan, swasta, badan bukan kerajaan NGO dan komuniti. ANMS telah diluluskan dalam mesyuarat Jemaah Menteri pada 7 Ogos 2020. Bagi memastikan pelaksanaannya, pelbagai pendekatan dan strategi digunakan bagi memperkukuhkan amalan cara hidup sihat, membudayakan norma baharu, kesejahteraan mental dan fizikal rakyat. ANMS disokong dengan 4 teras. Teras 1, memantapkan promosi pembudayaan hidup sihat. Teras 2, memantapkan perkhidmatan kesejahteraan kesihatan, wellness. Teras 3, memperkasakan kawalan kesihatan kendiri. Dan teras 4, memantapkan kebersihan persekitaran. ANMS dimanfaatkan oleh seluruh rakyat Malaysia dengan mengamalkan cara hidup sihat, kebersihan diri, perlindungan diri dan kebersihan persekitaran untuk meningkatkan tahap kesihatan, seterusnya berupaya mengurangkan perbelanjaan kerajaan kepada kos pencegahan dan rawatan. Menjelang 2030, taraf kesihatan rakyat dapat dipertingkatkan seiring dengan matlamat Good Health and Wellbeing dalam Sustainable Development Goal, SDG, bagi membolehkan rakyat menyumbang kepada pembangunan negara.
4: Ha, mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada, kan? Apa kata? Dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.

Negeri FM ingat sampai bila-bila. Nur Syahila, sebentar tadi saudara, lagu yang bertajuk Pesan Pusaka baru saja menghiburkan anda, membawa kita ke pukul 11.35 minit pagi. Sikit lagi nak sebut malam. Kan? Jadi apa saudara, terima kasih saya ucapkan kepada anda yang terus dengan Negeri FM musim 92.6, 95.7 dan 107.7. Terima kasih juga yang ikuti kami secara stream menerusi aplikasi RTM Klik. Kan, tak kira di mana juga anda berada, anda boleh terus ikuti kami, siaran Negeri FM, siaran radio RTM dan juga siaran TV RTM pun ada kat dalam tu. Dan jangan lupa juga untuk ikuti kami menerusi platform media sosial rasmi kami, Negeri FM Official. Alright. Saudara, berkenaan bencana yang berlaku di Nepal kan, ada beberapa rakyat Malaysia yang tidak ketahui akan perkabarannya. Dan kalau kita tengok ya, kerajaan Malaysia sudah pun menghantar ya pasukan mencari dan juga penyelamat khas Malaysia SMART yang terlibat ya untuk misi bantuan kemanusiaan dan juga bencana ke Nepal. Setelah pun selamat tiba di lapangan terbang antarabangsa Tribhuvan, Kathmandu sekitar pukul 12.30 hari waktu tempatan semalam. Dan agensi pengurusan bencana negara NADMA, pasukan berkenaan selesai menjalani proses ketibaan serta protokol misi pada pukul 4.30 minit petang semalam waktu tempatan. Dan proses tersebut turut melibatkan urusan pelepasan logistik dan juga pengesahan manifest anggota. Dan kalau kita tengok ya, ahli keluarga yang masih lagi tidak mendapat perkabaran ahli keluarganya yang apa dengan bencana yang berlaku di sana, di apa salah satu warislah kan, dia menceritakan keadaan keluarganya yang tertekan sepanjang tempoh penantian itu. Dan kalau kita tengok, Muhammad Firas Shah 24 tahun ya, berkata ibunya cukup tabah selaku tunjang kekuatan emosi mereka sekeluarga ketika ini. Dan dia juga cuba tenang dan cuba berfikiran nasional, rasional menghadapi dugaan ini. Berkata fokus utama keluarga pada masa ini adalah untuk saling menguatkan antara satu sama lain. Jadi apa, sama-sama kita mengharapkan dan juga kita mendoakan ya buat pasukan SMART yang terdiri daripada 11 anggota yang telah pun diatur gerak ke lokasi kejadian dengan kelengkapan drone yang berkeupayaan tinggi dan juga peralatan khusus. InsyaAllah, jadi apapun, sama-sama kita doakan juga keselamatan anggota SMART kita untuk misi bantuan kemanusiaan dan juga menyelamatlah. Alright. Dan sama-sama juga kita doakan buat rakyat Malaysia yang masih lagi tidak ketahui akan statusnya, kan, insyaAllah selamat semuanya. Pagi. Kan? Hey. Jadi apapun, kita nak teruskan hiburan kita dengan nyanyian kumpulan Ekspedisi Hijau Bumi Tuhan.

0: ikuti platform media sosial Negeri FM Official di aplikasi Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
2: Setelah melihat perkembangan di Asia Barat, negara Teluk, akibat dari serangan ganas Zionis Israel ke atas Republik Islam Iran, kemudian peperangan, bekalan minyak dan gas yang terhenti, semua dah ada kesan kepada kita. Oleh itu, kerajaan akan membuat penyelarasan kelayakan budi 95 daripada 300 liter sebulan kepada 200 liter sebulan bermula 1 April 2026. E-hailing dan pekerja gig kita kekalkan hard ceiling sehingga 800 liter. Sabah dan Sarawak akan terus menikmati diesel subsidi pada kadar RM2.15 seliter, tetapi keterisan harus dikekang dan dikawal. Maka kita akan mula menghadkan pengisian untuk ketika ini seperti berikut. Kenderaan ringan pengangkutan darat awam, barangan dan persendirian, maksimum 50 liter setiap pembelian. Beli banyak bocor. Kenderaan pengangkutan darat awam dan barangan tidak melebihi 3 tan, maksimum 100 liter setiap pembelian. Dan kenderaan melebihi 3 tan, maksimum 150 liter setiap pembelian. Ini untuk menjamin dan memastikan agar bekalan ada, dapat diagihkan secara adil dan mencukupi kepada semua.
3: Andainya kau mengerti bahawa seluruh hati ini

Negeri FM hingga sampai bila-bila. Persembahan nyanyian daripada Cynthia Wong baru saja menghiburkan anda, membawa kita ke pukul 11.50 minit malam, berusi radar hujung minggu anda untuk edisi Ahad 6 September 2026. Jadi apapun saudara, tulisan saya pun hampir ke penghujungnya. Terima kasih banyak-banyak. Ya, kalau yang terus teman saya seawal pukul 6 pagi tadi sampailah pukul 12 tengah hari ini. Okey, dan selepas ini Fana pula akan terus menemani anda sehinggalah pukul 6 petang kan, untuk hiburan lagu-lagu hits terkini pula. Dan selepas ini jangan lupa untuk sama-sama kita ikuti, kita layan lagu-lagu irama Bollywood. Saya rasa, saya kira ramai pendengar-pendengar Negeri FM yang meminati lagu-lagu irama Bollywood. Jadi untuk jam yang pertama nanti bersama-sama dengan Fana, anda akan layanlah selama 1 jam lagu-lagu irama Bollywood. Alright, jadi apa pun salah dan silap sepanjang saya bersiaran, kalau ada terkasar bahasa ke, terlanjur bicara, maafkan saya. Jangan lupa untuk terus kibarkan jalur gemilang, satu rumah satu jalur gemilang ya, sebab nanti kita akan sambut Hari Malaysia pula untuk 2026. Saya tinggalkan anda dengan lagu nyanyian The ACAB, lagu yang bertajuk Setelah. Semua kita berjumpa lagi saudara di lain hari, di lain waktu. Apapun, nanti kita akan bersua lagi menerusi ekspresi Negeri FM. Alright, ini dia.

Itulah, kalau sedang memandu, pastikan anda jaga jarak kenderaan anda dengan kenderaan di hadapan. Jangan rapat sangat. Kalau tak, ha, jadilah macam ni. Kena jaga jarak kenderaan anda, okey? Untuk keselamatan kita bersama. Pesanan ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Selamat tengah hari buat semua pendengar-pendengar setia Negeri FM semua. Ha, apa khabar semua? Dah makan ke belum? Yang tengah drive, yang tengah kemas rumah, yang tengah kerja ataupun yang tengah santai-santai dengan keluarga. Jangan ke mana-mana sebab hari ini Pak Ana akan temankan anda semua sampai jam 6 petang nanti. Hari ini hari Ahad, okay, 6 hari bulan 9 2026. Tibalah masa kita buka tirai untuk santai hujung minggu bersama dengan Pak Ana sehingga jam 6 petang nanti. Sebelum saya terlupa, terima kasih buat rakan setugas saya DJ Acap. Hari ini Acap pagi. Dia telah pun daripada awal 6 pagi sampai 12:30 hari bersama dengan anda semua. Sekarang dan anda bersama dengan saya pula dari jam 12 sampai jam 6 petang nanti. Okey, jangan terlalu relax sangat untuk hari ni. Sebab apa? Risau tertidur, dik. Dan untuk yang baru nak keluar rumah, kita bagi sikitlah info-info sekejap sahaja lagi. Okey, tapi kita nak bagi tahu anda semua, jangan ubah frekuensi, tetapkan di frekuensi 92.6, 95.7, 107.7 serta yang mana dengar dekat RTM Klik, stay dekat Negeri FM tu ya. Jangan tukar-tukar ya. Kalau boleh stay je terus sampai petang nanti tau. Okay, jangan ke mana-mana, kejap lagi kita nak sambung lagi topik-topik yang best dan menarik untuk hari ni. Macam biasa hari ni untuk satu jam awal ni, kita berhibur. Boleh hits lah, boleh tak? Mesti ramai suka kan? Kalau suka, kena hantar WhatsApp 012-603-0603. Kena hantar WhatsApp dekat kita. Kita dah, orang kata dah satu jam ni, kita nak bagi anda semua apa orang kata, senaman sikit lah kan. Kita bagi Hindustan sikit lah, boleh tak? Jadi kalau suka terus saja WhatsApp konti tau. Okay, kejap lagi Pana nak baca kiriman WhatsApp dari anda semua. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Hai semua, jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Panas betul cuaca sekarang ni. Bila masuk musim panas macam ni, mulalah badan rasa lesu. Nak buat aktiviti pun rasa terbatas. Tapi kalau kita amalkan tips ni, saya yakin kita mesti boleh hadapinya dengan lebih baik. Pertama sekali, minum air secukupnya. Hadkan aktiviti di luar supaya kita dapat elakkan diri dari terdedah dengan cahaya matahari yang terik. Apa kata kita makan dengan lebih sihat? Makan makanan yang tinggi air untuk bantu sistem hidrasi badan kita seperti tembikai, timun, sup dan macam-macam lagi. Ha, bila dah ikut semua tips tu, barulah kita boleh kekal sihat walaupun cuaca panas. Pesanan ini dari kami di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Jom dari pagi sampai ke malam, kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Santai hujung minggu beritemankan Pena at Negeri FM. Macam mana? Okey ke semua? Irama Bollywood? Awal-awal ni kita bagi Bollywood dululah. Sikit-sikit boleh tak? Malalah tahu ada yang rindu dengan Bollywood sebenarnya kan? Sambil-sambil dekat rumah yang ada dekat dapur kan? Saya nampak tu tengah masak tu. Saya nampak tu tengah kupas bawang tu. Sambil tu layan irama-irama Bollywood kan? Sekali-sekala. Seminggu sekali je dapat. Macam tu. Baik, Pana nak kongsi dengan anda semua untuk ramalan cuaca. Untuk ramalan cuaca, hari ini 6 hari bulan 9, 2026 bersama 24 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Cuaca untuk hari ini pagi, petang, malam, jerebu. Jadi sama-sama kita doakan semoga keadaan cuaca kita ni beransur pulih dan baik semula. Sebab kita sekarang ni tak ada hujan ni. Jadi jerebu memang sangat-sangat orang kata tengah berleluasa, tengah tebal lah. Jadi keadaan cuaca kita tidak berapa sihat. Untuk anda yang nak buat aktiviti dekat luar, ada sangat-sangat nak pesan lah ni ya. Ni Pana nak pesan lah. Lagi nak buat aktiviti luar boleh, tak ada masalah. Tapi pastikan pakai face mask dan bawa air. Itu yang paling penting. Okay, sebabnya jerebu sekarang ni boleh menyebabkan kita ni sesak nafas. Okay, kita ada sesema, sakit tekak. Okay, batuk. Jadi tolong sangat-sangat. Kalau tak banyak aktiviti ataupun tak ada aktiviti kat luar tu yang tak penting, tak payahlah keluar ya. Boleh tak? Tak payah keluar. Duduk je dekat rumah. Okay, buat aktiviti dekat rumah pun boleh, tak ada masalah sebenarnya. Kemas-kemas rumah ke kan, sebab sekarang ni kita nak mengelakkan untuk denggi juga, untuk influenza juga. Okay, sekarang ni tengah musim-musim yang tidak berapa sihat. Jadi buat anda semua, jaga diri. Jaga diri. Okay, kejap lagi saya baca kiriman WhatsApp lah. Kalau ada yang nak WhatsApp kongsi cerita, ucapan ataupun apa yang anda rasa nak kongsi dengan kita untuk seminggu ni, boleh saja terus WhatsApp konti 0126030603. Pana tunggu tau yang WhatsApp tu. Okay, jom kita layan lagi Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Santai hujung minggu bertemankan Fana at Negeri FM. Ah, itu dia. Okay, saya dah bagi dah ni Bollywood ni. Macam mana ni? Okay ke tak okay tu? Okay lah kan. Baik, terima kasih buat anda semua yang masih lagi berada di frekuensi 92.6, 95.7, 107.7 serta yang dengar di RTM Click. Fana ucapkan ribuan terima kasih sangat-sangat. Ada yang jauh, yang dekat kan? Terima kasih kerana sudi memilih Negeri FM sebagai teman harian dan teman ceria anda semua. Baik, sekejap saja lagi tepat pada jam 1 kita akan mengikuti utama 1 petang manakala masuknya solat fardu zuhur bagi kawasan Seremban dan sewaktu dengannya pada 1.13 minit tengah hari. Jadi buat anda semua jangan ke mana-mana, jom kita layan dulu. Sampai pukul 6 petang tau. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Kekal setia dengan frekuensi Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Atau nak lebih mudah, muat turun je aplikasi RTM Klik dalam telefon pintar anda. Dengarkan kami di mana sahaja anda.

SPRM diarah siasat keliwatan bekalan baja pesawah Kedah. Smart selaras penugasan misi bantuan di Nepal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari.

0: Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengarahkan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menyiasat isu kelewatan bekalan baja padi 3 kepada pesawah Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA di Kedah. Arahan itu susulan rungutan dan bantahan pesawah yang terjejas termasuk memorandum yang diterima beliau berhubung masalah berkenaan.
1: Kalau syarikat yang seperti ini berulang kali melakukan kesilapan, bakalkan, ambil syarikat baru. Jangan jadikan petani dan pesawah mangsa. Ambil tindakan. Kalau nak dihadapkan mahkamah, hadapkan mahkamah. Kalau nak didakwa, SPRM masuk, masuk. Saya minta SPRM masuk dan kaji balik proses ini.
0: Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri ketika berucap pada Majlis Perasmian Penutup MAHA 2026 di Serdang. Dalam perkembangan berkaitan sektor pertanian akan terus menjadi antara fokus utama kerajaan dalam memperkukuh keterjaminan makanan negara. Dato' Sri Anwar berkata, peruntukan bagi sektor itu juga perlu dipertingkatkan seiring pencapaian dan perkembangan industri pertanian negara.
2: Dan ini benar, lihat kepada kenyataan ekspor saya bincang tadi. Ekspor nenas yang dulu kecil sekarang sudah besar. Production pengeluaran bawang yang hampir tidak ada dahulunya sekarang sudah berkembang. Apa kaitannya? Pertanian itu sudah modern. Hubungan antara bangsa daripada import ekspor dan perdagangan meningkat. Jadi semua langkah-langkah kita itu mesti balik kepada berpangkal kepada industri pertanian. Jadi saya sekali lagi rasa bangga bersama-sama dalam majlis MAHA ini, satu deretan program MAHA yang sudah menjangkau lebih 5 dekad, 50 tahun, tetapi ternyata MAHA 2026 dengan pasukan hebat tahun ini mencatat kemajuan tertinggi dalam sejarah.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Pencapaian itu terus diterjemahkan menerusi nilai jualan, pelaburan dan jumlah pengunjung yang mengatasi sasaran. Nilai jualan mencecah 66.88 juta ringgit mengatasi sasaran 58 juta ringgit. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Dato' Sri Muhammad Sabu berkata, jangkaan pelaburan menerusi memorandum persefahaman yang dimeterai terus mencecah 10.3 bilion ringgit berbanding sasaran 8 bilion ringgit. MAHA 2026 juga merekodkan kira-kira 4.3 juta pengunjung setakat semalam termasuk 1.7 juta golongan belia. Jumlah pengunjung dijangka melepasi 5 juta menjelang berakhirnya pameran malam ini berbanding sasaran asal 4 juta. Perkembangan jerebu. 35 kawasan di 8 negeri dan 3 wilayah persekutuan merekodkan kualiti udara tidak sihat setakat 12 tengah hari ini. Berdasarkan data Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Sarawak merekodkan jumlah kawasan tidak sihat tertinggi dengan 10 lokasi. Selangor menyusul dengan 6 kawasan, Johor 4, Markas Negeri 9 dan Sabah masing-masing 3. Pahang, Melaka dan Kuala Lumpur pula masing-masing merekodkan 2 kawasan, Markas Terengganu, Putrajaya dan Labuan masing-masing 1. Dalam pada itu, 23 kawasan mencatat kualiti udara sederhana dan 8 berada pada tahap baik. Untuk perkembangan semasa jerebu di Sarawak, kita bersama wartawan Muhammad Syadikin Bahrain di Kuching. Silakan.
3: Terima kasih Izamil. Kuching dan Seraman menjadi dua kawasan yang merekodkan kualiti udara pada tahap sangat tidak sihat setakat pukul 11 pagi ini. Berdasarkan Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Jabatan Alam Sekitar JAS, Seraman mencatat bacaan indeks pencemar udara IPU tertinggi iaitu 217 diikuti Kuching, 216. Serian yang masih berada dalam darurat jerebu pula terus menunjukkan penurunan bacaan IPU kepada 183 namun kekal pada tahap tidak sihat. Sebahagian besar kawasan lain turut mencatat kualiti udara tidak sihat dengan beberapa lokasi merekodkan bacaan melebihi 150. Kapit menjadi satu-satunya kawasan yang merekodkan tahap sedana dengan bacaan IPU 97. Sekian laporan Syarikin Bahrain dari Kuching. Kita kembali bersama Izamil di Angkasa Puri untuk berita selanjutnya.
0: Baik, terima kasih Syadikin. Pasukan Mencari dan Menyelamat Khas Malaysia Smart MAS-01 kini memasuki fasa penyelarasan penugasan bagi operasi bantuan kemanusiaan dan bencana di Nepal. Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dalam pernyataan memaklumkan penyelarasan bersama Kedutaan Besar Malaysia di Nepal dan Agensi Pengurusan Kecemasan Tempatan akan menentukan aturan penugasan berdasarkan situasi semasa. Pelaporan harian sepanjang operasi turut diselaraskan antara NADMA dengan Kedutaan Besar Malaysia. Kesemua 11 anggota dan pegawai SMART membawa 12.4 tan peralatan mencari dan menyelamat itu tiba di Kathmandu tengah hari semalam selepas berlepas dari pangkalan udara TUDM Subang. Amerika Syarikat menafikan pernah cuba menentukan kepimpinan politik Malaysia susulan dakwaan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang berhubung perkara itu. Kuasa Usaha Sementara Kedutaan Amerika David H. Gamble Jr. menegaskan kenyataan tersebut adalah palsu. Tan Sri Abdul Hadi semalam mendakwa wakil Amerika pernah menawarkan bantuan kepada PAS untuk menjatuhkan Kerajaan Barisan Nasional dan mengambil alih pentadbiran. Dakwaan itu dikatakan berlaku ketika PAS bersama Pakatan Rakyat sekitar lautan Presiden Barack Obama ke Malaysia pada 2014.
4: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita

0: Berita seterusnya, luar negara, seramai 22,000 penumpang terjejas susulan penggantungan sementara operasi lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta akibat pencemaran abu vulkanik daripada letusan Gunung Anak Krakatau. Gangguan itu membabitkan 209 penerbangan termasuk laluan ke Singapura, Kuala Lumpur, Doha dan Sydney. Penutupan yang bermula pukul 1.30 pagi tadi dilanjutkan sehingga 9.30 pagi selepas ujian mengesahkan penyebaran abu berbahaya di kawasan lapangan terbang. Gunung Anak Krakatau dilaporkan kembali meletus pagi ini. Penumpang nasihatkan menyemak status terkini penerbangan masing-masing. Di Bangladesh, ribuan penyokong pembangkang berhimpun di Dhaka mendesak kerajaan pimpinan Perdana Menteri Tariq Rahman menangani krisis bekalan yang semakin meruncing. Protes itu menjadi bantahan jalanan terbesar pertama sejak pentadbiran baharu mengambil alih pemerintahan 6 bulan lalu. Pemimpin pembangkang Shafiqur Rahman berkata kemarahan rakyat didorong kekurangan bekalan gas memasak, elektrik dan baja yang semakin terjejas akibat konflik di Asia Barat. Amerika Syarikat dan Rusia kini dalam perbincangan baru untuk menamatkan perang di Ukraine. Utusan khas Amerika Steve Witkoff dan Jared Kushner dilaporkan telah mengadakan pertemuan dengan Presiden Vladimir Putin di Kremlin bagi membincangkan sebuah pelan damai substantif. Langkah strategi itu bertujuan menghidupkan semula rundingan damai bagi menamatkan konflik yang berlarutan. Butiran penuh pelan berkenaan dijangka akan diumumkan oleh White House dalam masa beberapa minggu lagi. Beralih ke sukan bola sepak. Ketua Jurulatih Negeri Sembilan FC Daniel Jimenez Alcaniz mahu pemainnya membina mentaliti pemenang selepas terikat dua sama dengan Star City FC SCFC dalam aksi Liga Super di Paroi semalam. Pengendali dari Spanyol itu menegaskan satu mata tidak mencukupi selain menyifatkan prestasi pasukannya tidak konsisten antara babak pertama dan kedua. Sementara itu, Ketua Jurulatih SCFC Mehmet Durakovic mengakui kecewa selepas pasukannya terlepas peluang meraih tiga mata pertama musim ini. Namun, beliau tetap berpuas hati dengan prestasi keseluruhan pemain. Sementara itu, Ketua Jurulatih Terengganu FC TFC Muhammad Nafuzi Zain kecewa dengan prestasi skuad Penyu yang gagal memanfaatkan kelebihan beraksi di laman sendiri. Beliau berkata anak buahnya tidak mempamerkan aksi meyakinkan selain gagal menyempurnakan peluang untuk meraih tiga mata. Ketua Jurulatih Penang FC Wan Rohaimi Wan Ismail pula lega skuad Harimau Kumbang berjaya membawa pulang satu mata selepas tewas dalam dua perlawanan terdahulu. TFC dan Penang FC terikat tang penjaringan di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin malam tadi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. SPRM diarah siasat kelewatan bekalan baja pesawah Kedah. Smart selaras penugasan misi bantuan di Nepal. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Jom dari pagi sampai ke malam, kita rancakkan mood. Lagu hit. Info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
3: Saya Akul, saya Nanti, saya Afif. Akul Nanti dengan nama handphone waktu bawa kereta. Bahaya tau. Ingat ah, uang yang tersayang. Pesanan ini ikat daripada saya Afif, budak umur 4 tahun. Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Alah, tome-tome.
4: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
5: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
6: Senyumlah selagi kita boleh senyum. Kerana senyum juga merupakan satu sedekah. Hai, saya

0: silih.
1: Terima kasih terus mendengar Negeri FM.
2: Andai di saat ini saudara sedang menghadapi kesukaran, kesusahan, ujian, musibah, sehinggakan kita rasa kita tak mampu hadapinya, berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikulnya, ingatlah wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Allah Taala berfirman dalam Quran, kadang-kadang apa yang kamu rasa buruk tersebut ianya baik bagi kamu, tetapi kadang-kadang kalau kamu rasa itu baik bagi kamu sebenarnya buruk bagi kamu. Hikmah Allah Taala itu maha hebat. Mungkin kita tidak melihatnya sekarang, tetapi mungkin 10 hari daripada sekarang ianya memberikan kegembiraan disebabkan musibah tersebut. Pesanan ikhlas ini daripada saya, P.U. Razi, untuk Negeri FM.
1: Terima kasih terus mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
3: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur.
4: Allahu akbar, Allahu akbar.

آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Negeri FM sebentar tadi telah masuknya waktu fardu zuhur bagi kawasan Seremban dan sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu zuhur. Kami di Negeri FM mendoakan semoga segala urusan dan ibadah anda dipermudahkan serta diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Kegembiraan bukan mengenai memiliki segala yang anda mahukan, tetapi menikmati apa yang sedang anda miliki. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Jari menari bukan untuk mencaci. Mulut berbunyi bukan untuk membenci. Yang muda disayangi, yang tua dihormati. Marilah saling hormat menghormati. Bukan kena bayar pun kan.
1: Terima kasih terus mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Santai hujung minggu bertemankan Pana at Negeri FM. Ah, itu dia. Pernah dengar ke tak pernah dengar? Gerimis derita Hakim Rusli dan juga Zamani. Merdu dengan suara Zamani ni kan? Ah, Abang Zamani kita. Baik, untuk anda semua yang mana nak WhatsApp Konti, boleh terus WhatsApp 0126030603. Lepas tu, nak bagi tahu anda semua juga. Okay, sekarang ni kita dah masuk dekat dalam mood-mood galau lah. Hari Ahad je kita ada boleh his, kita ada juga wai-wai tangkap lentok. Siapa kan apa kan, kenalah ada benda yang orang khabar apa, selari lah kan, seiring, selari, seiring, bersama, sama lah tu. Betul tak? Okay, alright, nak juga bagi tahu anda semua, hiasilah kediaman dengan jalur gemilang sebagai lambang cinta kepada negara dan kebanggaan sebagai rakyat Malaysia. Setiap kibaran mencerminkan taat setia, perpaduan dan kehormanian yang terus menjadi kekuatan bersama. Channel tu. Boleh ke tak boleh? Satu rumah, satu jalur gemilang. Ada tak kat rumah? Kalau tak ada kat rumah, pergi buat. Sebab pun kita sampai, kita tak lama lagi nak sambut pula Hari Malaysia. Betul? Hari Malaysia tak lama lagi. Jadi macam mana tu? Kalau tak ada, pergilah buat kan. Ataupun letak tu stiker magnet tu yang ada jual tu. Sekarang ni ada juga. Boleh lekat-lekat dekat kereta juga. Macam tu. Kalau dulu kan, ayah saya dia letak kat bonet kereta. Bendera tu dia kibat, dia bontang kan kat bonet kereta tu. Macam tu. Jadi untuk anda macam mana pula? Boleh kongsi-kongsikan cerita dengan Pana dekat Konti 0126030603. Moh kita layan dulu luahan hati. Kita dah masuk mood wai-wai tangkap lentok. Moh kita Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Yang berhormat, Tioni Ching, Timbalan Menteri Komunikasi.
1: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan, tetapi ia adalah sebuah amanah berharga untuk kita terus mempertahankan keharmonian negara. Membawa semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mahu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dilumati. Merdeka, merdeka, merdeka.
2: Malaysia, Malaysia.
3: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603. You bring me joy, bring me joy. Santai hujung minggu bertemankan Pana at Negeri FM. Ha, itu dia. Okay, kita dah masuk dalam segmen Wai-wai tangkap lentok. Jangan lentok sangatlah walaupun hari Ahad. Siapa yang lupa sebenarnya besok adalah hari Isnin, hari kembali ke sekolah. Hari kembali ke sekolah buat anak-anak, adik-adik kita semua. Hari ni memang kalau boleh hari ni jangan pergi mana-mana, nanti penat. Nanti penat, esok sakit perut, sakit kepala, sakit hidung kan. Pergi kemas barang-barang sekolah, cari balik pensel box, pensel-pensel, color-color yang disorok-sorok, yang dimain-main tu kan. Masukkan dalam beg. Besok nak pergi sekolah dah, besok nak masuk sekolah balik. Cuti dah habis. Jadi buat anda semua, ibu bapa, hari ni adalah hari terakhir cuti anak-anak kita. Kalau ada yang dekat luar bawa anak-anak jalan-jalan tu, balik cepat-cepat. Jangan lambat-lambat ya. Pasal apa? Takut esok ada yang buat drama. Cuti lama kan? Tu yang risau tu. Tapi kalau boleh, semoga besok dia bangun pagi tu kan, orang gobar apa, cegas lah nak pergi sekolah. Nak pergi sekolah balik ni kan, dah cuti lama nak pergi sekolah ni, biar dia gembira. Kita pun gembira nak pergi hantar dia pergi sekolah, betul tak? Jadi hari ni rehat-rehatkan diri. Esok kita nak layan drama lagi. Kalau tak ada drama tu, alhamdulillah. Jom kita layan dulu Jangan Paksa Rindu. Ini request dari rakan-rakan TikTok saya. Okay, request daripada rakan-rakan TikTok. Nak lagu-lagu galau. Dia bagi lagu pula. Dia bagi lagu-lagu galau ni. Jom kita layan dulu Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Hai semua. Jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Santai hujung minggu bertemankan Pena at Negeri FM. Ha, itu dia. Langkah seiring dari Aziz. Macam dekat LPT tak? Macam kat LPT ke tak? Baiklah, jam menunjukkan 2.25 minit petang. Buat anda semua yang masih lagi berada di frekuensi 92.6, 95.7, 107.7 serta yang dengar dekat RCM Click, pandai ucapkan ribuan terima kasih kerana memilih Negeri FM sebagai teman harian, teman ceria, teman setia anda semua. Ha, lagu-lagu ni semua adalah request dari rakan-rakan TikTok saya. Sebenarnya masing-masing semua nak lagu-lagu orang kata hari Ahad kan. Besok dah nak kena kerja, yang nak sekolah kena sekolah kan. Jadi dia nak layan jiwa lah kata kau. Layan jiwa lah, tapi tak boleh nak layan sangat. Risau je lagi terus tertidur, dah terlajak. Macam mana tu kan. Baik, untuk anda yang mana nak kongsikan apa-apa ucapan ataupun cerita, boleh saja terus wasabi konti 0126030603. Kita kena layan lagu ni sampai pukul 6 petang nanti ya. Baik, dekat sini kita ada yang request Ayam dan Lapeh dari Emirul Izhar. Dan Mekar di Jiwa. Okey, jom kita layan dulu. Jangan ke mana-mana. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Percayalah, hari anda takkan bosan kalau dengar Negara FM, ingat sampai bila-bila. Mana lagi 92.

Santai hujung minggu bertemankan Penaed Negeri FM. Itu dia. Intan kesepian dari Wings. Baiklah, jam menunjukkan 2.46 minit petang. Jom, Baina nak kongsi dengan anda semua. Untuk yang tak tahu, okay, kita pergi, kita beralih sikit lah dekat perkembangan sukan tanah air pula. Kalau tadi kita sembang benda lain kan, ini kita sembang sekejap lah sikit lah pasal bola. Sebab memang menarik, okay. Apa yang menariknya, Selangor FC tampil cukup gah apabila berjaya menewaskan Johor Darul Tazim atau JDT dengan keputusan 6-3 dalam saringan Malaysia Premier Futsal Liga. 6 gol tu bukan sikit tau. Okay. Dan banyak yang lebih menarik, kemenangan ini, semoga kemenangan ini terus mengkukuhkan kedudukan Selangor di tangga teratas Liga dan rekod sempurna 14 kemenangan daripada 14 perlawanan. Jadinya, tahniah buat Selangor FC. Nampaknya persaing Liga Futsal kita memang makin menarik kalau nak diikutkan lah. Okay, orang negeri ada tak follow MPFL? Tim mana yang korang sokong? Kalau ada, bolehlah share dengan Pana. Boleh WhatsApp konti 0126030603. Untuk jam yang ini, Pana akan playkan lagu-lagu yang di request dari TikTok, okay, dari pendengar-pendengar setia, pendengar-pendengar yang sudi teman kita berkonti hari Ahad ni, kan. Untuk yang mana di rumah, okay, sambil-sambil landing-landing kan, buka Negeri FM tu, jangan sampai tertidur pula. Jangan sampai terlentuk pula. Kita memang tangkap lentuk, tapi jangan sampai lentuk sangat. Okay, kalau boleh ambil sikit masa, curi sedikit masa untuk kemas rumah. Okay, sebab sekarang ni kita tengah mencegah denggi dan juga influenza, serta kita punya persekitaran udara juga sekarang ni tengah tidak sihat. Jadi kalau boleh ada masa, tolong kemaskan sekeliling rumah kita supaya kita sama-sama jaga, kita berjaga-jaga macam tu, biar badan kita lebih sihat, kan. Sebab apa, kita nak bekerja, kita kena, orang kata, banyak tenaga dan nak badan kita sihat. Jadi jom kita layan dulu, okay. Ini kiriman ataupun permintaan pelamin angin kumusna dari Aziz dan juga kabut serangkai mawar. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Santai hujung minggu bertemankan Pena at Negeri FM. Itu dia Cinta Melakolia. Ini request dari kita punya rakan di TikTok kita. Baik, terima kasih buat anda semua yang masih lagi setia di frekuensi 92.6, 95.7, 107.7 serta yang dengar dekat RTM Click. Terima kasih banyak-banyak Pena ucapkan. Ada yang dari Terengganu, dari Selangor dan dari Johor kan, sudi dengan kita dekat RTM Click tu. Walaupun hari ni hari Ahad, hari Minggu, okay, hari Ahad, hari Minggu, hari orang kata bersantai, tapi saya bekerja. Buat anda yang sedang bekerja, selamat bekerja. Jangan risau, okay. Tak semestinya hari Sabtu Ahad kita kena cuti, tak juga. Kadang-kadang kita kena kerja juga Sabtu Ahad tu kan. Hari lagi best sebenarnya kalau berjalan-jalan hari biasa sebenarnya. Hari biasa lagi best kalau kita pergi jalan-jalan kan. Baik, semalam Pena dia bagi tahu tentang perlawanan Negeri 9 FC dan juga Star City FC, betul, Liga Super 2026 kan, dekat Stadium Paris semalam. Tertinggal lah kita nak bagi tahu. Okey, dalam perlawanan tu, okey, Negeri 9 FC 2 dan Star City FC pun 2. Jadi serilah kan. Jadi serilah. Apa-apa pun kita nak ucapkan tahniah buat kedua-dua pasukan. Walaupun seri, okay, tak bermakna orang kata kita boleh putus asa kan. Kita kena usaha lagi, dan kalah ataupun menang itu adalah adat permainan. Teruskan usaha, tingkatkan usaha. Okay, insyaAllah akan datang nanti akan dapat lagi lebih. Betul tak? Jadi jom kita layan dulu di Alam Fana Cintamu Fotograf dan sambutlah kasih Love Hunters. Siapa yang sudi nak WhatsApp konti, boleh terus WhatsApp 0126030603. Jangan ke mana-mana, teman Pena sampai jam 6 petang nanti. Banyak lagi yang kita nak kongsi bersama dengan anda semua. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: ke? Jalan tepi lah.
1: Oi, mau mati ke? Gila lah. Tengok jalan lah dari sini.
2: Anda tidak tahu apa yang datang dari belakang, melainkan jika anda ada mata. Di belakang kepala, berjalanlah dengan menghadap lalu lintas. Anda mampu mengubahnya.
3: Dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.
1: Ha, mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada, kan? Apa kata, dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.

Santai hujung minggu baru temankan Fana at Negeri FM. Ha, itu dia. Cempaka di rambulan. Petang-petang ni tak boleh sampai rambulan. Cempaka boleh sampai. Baiklah, terima kasih buat anda semua yang sudi berada di frekuensi 92.6, 95.7, 107.7. Dan juga yang dengar dekat RTM Click, jangan tutup, jangan tukar frekuensi tu. Duduk dan diam, dengar je. Sebab kita petang-petang ni kita layan je kan. Wahyu-wahyu tangkap lentok, macam itulah. Baik, mana nak kongsikan berita yang cukup membanggakan juga untuk kita semua rakyat Malaysia. Ada yang tahu, ada yang tak tahu. Okay, jadi kita kongsikan sama-sama dengan anda semua. Tahniah buat Tanusia Cheti yang berjaya meraih tempat ketiga dalam Miss World 2026 sekaligus mengharumkan nama Malaysia di pentas dunia. Lebih membanggakan pencapaian ni, orang kata menyemai rekod terbaik Malaysia dalam sejarah Miss World yang pernah dicatat pada tahun 1998. Bukan sekadar anggun, tapi keyakinan, kebijaksanaan dan ketabahan yang ditonjolkan. Tanusia memang wajar kita banggakan. Tahniah Tanusia, Malaysia bangga dengan awak. Malaysia boleh. Kalau siapa tengok dia punya VT, dia berbahasa, tak silap saya, bahasa Melayu, bahasa Cina, bahasa India dan English tak silap saya. Dia bagi ucapan dalam bahasa tu. Itu hari saya ada share juga, saya ada kongsi dengan anda semua tentang dia. Jadi buat yang tak tahu, buat yang tak nampak, terlepas tengok, inilah dia. Dia telah pun meraih tempat ketiga dalam Miss World 2026. Jadi buat anda semua, jangan ke mana-mana, jom kita layan dulu. Dekat sini kita ada yang request Cinta Hampa dan Dikau Pujaan. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Zaman sekarang ni, semua orang sibuk dengan gadget masing-masing kan? Yelah, dekat situ banyak perkara yang kita boleh buat. Nak buat kerja, guna media sosial, ada yang buat pelaburan. Berniaga pun dalam talian sekarang ni. Tak salah pun nak luangkan masa dekat gadget. Tapi, jangan sampai kita lupa nak luangkan masa yang berkualiti dengan keluarga kita juga. Saat bersama keluarga tu, lagi penting tau. Tinggalkan gadget anda sekejap dan nikmati momen kita bersama keluarga tercinta. Pesanan ini daripada kami, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Santai hujung minggu bertemankan Pena at Negeri FM. Itu dia, di Lama Rindu. Dari Kalam Band. Baiklah, jam menunjukkan 3.54 minit petang. Tahu-tahu kita dah nak masuk pukul 4. Betul tak? Sekejap je masa tu kan. Baik, buat anda semua yang belum lagi follow kita punya laman sosial ataupun media sosial, boleh terus type sahaja Negeri FM Official, sama ada dekat Instagram, dekat TikTok, dekat YouTube, dekat Facebook, akan keluarlah kita punya laman sosial kita. Jangan lupa follow, follow rapat-rapat, sebab dekat sana banyak juga update-update yang terkini. Baik, kita nak kongsi dengan anda semua. Okay, satu lagi berita yang cukup menggembirakan dari dunia seni tanah air. Apa dia tu? Kita nak ucapkan tahniah buat pelakon legenda kita, Eman Manan, yang kini bergelar Datuk selepas menerima darjah kebesaran Datuk Paduka Mahkota Terengganu atau DPMT. Pengiktiraf ini pastinya cukup bermakna selepas lebih 4 dekad beliau mewarnai industri seni tanah air. Eman Manan juga pernah 3 kali dinobatkan sebagai pelakon lelaki terbaik di Festival Filem Malaysia. Jadi gelaran ini bukan sekadar satu pangkat, tapi penghargaan atas jasa, bakat dan sumbangan beliau kepada dunia seni. Tahniah Dato' Eman Manan, semoga terus berkarya dan menjadi inspirasi buat generasi yang akan datang dan generasi yang terkini. Kan, siapa suka Eman Manan? Kita pun love tau. Okay, jadi love tak love, love tak love, jangan tak love sangat lah. Okay, jom kita layan dulu keindahan pantai kristal dan juga kerana budi ku jatuh hati spring. Buat anda semua, okay, yang mana nak nak WhatsApp konti, boleh saja terus WhatsApp 0126030603. Kejap lagi Pana akan bacakan kiriman anda semua. Okay, alright, clear? Negara FM, ingat sampai bila-bila.

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Yep, Negeri FM itu dia. Kerana budi ku jatuh hati. Kerana budi ku jatuh hati. Tak ada budi, tak ada hati. Baiklah, jam menunjukkan 4.5 minit petang. Tahu dah pukul 4. Tu saya cakap, siapa yang kerja hari Ahad ni, kita sama tau. Tahu-tahu je masa tu cepat je. Dia macam orang kata tutup mata, buka mata, tutup mata, buka mata. Mesti sampai. Mesti sampai punya time dia. Baik, Pandan nak kongsi dengan anda semua. Hari terakhir cuti sekolah. Buat orang-orang negeri, untuk yang tengah ada dalam perjalanan nak balik rumah tu kan, Pandan nak kongsi sikit lah info-info. Tak banyak pun sikit je. Hari ni adalah hari terakhir cuti penggal untuk sekolah anak-anak, termasuklah Negeri Sembilan dan seluruhnya. Esok anak-anak dah mula sekolah balik dah. Setakat pagi tadi, aliran trafik di Lebuh Raya memang orang kata dilaporkan masih lagi lancar dan terkawal. Tapi tak tahulah belah petang dan malam ni, kejap lagi kita tinjau. Jadi buat anda semua yang berada di luar ataupun dalam perjalanan sekarang ni, hati-hati. Bawa kereta tu hati-hati. Jangan main telefon, telefon letak topi dulu yo. Fokus dulu. Kau nak masuk kiri, kau nak masuk kanan, kau buka signal. Signal tu digunakan. Jangan disimpan. Jangan disimpan lampu tu. Guna. Guna dengan sebaik mungkin, ya. Baiklah. Sekejap sahaja lagi akan masuk solat fardu asar bagi kawasan Seremban dan sewaktu dengannya pada 4.19 minit petang. Jadi anda semua jangan ke mana-mana, terus teman saya sampai 6 petang nanti, ya. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bidhil izzati wal jabarut wa'tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna ala al-hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udhu bika min al-barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma asrif 'anna hadhal bala'i wal waba' وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Santai hujung minggu bertebarkan panah at Negeri FM. Ha, itu dia. Satu nama tetap di hati. Wah. Satu nama tetap di hati. Eh. Baiklah, jam menuju kat 4:42 minit petang. Suara saya dah lain kan? Dah sesama kita kat konti ni. Aduh, hai. Sebab tu pada bagi tahu anda semua, saya bukan mengingatkan anda saja. Saya mengingatkan diri saya juga. Untuk kita semua sama-sama ingat, kena jaga kesihatan. Sebab udara kita sekarang ni sedang tidak sihat. Orang kata jerebu. Okay? Apa yang boleh jadi ketika jerebu ni, okay, kita boleh rasa gatal di bahagian rongga ke rongga dan batuk-batuk. Hidung berair dan kerak bersin dah macam saya sekarang ni lah. Okay? Terasa sukar untuk bernafas ataupun sesak nafas. Okay, mata terasa pedih berair. Okay, kulit badan terasa gatal. Terasa sakit dada. Benda-benda itulah semua. Sebab itulah kita kena sama-sama jaga kesihatan kita. Banyakkan minum air kosong. Jaga minum waktu haus sahaja. Tak boleh ya. Kena kerap minum air kosong juga. Dan kita pun sekarang ni tengah orang kata mencegah daripada denggi dan juga influenza. Sebab sekarang ni memang tengah musim-musim demam. Demam denggi, demam influenza kan. Jadi kena jaga-jaga. Esok anak-anak semua dah start sekolah dah. Jadi kena sihatkan betul-betul anak-anak kita untuk dia kembali ke sekolah. Supaya tak adalah berjangkit pada kawan-kawan yang lain. Kesian. Sebab ada ibu bapa yang kerja kan. Bila anak tak sihat ni susah. Okay. Jadi susah. Jadi dekat sini tindakan semasa jerebu. Apa yang kita boleh buat? Jom pada sharekan sikit dengan anda semua. Okay. Tindakan masa jerebu. Hadkan. Bukan berhenti terus untuk buat aktiviti dekat luar. Sebenarnya kena hadkan. Okay. Aktiviti di luar rumah. Banyak minum air kosong sekurang-kurangnya 8 gelas sehari, 1.5 liter dan lebih lagi bagus. Kalau terkencing-terkencing tu tak ada masalah lah, lagi baguslah sebenarnya. Okay, pakai pelitup muka yang sesuai. Contohnya macam face mask, okay, bila berada di luar rumah ataupun di luar bangunan sekolah, memang kena pakai face mask. Okay, basuh tangan dan basuh muka dan tangan. Tu paling penting lah untuk anak-anak kita juga. Saya bagi tips ni, jadi anda peringatkan juga pada anak-anak, ya. Alright. Pastikan udara di dalam rumah ataupun bangunan sentiasa bersih. Contohnya kalau ada yang berokok, berokoklah di luar rumah. Janganlah berokok di dalam rumah. Sebab udara kita dah lah tak sihat. Sekarang ni berokok pula dekat dalam rumah kan. Lagilah udara kita jadi lagi tak sihat. Okay. Alright. Sebab sedikit tips daripada lah. Jadi jom kita sambung. Okay, sebab ada beberapa lagi lagu, orang kata lagu yang di request dari kawan-kawan TikToks kita ni kan. Jadi jomlah kita dengar sama-sama. Walaupun dah petang, yang mana berada di atas jalan raya tengah bawa kereta sekarang ni, hati-hati di atas jalan raya. Patuhi peraturan jalan raya. Okay, jangan main handphone. Semoga selamat sampai ke destinasi. Okay, yang paling penting sekali, kalau dah rasa badan tu tak sihat, apa nak kena buat? Kena makan ubat dululah. Kalau ada ubat lagi dekat rumah. Kalau dah tak ada, kena cepat-cepat pergi terus klinik yang berdekatan. Okay, untuk dapatkan rawatan ataupun dah sihat daripada doktor. Itu lebih baik lah. Kalau macam saya, makan ubat dululah. Dah lebih pada 2 hari, 3 hari. Kalau tak okay, baru terus pergi ke klinik. Tapi jangan ikut tip saya. Okay, alright. Jangan ke mana-mana. Jom kita layan dulu kenangan semalam. Sekelip mata kau berubah. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

batal kontrak syarikat yang berulang kali gagal urus bekalan baja. Jangan politikkan siasatan isu tata kelola. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang.

0: Berita seterusnya, pertumbuhan ekonomi yang mampan dan inflasi terkawal antara faktor Bank Negara Malaysia BNM mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75%. Gubernur BNM, Datuk Seri Abdul Rashid Ghaffur berkata, inflasi kekal dalam jajaran unjuran 1.5 hingga 2.5%. Maka pertumbuhan ekonomi tidak menunjukkan tanda kemeruapan. Ekonomi negara dijangka berkembang sekitar 5% bagi keseluruhan 2026. Usaha pemuliharaan habitat orangutan di Sabah terus diperkukuh menerusi kerjasama industri sawit. Menteri Peladangan dan Komoditi, Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad berkata, inisiatif itu memberi tumpuan kepada pelindungan habitat serta penguatkuasaan di lapangan bagi memastikan kelangsungan spesies berkenaan.
1: Sawit China Bayu Group ni telah memperkukuhkan kira-kira 2,632 hektar di Sungai Pin Estate sebagai kawasan yang mempunyai nilai konservasi yang cukup tinggi, dianggarkan menjadi habitat kepada sekitar 55 ekor orang hutan yang sekarang ni di bawah jagaan dan pemeliharaan bawah Sawit Kinabalu.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan sambutan Hari Orang Hutan Sedunia 2026 di Putrajaya. Luar negara, krisis abu vulkanik Gunung Anak Krakatau semakin meruncing dengan 4 lagi lapangan terbang di Indonesia ditutup sementara. Ketua Pengarah Penerbangan Awam Kementerian Pengangkutan Lukman F. Laisa mengesahkan penutupan tambahan melibatkan lapangan terbang Halim Perdana Kusuma, Radin Intan 2, Budiarto dan Pondok Cabe. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik melaporkan abu gunung berapi telah mencecah ketinggian sehingga 50,000 kaki. Kor Pengawal Revolusi Islam IRGC Iran mendakwa menyerang sebuah drone laut tentera laut Amerika Syarikat yang cuba memasuki Selat Hormuz. Serangan itu menyusul selepas IRGC mendakwa menyasarkan 3 kapal tangki minyak dan memaksa 2 kapal perang Amerika berundur. Iran menyifatkan tindakan itu sebagai tindak balas terhadap serangan Amerika ke atas kapal tangkinya semalam. Bagaimanapun, Markas Pemerintahan Pusat Amerika menafikan kapal perangnya mengalami kerosakan. Di Amerika Syarikat, 2 maut maka 2 lagi cedera selepas sebuah pesawat kecil terhempas di Fresno, California. Memetik laporan Xinhua, pejabat syarif memaklumkan pesawat enjin tunggal itu ditemukan terbakar di tebing sungai San Joaquin. Anggota bomba berjaya memadamkan kebakaran dan menghalang api daripada meribak ke kediaman berhampiran. Sukan, 4 acara Para Sukma Selangor 2026 ditangguhkan hari ini. Susulan bacaan indeks pencemar udara IPU di Shah Alam dan Kelang pada tahap tidak sihat. Ia membabitkan para olahraga, para renang, para memanah dan bowling padang. Timbalan Pengerusi Jawatankuasa Pengelola Sukma dan Para Sukma Selangor 2026, Muhammad Najwan Halimi berkata, keputusan untuk meneruskan acara berkenaan akan dibuat berdasarkan bacaan IPU semasa dan nasihat agensi berkaitan. Dalam saingan yang berlangsung, atlet para powerlifting Terengganu, Muhammad Syazmin Syamsua meraih pingat emas kategori lelaki bawah 59 kilogram. Biarpun beraksi dalam keadaan demam, atlet berusia 25 tahun itu melakukan angkatan 136 kilogram untuk muncul juara. Pingat perak milik wakil UFC Tuan Labuan manakala atlet Johor meraih gangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Batal kontrak syarikat yang berulang kali gagal urus bekalan baja. Jangan politikkan siasatan isu tata kelola. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Yep, Negeri FM. Itu dia. Burunan cinta. The lima. Burunan cinta tak burunan. Baiklah, jam menunjukkan 5:18 minit petang. Buat anda yang sedang ataupun masih lagi berada di frekuensi 92.6, 95.7, 107.7 serta yang dengar dekat RTM Klik, mana ucapkan ribuan terima kasih buat anda semua yang masih lagi setia dari tengah hari tadi. Sebenarnya bukan dari tengah hari, daripada subuh tadi bawa pergi ke tengah hari, tengah hari sambung pula sampai ke petang ni. Masya Allah. Semoga anda semua terhibur ceria kan. Kalau sebelum ni, kalau tadilah kita baca dekat TikTok tadi, ada yang cakap sebelum ni jarang dengar, tapi sekarang ni dah dengar. Alhamdulillah, kita pun love, kita pun suka. Senang cerita, kalau Noise 9 Goba, kita mak love. Dia cinta. Okay, mak love lah. Lopeh ni dongar-dongar selalu. Baik pagi, potang, malam, dongar lah kan. Kita cakap habis ni bukan seorang-seorang, tak nak seorang-seorang. Kalau boleh nak sama-sama kan. Nak dongar sama-sama, nak buah sama-sama, tak nak lah burak seorang-seorang. Buat seorang-seorang tak payah pegang mic ni. Baiklah, esok Isnin dah. Bak kata kat Nen, kalau Nen khabar Senayan, esok Senayan dah ni kan. Dah maknanya cuti sekolah panjang, yang panjang tu semua dah sampai pun penghujungnya pada hari ni. Esok dah kena mula hari baru. Anak-anak yang selama hari ni tu kan bangun lambat, tidur lewat kan, esok kena bangun awal dah tau. Beg sekolah dah siap ke belum tu? Baju sekolah dah gosok ke belum tu? Kasut sekolah dah jumpa belum? Ada yang kan satu ke lain, satu ke lain kan? Untuk mak ngayah pula, esok bermulalah kembali rutin harian kita ya. Kojut anak, siapkan sarapan, hantar pergi sekolah. Kemudian teruslah dengan urusan kojo masing-masing. Kan potang baru jumpa balik. Tak apa, malam baru jumpa balik, ya tak? Jadi malam ni pastikan anak-anak semua tidur awal. Siapkan semua keperluan sekolah siang-siang hari ni. Jangan lupa set alam pula. Ada pula yang terlajak kan. Buat anak-anak Negeri Sembilan, selamat kembali ke sekolah. Ya. Akak nak ngobar ni, selamat kembali ke sekolah. Bawa bendera kocik tu pergi sekolah tau. Semoga selamat. Semoga semangat baru, azam baru, dan lebih rajin belajar yo. Mak ayah pun sama, selamat kembali kepada rutin. Jomlah, saya nak layan perasaan sikit lah. Sikit je, tak banyak pun, sikit je. Kita nak layan I surrender lah. Boleh tak? Okay, FM ingat sampai bila-bila.

0: dibawakan oleh Suruhanjaya Security Malaysia.
1: Tuhan sengaja
2: menduga kita di mana kesabaran manusia.
3: Dengarlah Negeri FM.

Ya, Negeri FM kembali kita bertemankan Fana. Dah pun jam menunjukkan 5.34 minit petang. Assalamualaikum buat anda semua yang baru sahaja buka radio tu. Cak. Okey, jangan tukar frekuensi, jangan ubah frekuensi, jangan tutup RTM Click tu. Buat anda yang belum lagi download RTM Click, boleh sahaja download apps RTM Click ni dekat Google Play Store ataupun App Store. Yang mana belum follow lagi laman sosial Negeri FM, boleh follow cepat-cepat. Type sahaja Negeri FM Official, jumpalah kami di situ. Baik, untuk orang-orang negeri ni, mana nak ingatkan satu bondo lah kan. Dia nampak simple tapi sebenarnya boleh menyelamatkan nyawa. Pasal apa? Kalau yang naik motosikal tu kan, pakailah topi keledar yang betul. Dan pastikan yang mana naik kereta kan, dia tak ada topi keledar kalau naik kereta. Naik kereta tak ada, tak ada topi keledar. Naik kereta ada tali pinggang keledar. Kena pakai kono pasang. Tiap kali naik kereta tu kan pakai. Sebab apa? Ini bukan sekadar aksesori ya, bukan aksesori ya. Yang dalam kereta tu bukan aksesori. Ini nak elak kena saman satu. Lepas tu orang kebab, dia adalah perisai untuk kita punya. Kalau naik motor, topi keledar tu untuk kepala lah kan. Kalau naik kereta tu, tali pinggang keledar tu untuk diri kita, supaya tak adalah terjadi sekiranya ada insiden kecil-kecil, tak adalah teruk macam tu. Kadang-kadang kita fikir alah dekat je, tak payahlah pakai. Jangan macam tu, tak boleh ya. Sebab kemalangan ni tak kena dokek ke jauh ke, nak kono-kono juga, betul tak? Jadi untuk anda semua yang naik motor, yang naik kereta, jom kita jadikan pemakaian topi keledar dan tali pinggang ni sebagai satu kebiasaan setiap kali kita nak keluar. Simple tapi boleh menyelamatkan nyawa. Pandu cermat, jaga diri dan orang yang tersayang. Kalau naik motor, sarung helmet. Kalau naik kereta, ikat komeh-komeh tali pinggang tu yo. Lepas tu baru jalan yo. Jom kita sambung. Tahu yang dalam kereta tu, memandu tu kan, yang tengah bawa kereta tu, hati-hati. Semoga selamat sampai rumah, selamat sampai destinasi yo. Jangan gopoh-gopoh. Kita tak lari pergi mana pun. Balik rumah, rumah pun tak lari pergi mana. Jadi kita layan dulu F Float 88 Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Hai semua.
1: Kepada yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Tak perlu laju-laju pun, janji selamat sampai ke destinasi. Pesanan khidmat awam ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
2: Hai semua. Jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Yep, santai hujung minggu bertemankan panel at Negeri FM. Ah, itu dia buat anda semua yang orang kata dah ujung-ujung dah ni kan. Kita memang dah ujung-ujung tapi sabarlah dulu. Belum ujung lagi. Baik, Pana ada satu pesanan lah untuk anda semua kan. Kadang-kadang kita ni terlalu paksa diri kita ni kan nak selesaikan semua masalah dalam satu masa. Betul tak? Kalau hari ni ada yang marah, ada yang kecewa, ada yang buat kan hari kita ni rasa borek, ya kan? Rehatlah dulu. Tarik nafas perlahan-lahan. Tak semua masalah perlu selesai hari ni. Esok masih ada. Dan kita boleh cuba lagi dengan hati yang lebih tenang. Jadi malam ni jangan lupa, jangan bawa semua beban tu sampai ke pagi esok. Rehatkan diri, lepaskan apa yang mampu. Dan percaya, Allah tahu apa yang terbaik untuk kita. Jadi jangan ke mana-mana. Nogi FM, ingat sampai bila-bila. Bagaikan gunung ledang, teguh dan tinggi.

Ha, mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada, kan? Apa kata, dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.

Yep, Negeri FM ingat sampai bila-bila. Ha, itu dia, semakin cinta semakin jauh. Ha. Baiklah, dah sampai ke penghujung siaran Pana untuk hari Ahad ni. Terima kasih kepada semua yang setia bersama dengan Pana dari jam 12 sampailah jam 6 petang ni. Ha, sebelum Pana undur diri, jangan lupa satu benda. Okey, satu bendera, satu rumah. Jom sama-sama kibarkan jalur gemilang di rumah kita sebagai tanda cinta dan bangga dengan Malaysia. Tak lama lagi kita nak sambut Hari Malaysia pula. Jadi sama-samalah kita letakkan satu bendera, satu rumah. Kalau dekat kereta boleh letak magnet. Kita punya bendera tu kan ada jual sekarang ni. Esok dah hari Senin, anak-anak kembali ke sekolah, kita pun kembali bekerja dan sambung rutin macam biasa. Jadi malam ni rehat cukup-cukup, jaga kesihatan dan esok kita mulakan minggu yang baru dengan semangat yang baru. Jaga diri, hati-hati buat anda semua yang sedang memandu dan semoga segala urusan dipermudahkan dan selamat sampai ke destinasi. Pana akan jumpa anda semua hari Sabtu dan Ahad minggu depan waktu yang sama 12 sampai 6 petang. Sekarang Pana serahkan tugas ni kepada DJ Fat pula yang akan teman anda semua dari jam 6 petang sehingga jam 12 malam. Jangan tutup siaran, jangan ubah frekuensi tu. Okey, jangan tutup RTM klik tu. Terus dengarkan Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Okey. Pana undurkan diri dulu.

0: Jom dari pagi sampai ke malam kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Anda sekarang sedang mendengar siaran kami, Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

Ya, mendengar FM ingat sampai bila-bila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan salam Ahad. Masih lagi hujung minggu kita berada sekarang ini dan masih lagi anda mendengarkan satu-satunya stesen radio di Negeri Sembilan. Pastinya saya DJ Fad menemani anda untuk ekspresi Negeri FM edisi hujung minggu hari ini. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada anda yang masih lagi kekal setia mendengarkan Negeri FM. Begitu juga terima kasih saya ucapkan buat DJ Pana selesai tugasan teman anda daripada pukul 12 sampai pukul 6. Sekarang saya sambung dari pukul 6 petang ini sampailah pukul 12 tengah malam nanti. Jadi apa kata untuk anda terus stay tune dalam ekspresi Negeri FM. Boleh dengarkan kami di frekuensi 92.6, 95.7, 107.7, atau anda boleh stream di www.rtmclick.rtm.gov.my. Okey, petang ni kita throwback lagu-lagu hits macam lagu ini dari Pretty Ugly dari seorang lelaki. Terus layan ekspresi Negeri FM.

0: saya Siti Nordiana. Kepada anda yang sedang memandu tu, hati-hati tau. Jangan memandu sambil bermain telefon. Tak kita yang susah, orang lain yang susah. Ingatlah orang yang tersayang. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay!

0: Sikap ambil mudah dan tidak meneliti sebarang tawaran antara faktor yang boleh menyebabkan kita menjadi mangsa penipuan.
1: Kalau kita dalam keadaan terdesak sekalipun, pastikan ambil masa untuk bertenang, berfikir dan semak terlebih dahulu tawaran yang dijanjikan.
0: Jangan jadi mangsa penipuan. Pesanan ini daripada Negeri FM, ingat sampai
1: bila-bila.
2: Walau di mana saja anda berada, kami setia menemani anda. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Ha, mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada, kan? Apa kata, dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.

Ya, mendengar FM, ingat sampai bila-bila. Itu The Sixth Sense yang sempurnakan ku. Baru saja menghiburkan anda. Kembali bersama Fad dalam ekspresi The Grey FM. Selamat petang saya ucapkan dan salam hujung minggu. Sekarang dah 6:33 minit petang. Mesti ramai yang dekat atas jalan raya sekarang ni kan. Tapi nampaknya kalau dekat lebuh raya, yang Fad nampak lah dari konti dekat Sungai Gadut ni. Tengok dekat tingkap tu. Nampak jalan macam bergerak perlahan. Kereta banyak tapi bergerak. Dia tak adalah sesak sangat kan. Alhamdulillah lah. Okay, tapi ada juga beberapa info trafik yang boleh saya kongsikan dengan anda. Di mana ada kebalangan yang berlaku di kilometer 225.3 arah selatan dari Cakat Jerin ke Kuala Kangsar. Yang ini jauh sikit. Okay, dan ada satu lagi sebenarnya yang agak dekat dengan kita, iaitu di NKVE, persimpangan Bukit Lanjan arah selatan dari Sungai Buloh ke Jalan Duta. Yang ini pun ada kemalangan berlaku. Dan sekarang ini lorong kanan terhalang dan trafik di sana nampaknya perlahan. Alright, itu antaranya info trafik yang boleh saya kongsikan dengan anda. Dan kebanyakan yang laluan yang lain, mungkin selepas keluar Plaza Tun Sri Besi, trafik sedikit perlahan. Itu sahaja nampaknya. Saya rasa di lebuh raya nampaknya trafik tidak terlalu sesak, ada beberapa sahaja. Jadi harapnya anda semua boleh terus berhati-hati ketika memandu, kan, boleh selamat sampai ke destinasi masing-masing, insyaAllah. Kalau rasa pedat, pergi berhenti berehat sekejap dekat kawasan Arit Arka. Kita segarkan diri kita dulu, relax kan, dah dapat rehat, dah makan ke, lepas tu boleh teruskan pemanduan. Mungkin perjalanan masih lagi jauh kan. Fad doakan agar anda semua selamat sampai ke destinasi masing-masing. Okay, ada banyak lagi lagu-lagu terbaik yang Fad nak belanja dengan anda. Tapi kalau anda mungkin ada lagu yang anda nak layan, anda rasa macam nak request lagu dan Fad boleh belanja dekat radio kan, apa kata hantarkan lagu permintaan anda ataupun ucapan yang anda nak kongsikan, hantarkan terus ke WhatsApp kami di 012-603-0603. Kita ada Exposed Band sekarang ini, Sandiwara. Terus dengarkan ekspresi The Grey FM.

0: macam tu ke tukar laluan, ha?
1: Aduh, maaf.
0: Kalau kemalangan, apa nak cakap?
1: Okey, lampu isyarat.
0: Sebelum lampu isyarat, cermin tu buat apa? Nak tengok muka awak ke?
2: Semasa memandu, pastikan pengguna jalan raya lain menyedari hasrat anda bertukar laluan. Lihat cermin, gunakan lampu isyarat, kemudian tukar laluan apabila selamat. Anda mampu mengubahnya.
0: Faham ke tidak? Cermin, lampu isyarat, tukar laluan.
1: Okey, faham.
3: Jom dari pagi sampai ke malam, kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Hai semua. Nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Ya, benda grafik ingat sampai bila-bila. Tepi sikit dari Slick featuring Joe Flizzo baru saja menghiburkan anda. Kembali bersama Fad dalam ekspresi The Grey FM, di mana sekarang ini kita dah menghampiri ke senja dah. Sekarang 6.56 minit petang. Jadi selamat petang jugalah saya ucapkan dan selamat berhujung minggu buat anda semua. Begitu juga untuk yang bekerja di hujung minggu ini, selamat bekerja saya ucapkan. Mungkin ada sambil-sambil kerja layan Negeri FM ke. Terima kasih banyak-banyak. Nanti bagitahulah dengar dekat mana tengah kerja ni kan. Nanti saya shout out lah dekat radio. Hantarkan dekat ucapan sekali ke kan. Lepas tu hantar terus ke WhatsApp kami di 012-603-0603. Yang mana tengah kerja dengan Negeri FM, saya belanja terus lagu yang anda request. Macam tu. Okey, baik. Sekarang ini saya nak kongsikan juga info cuaca untuk hari ini. Nampaknya di Negeri Sembilan tak ada yang hujan pun. Dari pagi, petang bawa lah sampai ke malam. Biasanya kalau saya tengok dekat Met Malaysia, dia akan tulis tidak hujan. Tapi untuk hari ini dia tulis jerbu je semua. Daripada pagi, petang bawa lah sampai ke malam. Memang betul jerbu sekarang sedang melanda seluruh Malaysia juga kan. Dan antara yang agak teruk terlibat adalah di bahagian Borneo, di Sarawak kan, dan juga di beberapa tempat lah. Kalau di Negeri Sembilan ni sekarang ni berada di tahap tidak sihat, di antara 101 hingga 200. Jadi kita pun dekat Negeri Sembilan ni walaupun tak teruk, boleh lagi untuk kita lakukan aktiviti seperti biasa, pergi kerja, pergi sekolah. Cuma memang kena berhati-hati, terutamanya untuk kanak-kanak dan juga mereka yang ada masalah pernafasan kan. Mereka yang dah tak berapa nak kuat, tak berapa nak sihat. Jadi memang itu lebih merisikokan mereka. Kurangkanlah pergerakan kita untuk berada di luar rumah. Kalau boleh kita lebihkan aktiviti dekat dalam bangunan lah. Dekat rumah boleh kan. Kalau nak bersukan pun boleh pilih untuk bersukan, buat aktiviti dekat indoor. Mungkin dekat studio ataupun di gym kan, itu lebih baik lah untuk seketika lah kan. Disebabkan sekarang ni jerebu agak teruk, kita juga nak menjaga kesihatan diri kita. Okay, dan jangan nak nasihat jugalah untuk yang berada di kampung ataupun yang berada di bandar juga kan. Kadang-kadang kita ada kemar-kemar rumah, ada sampah kecil-kecil, ada daun kering ke, lepas tu kita bakarkan. Untuk waktu ini kalau boleh kita elakkan lah kan, sebab kadang-kadang puncanya kecil aja, tapi nanti dia akan jadi besar dan boleh membantu jerebu tu lebih teruk lagi. Itu yang kita tak nak . Jadi kita kena sentiasalah ingat mengingati sesama kita. Dan saya juga nak kongsikan sekejap lagi waktu solat fardu maghrib yang akan masuk di Seremban. Sekejap sahaja lagi. Hari ini pukul 7.17 minit malam di Seremban dan juga Port Dickson. Jadi saya nak ucapkan selamat menunaikan solat

Sebelum maghrib untuk semua, seketika nanti pastinya untuk anda muslimin dan muslimat yang mendengarkan Negeri FM. Tetapi sekarang ini jom kita berhibur dulu dengan Insomniac. Pulang terus dengarkan Ekspresi Negeri FM.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib. Allahu

0: قائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan Engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah atas usaha kerajaan dan Menteri Luar, kita telah dapat kepastian supaya dapat disegerakan pelaksanaan program pembangunan semula Gaza dan Palestin atas usaha bersama kerajaan Jepun dan Malaysia yang berhasrat untuk menubuhkan dan melancarkan dana melalui kegiatan Asia Timur. Maknanya program Asia Timur untuk membangunkan Gaza. Bagi pihak Malaysia, dengan usaha ini dan usaha saya percaya bersama dengan rakyat dan juga kolaborasi dengan sektor swasta, insyaAllah kita akan mulakan dengan pembinaan sebuah sekolah, sebuah rumah sakit dan sebuah masjid sebagai suatu usaha kita, pengorbanan masyarakat dan rakyat. Mudah-mudahan Allah memelihara kita dan menjamin keselamatan Gaza dan Palestin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang amat berhormat Datuk Sri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

0: Kumpulan Tindakan Dasar Sekuriti Makanan Negara 2021 hingga 2025 bertujuan memperkukuh sekuriti makanan negara. Berikut langkah proaktif menangani isu bekalan harga makanan. Pelaksanaan stok simpanan ayam menerusi Lembaga Pertubuhan Peladang. Mempermudahkan proses pembayaran tuntutan subsidi harga ayam dan telur. Memudah cara prosedur import melalui penangguhan fee permit dan mewujudkan laluan pantas barangan makanan haiwan. Memperkasa pemasaran dan pasaran oleh Persatuan Nelayan. Mempergiat kempen makan ikan segar beku dan air tawar. Memperkukuh rantaian pengeluaran hasil pertanian komuniti. Menjadikan aktiviti pertanian komuniti sebagai usaha ke arah sekuriti makanan negara.
1: Sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu, Ya Rab, seperti jiwa yang tiada cahaya. Hamba perlukan naunganmu.

0: Pak An, sedih lah Pak An.
1: Kau jangan sedih-sedih, Ma. Apa kau nak sedih, Ma, kan? Hidup kita ni nak tenang dan bahagia senang, ya, Ma.
0: Ya, kau Pak An. Jangan, no, Pak An.
1: Pertama sekali, usah kita bandingkan hidup kita ni dengan orang lain.
0: Tapi.
1: Jangan tapi-tapi. Jangan sedih berlebihan. Kita ni kena berdamai lah dengan semua orang.
0: Pulak dah.
1: Yo, jangan iri hati dengan kesenangan orang lain. Dan yang paling penting sekali, Ma, kau ni parah betul ni, kan?
0: Kenapa?
1: Jangan terkenangkan masa lalu yang membuatkan kita sedih. We must move on.
0: Yalah, Pak An. Betul lah tu, kan?
2: Ha, senang je kan nak hidup tenang dan bahagia. Tapi kalau nak lagi bahagia, dengar Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.
3: Ha, mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada, kan? Apa kata? Dengarkan secara dalam talian. Layari www.rtmclick.rtm.gov.my.

0: yang suka menyamar. Mereka ini datang dari setiap penjuru untuk merampas sesuatu yang berharga, identiti kita. Jadi, kita mesti bersedia. Protokol Keselamatan My Digital ID diiktiraf di peringkat antarabangsa untuk teknologi keselamatan digital. Barulah identiti kita selamat. Elakkan penipuan dan penyamaran identiti digital dengan My Digital ID. Selamat, pantas, mudah.
1: Walau di mana saja anda berada, kami setia menemani anda. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Nak jawab panggilan, nak muat naik perkara tular di media sosial, atau nak balas kiriman mesej daripada rakan anda? Sabarlah dulu, kan tengah memandu tu. Menggunakan telefon semasa memandu boleh membuatkan anda hilang fokus. Anda juga boleh dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. Mungkin bagi anda keselamatan itu tidak penting. Tapi ingat, jangan libatkan pengguna kenderaan yang lain. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Kekal setia dengan frekuensi Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Atau nak lebih mudah, muat turun je aplikasi RTM Klik dalam telefon pintar anda. Dengarkan kami di mana sahaja anda berada.

Yep, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat kembali mendengarkan satu-satunya stesen radio di Negeri Sembilan. Yep, Negeri FM, ingat sampai bila-bila masih lagi anda sedang berhibur dalam ekspresi edisi hujung minggu. Hari ini Ahad, 6 September 2026. Salam hujung minggu lah saya ucapkan. Ha, walaupun dah hujung-hujung dah kita ni. Ha, kan sebab hujung minggu kita dah hujung-hujung. Sebab esok dah masuk hari Isnin, kita dah masuk minggu yang baru. Ha, kita akan mulakan kembali aktiviti kita seperti biasa, bekerja. Anak-anak pun dah masuk sekolah sebab cuti sekolah pun dah selesai kan. Mesti ada yang buat persiapan untuk ke sekolah esok, jadual, tengok ada tak kerja rumah yang belum siap lagi. Mesti sibuk lah kan hari ini, tak kira lah dekat mana sahaja anda berada. Mungkin kalau sibuk-sibuk tu boleh enjoy layan Negeri FM pada masa yang sama kan. Sebab itulah anda kena terus stay tune dekat frekuensi kami 92.6, 95.7 dan 107.7. Alright, dan untuk jam ini seperti biasalah, kalau pukul 8 hingga pukul 9 kalau Fat on air untuk ekspresi Negeri FM. Untuk satu jam ini kita akan layan lagu-lagu terbaru Malaysia dan juga antarabangsa. Jadi apa kata untuk anda terus layan lagu-lagu terbaru. Nak tahu lagu apa yang tengah hit, mungkin lagu apa yang fresh, dekat sinilah, inilah masanya. Alright, terus mendengarkan ekspresi.

0: Indah siang dek matahari, indah malam dek bulan nang ado. Indah radio dek informasi dan lagu nang dibagi. Terima kasih dengan Ogori FM yo. Ingat sampai bila-bila.
1: Hai, saya Siti Nordiana. Kepada anda yang sedang memandu tu, hati-hati tau. Jangan memandu sambil bermain telefon. Tak kita yang susah, orang lain yang susah. Ingatlah orang yang tersayang. Negeri FM.

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: Jari menari bukan untuk mencaci. Mulut berbunyi bukan untuk membenci. Yang muda disayangi, yang tua dihormati. Marilah saling hormat menghormati. Bukan kena bayar pun kan.
1: Walau di mana saja anda berada, kami setia menemani anda. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, siapa yang tidak tahu berterima kasih kepada manusia, ia juga tidak tahu bersyukur kepada Allah. Sadaqa Rasulullah. Hadis riwayat At-Tirmizi.
2: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu Isyak bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu Isyak. Allah.

0: التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui oleh-Mu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung dengan-Mu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutan-Mu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan Engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhatul Fairuzah. Terima kasih kerana dengar kami di 92.6, 95.7 dan 107.7. Terima kasih.

Ya, menurut FM ingat sampai bila-bila. Itu tadi lagu terbaru dari Emilia Jenasara. Dan lagu ini juga ada dalam carta hits Negeri FM. Berada dalam top 5 juga. Jadi jangan lupa untuk anda undi lagu-lagu kesayangan anda untuk carta hits Negeri FM. Alright. Dan tadi telah pun masuknya waktu solat Fardu Isyak di Seremban. 8.26 minit malam. Alhamdulillah. Fad nak ucapkan selamat menunaikan solat Fardu Isyak untuk semua muslimin dan muslimat yang mendengarkan Negeri FM. Dan pastinya seketika nanti, tepat jam 9 malam, kita akan beri laluan kepada utama 9 malam menerusi pusat berita radio RTM di Angkasa Puri. Lepas tu ada 3 jam lagi untuk kembali ke konti utama Negeri FM bersama dengan Fad Ekspresi Negeri FM akan menemani anda sehingga jam 12.30 malam nanti. Okay, terus layan dan berhibur bersama-sama kami. Dengarkan di frekuensi 92.6, 95.7 dan 107.7 yang memandu hati-hati di jalan raya. Terus ceria, terus berhibur bersama-sama kami. Bercanda sekarang ini dari Senawan dan Silet Open Up. Terus layan Ekspresi Negeri FM.

0: Itulah, kalau sedang memandu, pastikan anda jaga jarak kenderaan anda dengan kenderaan di hadapan. Jangan rapat sangat. Kalau tak, ha, jadilah macam ni. Kena jaga jarak kenderaan anda, okey? Untuk keselamatan kita bersama. Pesanan ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Ha, mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada, kan? Apa kata? Dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.

dimulakan dengan perkembangan aliran trafik di beberapa lebuh raya utama negara yang mula sesak berikutan pertambahan kenderaan pada hari terakhir cuti persekolahan hari ini. Bersama

0: Idi alias Mat Rusuk di Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM. Silakan Idi.
1: Ia diati seperti dijangka aliran trafik di beberapa lebuh raya utama mengalami peningkatan jumlah kenderaan menuju ke ibu negara ketika ini. Di lebuh raya KL Karak, seperti dijangka terdapat peningkatan kenderaan di kilometer 19.8 menghampiri Plaza Tol Gombak dan keadaan ini dijangka akan berterusan sehingga tengah malam atau awal pagi nanti. Terdapat juga penambahan kenderaan di Genting Sempah arah barat. Namun trafik ketika ini masih lagi lancar dan bergerak. Di Bentong iaitu di kilometer 55.5, trafik masih lagi lancar dan terkawal. Itu sahaja laporan yang dapat saya kongsikan dari Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Kembali semula kepada Diati di Angkasa Puri. Silakan.
0: Baik, terima kasih ID. Malaysia akan terus mempertingkat hubungan dengan kuasa besar dunia dan negara anggota ASEAN bagi memastikan negara lebih bersedia berdepan cabaran global yang memberi kesan langsung kepada rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata antara cabaran utama ialah krisis iklim yang semakin mengancam sektor pertanian dan keterjaminan makanan.
2: Dunia ini tidak dapat seolah-olah terkawal. Glasier, ais dari pergunungan Himalaya yang ribu tahun kemas, kekal, mantap, lebur, menjadikan satu bah banjir yang paling besar di Nepal. Itu hal-hal yang kita tidak boleh duga. Tapi hal-hal yang mampu kita rancang dengan baik, kita harus lakukan. Sebab itu transisi tenaga kita lakukan. Pergantungan kepada fossil fuel, arang batu, kita kurangkan.
0: Sementara itu, Datuk Seri Anwar menegaskan golongan pesawah tidak sepatutnya menjadi mangsa dalam isu kelewatan bekalan baja di kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda, MADA di Kedah. Beliau berkata isu kelewatan bekalan baja itu secara langsung memberikan imej buruk kepada KPKM.
2: Rekod Kementerian Pertanian itu baik. Jiwa orang-orang seperti Mat Sabu, KSU dan lain-lain ini, jiwa yang kasih kepada rakyat, mau membantu. Tetapi satu dua kerusakan ini memberi imej yang buruk kepada kita. Sebab itu, kita tidak harus biarkan.
0: Beliau menyatakannya ketika berucap pada majlis perasmian penutupan Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 di Serdang. Operasi pembenihan awan di Sarawak akan diteruskan bagi membantu mengurangkan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU susulan keadaan jerebu yang melanda beberapa bahagian di negeri itu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata pelaksanaan operasi berkenaan dibuat berdasarkan nasihat Met Malaysia. Ketika ini, dua kawasan di Sarawak iaitu Kuching dan Seri Aman merekodkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat. Bagaimanapun, keadaan jerebu di Serian yang diisytiharkan darurat menunjukkan perkembangan positif dengan bacaan IPU semakin menurun.
3: Kita harap sempena dengan perayaan Hari Malaysia di Kuching, keadaan jerebu dengan adanya operasi pembenihan awan atau OPA dapat menurunkan tahap indeks sebaran udara di negeri Sarawak khususnya. Terus dijalankan mengikut di mana luruan angin dan juga awan itu berada. Dan kita mendapat nasihat daripada Met Malaysia untuk pembenihan awan ini dilakukan mengikut luruan angin yang telah saya sebutkan tadi.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Tiada sekolah jenis kebangsaan Tamil SJKT ditutup selagi Kerajaan Madani mentadbir negara. Sebaliknya, institusi itu akan dipertingkat memandangkan SJKT adalah sebahagian daripada sistem pendidikan Malaysia. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq menyifatkan andaian yang timbul sebagai tidak berasas. Menurut beliau, Kementerian Pendidikan telah menggariskan beberapa pendekatan bagi mengukuhkan proses pembelajaran di SJKT sebagai usaha mengangkat elemen pendidikan.
4: Ya, saya perlu ulang penegasan tersebut kerana saya fikir masih ada lagi di dalam masyarakat kita yang memberikan satu pandangan bahawa sekolah-sekolah ini akan ditutup dan sebagainya. Tapi kita bagi jaminan sebagai Kerajaan Madani, tiada SJKT yang akan ditutup. Malah kita akan memberikan tumpuan kepada semua sekolah untuk pembangunan, penyelenggaraan dan juga program-program yang terkait dengan pengukuhan guru dan juga para pelajar kita.
0: Datuk Seri Fadlina Siddiq. Pengerusi Pakatan Harapan PH Datuk Seri Anwar Ibrahim perlu dikekalkan sebagai Perdana Menteri untuk terus menerajui Kerajaan Madani sehingga tamat tempoh penggal parlimen. Setiausaha Agong Parti Tindakan Demokratik DAP, Anthony Look berkata Datuk Seri Anwar masih mempunyai sokongan majoriti ahli Dewan Rakyat. Sehubungan itu, tiada keperluan membubarkan parlimen lebih awal dari tempoh penggal. Beliau yang juga ahli Parlimen Seremban berkata berbaki kira-kira 15 bulan bagi tempoh penggal perlu dimanfaatkan sepenuhnya untuk melaksanakan agenda-agenda reformasi yang telah dipersetujui bersama berbanding memberi tumpuan kepada pilihan raya.
5: Beberapa pindaan perlembagaan persekutuan yang telah pun dipersetujui di peringkat Jemaah Menteri, iaitu pemisahan peguam negara yang telah pun dipersetujui di peringkat Jemaah Menteri, telah pun dibawa ke Parlimen dan telah pun melalui proses select committee. Agenda untuk menghadkan tempoh dua penggal 10 tahun untuk Perdana Menteri itu telah pun dipersetujui di Jemaah Menteri, malah pernah dibawa ke Parlimen. Jadi ini dua perkara besar yang seharusnya menjadi tumpuan kerajaan dalam persidangan Parlimen yang akan datang selain daripada pembentangan belanjawan.
0: Anthony Look.
6: Kita pertahan bersama. Tanah air tercinta.

Luar negara, 6 lapangan terbang di Indonesia menggantung operasi susulan letusan gunung berapi Anak Krakatau. Setakat petang tadi, 301 penerbangan termasuk 58 penerbangan antarabangsa dilaporkan terjejas selepas lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta menggantung operasi. Singapore Airlines dan Malaysia Airlines turut membatalkan penerbangan dari dan ke Jakarta untuk hari ini. 5 gunung berapi di Indonesia kini berada pada tahap amaran 3, iaitu Anak Krakatau, Semeru, Merapi, Lewatobi Laki-Laki dan Sinabung. Setakat ini juga pihak berkuasa mengesahkan tiada risiko tsunami susulan letusan berkenaan. Pada 2018, lebih 400 nyawa terkorban di Jawa dan Sumatera susulan tsunami yang berpunca daripada letusan Anak Krakatau. Dalam perkembangan berkaitan, Ketua Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Indonesia, Siti Sumilah Rita Susilawati berkata, Gunung Berapi Anak Krakatau di Indonesia kekal sangat aktif dan aktivitinya berpotensi meningkat. Meskipun berlaku penurunan ketara dalam kekuatan isyarat seismik Gunung Berapi yang direkodkan hari ini. Mengenai taburan abu, Siti Sumilah menyatakan, awan abu tebal pada ketinggian kira-kira 15 km dari paras laut telah menjauhi kawah aktif dan bergerak ke arah barat daya menuju Lautan Hindi. Sukan skuad hoki remaja lelaki negara meneruskan momentum positif dalam kempen Piala Asia Remaja 2026 apabila mencatat kemenangan kedua berturut-turut selepas menewaskan Bangladesh 4-2 di Mochi, China hari ini. Semalam, Malaysia membuka kempen dengan bergaya apabila membelasah Kazakhstan 8-0. Young Tigers dijadual berdepan juara 3 kali Pakistan pada Selasa ini sebelum melengkapkan saingan peringkat kumpulan menentang tuan rumah China sehari kemudian. Akhir sekali, badminton Masters China bergu campuran negara Ho Pangron dan Lai Peijing tewas dalam pertarungan akhir. Kepada pilihan pertama kejohanan yang juga wakil tuan rumah, Feng Yanze Huang Dongping 19-21, 16-21 dalam tempoh 50 minit. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia perhebat kerjasama global, ASEAN tangani cabaran global. Operasi pembenihan awan diteruskan bantu turunkan IPU. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
1: Alhamdulillah, kita kini menyambut ulang tahun kemerdekaan yang ke-69. Marilah kita bersatu padu memelihara keharmonian dan keamanan.

0: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Anda sekarang sedang mendengar siaran kami, Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: Yam dan FM ingat sampai bila-bila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat kembali mendengarkan satu-satunya stesen radio di Negeri Sembilan. Masih lagi Fad teman anda untuk Ekspresi Negeri FM. Kalau macam biasa, hari waktu ini untuk hari Ahad, kita akan dapat dengar ulangan carta X Negeri FM. Tapi minggu ini kita beri laluan dulu. Dan minggu depan nanti akan kembali insyaAllah untuk carta X Negeri FM. Jadi Fad hari ini akan teman anda penuh masa dari jam 6 petang tadi sampailah pukul 12.30 malam nanti. Alright, jadi macam biasa, apa kata untuk anda terus berhibur bersama-sama dengan kami. Dengarkan Ekspresi Negeri FM di frekuensi 92.6, 95.7, 107.7. Atau boleh juga untuk anda dengarkan secara dalam talian stream di www.rtmclick.rtm.gov.my. Boleh dengar di mana-mana sahaja anda berada. Alright, pastinya untuk jam sekarang ini ada macam-macam lagu terbaik yang anda akan dapat layan. Pastinya daripada pelbagai genre, kan, lagu Malaysia, antarabangsa, semua adalah. Jadi kita nak terus berhibur. Dan untuk yang memandu, saya nak ucapkan hati-hati di jalan raya. Semoga selamat sampai ke destinasi anda. Dan jangan lupa untuk terus enjoy layan lagu-lagu terbaik teman perjalanan anda. Alright, kita ada Bunga dan Loman Podolski. Sudah kahwin? Terus dengarkan Ekspresi Negeri FM.
1: Cik, kenapa ya?
2: Kenapa tak kahwin lagi kamu ni?
1: Muda lagi, cik.
2: Budak zaman sekarang ni.
1: Kenapa cik dah kahwin?

0: Linda, kenapa bertanyakan soalan sebegitu?
1: Saja tanya.
0: Oh saja. Tak ada yang nak ke?
1: Tahu.
0: Dah habis dah episod ni.
2: Pengumuman penting untuk para penumpang tempat duduk belakang. Ya, anda di belakang sana. Lihat pemandu di hadapan, kemudian lihat penumpang di sebelahnya. Yang mana satu anda ingin lihat mati dahulu? Tanpa memakai tali pinggang keselamatan, anda boleh membunuh salah seorang dengan impak 40 kali berat badan anda. Seperti ini. Ia berlaku dalam sekelip mata. Pilihlah sama ada anda ingin terbunuh atau penyebab kematian orang di depan. Demi keselamatan semua, pakai tali pinggang keselamatan di belakang. Anda mampu mengubahnya.
3: Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay!

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Inilah tiga gelombang utama Negeri FM. 92.6, 95.7, 107.7. Negeri FM, ingat sampai bila?

0: Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang, satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Hiburan yang menyeronokkan, semuanya di Negeri FM, ingat sampai.

Ya, menurut FM ingat sampai bila-bila. Itulah Elizabeth Tan, Tunggu, baru saja menghiburkan malam hujung minggu anda. Bersama Fad sekarang ini untuk Ekspresi Negeri FM, kita berada di 9.42 minit malam. Alright, ni nak tanya ni, untuk belia-belia dah tahu ke belum? Ada akses percuma Ilmu Chat Pro untuk belia. 100,000 orang disasarkan untuk menerima akses percuma Ilmu Chat Pro. Dah tahu ke belum? Okey, kalau yang tak tahu, untuk siapa yang layak sebenarnya adalah untuk rakyat Malaysia yang berusia 18 hingga 30 tahun untuk belialah. Macam Fad dah hujung-hujung dah nak beliau dah. Jadi yang untuk yang lain-lain yang masih lagi 18 hingga 30 tahun bolehlah. Perlu untuk melengkapkan modul pembelajaran kecerdasan buatan ataupun AI yang ditetapkan dalam rakyat digital. Jadi kalau dah ada semua ciri-ciri itu, memang layak untuk dapat akses percuma Ilmu Chat Pro. Dan juga tawaran pastinya ada 3 bulan akses percuma. Kalau harga biasa katanya RM50 sebulan. Dan ianya bermula daripada 31 Ogos 2026. Dan ini antara salah satu berita untuk belia kita lah, kan, sempena dengan bulan kebangsaan ini. Dan katanya AI rekaan tempatan yang akan dibangunkan nanti oleh YTL AI Labs dan direka untuk memahami campuran bahasa yang lazim digunakan rakyat Malaysia, termasuk bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Mandarin ataupun Manglish. Dan perkara-perkara yang boleh dilakukan dengan Ilmu Chat Pro ni sebenarnya banyak betul. Boleh sediakan draft email dan juga surat, cari perkhidmatan dan perniagaan tempatan, boleh hasilkan poster dan grafik juga, dan boleh jana pembentangan slide. Slide pembentangan tu kalau nak buat pembentangan dekat mana-mana kan, kerja ke, dah boleh membantu kita lebih mudah lah. Dan juga boleh bangunkan prototipe aplikasi tanpa kemahiran pengkodan, coding lah ni. Dan boleh juga untuk dapatkan maklumat berkaitan bayaran balik PTPTN, dan dapatkan juga maklumat permohonan geran perusahaan kecil dan sederhana PKS dan juga pekerjaan. Maknanya ada macam-macam manfaat dengan Ilmu Chat Pro ni. Jadi cara tebus je untuk belia-belia kita ni, yang ini kena ambil note siap-siap. Okay, caranya boleh log masuk ke rakyatdigital.gov.my, lepas tu lengkapkan kursus yang ditetapkan, kursus AI tu, lepas tu pilih Ilmu Chat Pro pada papan pemuka, boleh log masuk menggunakan My Digital ID, lepas tu aktifkan akses percuma selama 3 bulan. Okey lah tu, 3 bulan percuma bila kita dapat belajar, dapat gunakan aplikasi ini dengan memudahkan lagi kita punya kerja, ataupun adik-adik yang belajar ni kan, tengah belajar di universiti, lebih mudah lah untuk melakukan assignment dan sebagainya kan. Tapi janganlah semua nak guna AI. Kan kita ambil dia punya template, bolehlah. Kan idea-idea semua daripada kita sendiri. Macam tu, okay? Barulah orang kata ilmu kita seiring dengan teknologi yang ada. Cewah, macam tu lah. Okay, itu antara yang menarik untuk belia kita. Jadi kalau anda nak tengok ataupun nak dapatkan maklumat dengan lebih lanjut, boleh je pergi dekat Instagram ataupun Facebook page kami di Negeri FM Official. Anda boleh tengok dekat situ cara-cara tebus ke apa semua kan. Boleh anda dapatkan di sana. Dan alang-alang tu follow lah sekali semua platform media sosial Negeri FM. Anda cari je Negeri FM Official dekat Facebook, Instagram, Threads. Kita pun ada Threads tau. Dan juga TikTok. Semuanya sama je, at Negeri FM Official. Jangan lupa follow. Okay, sekarang ni je kita berhibur dulu dengan Bang Face, Extravaganza. Terus layan Ekspresi Negeri FM.

0: Bila Mira bekerja dan jadi content creator, masa Mira memang terhad. Lagi-lagi sekarang, Mira tengah buat persiapan untuk kahwin. Jadi semua benda Mira kena buat. Mira tak suka pening-pening. Tapi...
1: Bukan terlalu laman web ni. Tak kat mana dulu.
0: Sekarang Mira guna My Digital ID. Senang, semua benda dapat buat dengan mudah. Ha, lagi satu. Dengan satu identiti digital, Mira boleh log masuk portal digital kerajaan dan swasta. Mudah kan?
2: Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM 92.6. Ingat sampai bila-bila.

0: kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Kini, anda boleh dengar Negeri FM melalui telefon sahaja. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store dan App Gallery di telefon pintar anda. 34 stesen, satu suara. Ini Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: saya Siti Nordiana. Kepada anda yang sedang memandu tu, hati-hati tau. Jangan memandu sambil bermain telefon. Tak kita yang susah, orang lain yang susah. Ingatlah orang yang tersayang. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Sekarang ni, mudah sangat nak dengar Negeri FM. Macam mana cara dia? Muat turun RTM Klik. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Ya, pendengar FM ingat sampai bila-bila Datuk Sheila Majid dengan sinaran baru sahaja menghiburkan anda. Kembali bersama Fad dalam Ekspresi Negeri FM. Dah sekarang ini masuk di jam yang baru, 10.09 minit malam. Selamat malam saya ucapkan buat anda yang mungkin baru je dengan Negeri FM. Alright, tadi mungkin anda dapat menyaksikan saya juga sama kan, dekat, walaupun dekat konti, saya dapat tengok juga perlawanan yang mana melibatkan skuad muda negara, di mana skuad Harimau Malaya bawah 19 yang hari ini yang bermain di Stadium Nasional Laos untuk bertemu tuan rumah Malaysia, bertemu Laos untuk aksi kumpulan H kelayakan Piala Asia bawah 2027. Jadi coach Syukur Adan menurunkan kesebelasan utama, Faiz di penjaga gol, ada Syazani, Lutfil, Izzuddin, Arshad, Fadlul, Arayan, Haziq, Helmi, Ilham dan Kapten Amar. Itulah barisan kesebelasan utama yang diturunkan oleh coach Syukur Adan, dan alhamdulillah keputusan masa penuh, Malaysia akhirnya berjaya untuk menang perlawanan bagi kelayakan Piala Asia. Ini kemenangan kali pertama selepas sebelum ini Malaysia terikat seri dengan Indonesia dan juga seri dengan Australia bawah 20 tahun. Dan ini kemenangan pertama bagi skuad muda kita, 2-1 menewaskan pasukan Laos, di mana gol hasil jaringan Haziq Aziz Ahyok Abdul Qayyum di minit yang ke-7. Kemudian pasukan tuan rumah Odin Sifanit menyamakan kedudukan di minit ke-60 dan gol kemenangan dicipta di minit ke-76 hasil jaringan dari Fadlul Hadi Zulkarnain. Jadi alhamdulillah, walaupun kemenangan yang pertama dan juga seri 2, bila tengok balik kedudukan di kumpulan H seketika ini, Malaysia berkemungkinan berada di tempat yang kedua kerana Malaysia berjaya untuk menang perlawanan ini. Jadi sekarang ini ada 5 mata, mungkin Malaysia boleh mara ke peringkat seterusnya kerana Indonesia dan juga Australia berkongsi mata 4. Jadi mereka Indonesia akan bertemu dengan Australia. Kalau Indonesia menang, Indonesia akan jadi juara kumpulan lah. Ataupun kalau Australia menang, Australia yang jadi juara kumpulan. Bermakna Malaysia akan terus mara ke peringkat seterusnya. InsyaAllah untuk pasukan di tempat kedua terbaik dalam peringkat kumpulan. Alhamdulillah, tahniah kita ucapkan buat coach Syukur Adan, keseluruhan pengurusan bagi skuad Harimau muda kita bawah 20 tahun, dan mudah-mudahan pastinya mereka juga bermain untuk perlawanan kelayakan Piala Asia. Harapnya mereka juga layak ke Piala Asia bawah 2027 yang akan dilangsungkan di China kalau tak silap saya. Okey, dan itu antara berita gembira yang dapat kita dengar untuk hari ini. Alhamdulillah, tahniah kita ucapkan buat seluruh pasukan Harimau Malaya bawah 20 tahun. Alright, disebabkan itu kita happy, jadi kita nak layan lagu Harimau Malaya. Terus dengarkan Ekspresi Negeri FM.

0: mengatasi keberanian diri dan menguji batas kemampuan di luar kebiasaan. Aksi setiap Ahad 4:30 minit petang di saluran Sukan RTM.
1: Dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

WFM ingat sampai bila-bila search dengan Rosanna baru saja menghiburkan anda. Kembali bersama Fad dalam Ekspresi Negeri FM 10.32 minit malam sekarang ini. Untuk anda yang memandu, hati-hati dekat jalan raya. Jangan lupa untuk terus fokus dengan pemanduan anda. Okey, letakkan handphone tu dekat tempat dia. Kalau nak tengok maps pun letak juga dekat tempat dia. Jangan kita pegang-pegang. Kan kalau ada benda yang perlu kita guna gadget tu, berhenti dulu dekat tempat yang selamat lah kalau ada benda yang penting kan. Kalau tak, terus fokus dengan pemanduan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi masing-masing. Okey. Ada info trafik sedikit yang boleh Fad kongsikan dengan anda. Yang ini berdekatan juga di mana kemalangan yang berlaku di kilometer 234 arah utara dari Simpang 4 ke Pedas Linggi. Kalau tadi lorong kanan terhalang, trafiknya perlahan. Sekarang ini baru je dapat update dari Plus Traffic di mana status terkini insiden telah pun selesai dan trafik dah pun kembali lancar. Alright, alhamdulillah. Kan untuk Plus pun ada beritahu juga untuk sentiasa ingatkan anda untuk memandu secara berhemah, patuhi had laju kan, dan sentiasa berikan tumpuan sepenuhnya kepada pemanduan. Macam yang Fad kongsi tadi, rehat seketika kalau anda rasa letih ataupun mengantuk. Yalah, kalau dekat lebuh raya ada kawasan R&R-nya kan. Kalau laluan utama, jalan-jalan lama ni, ada juga mungkin berhenti di kedai-kedai ke ataupun di stesen minyak, rehat sekejap. Okey. Dan Fad juga nak bagi tahu yang kejap lagi pukul 11 malam nanti, di jam yang terakhir, Fad memang nak belanja anda lagu-lagu permintaan anda. Siapa yang tengah dengar Negeri FM sekarang ni, nak layan lagu yang anda suka, mungkin malam ni rasanya nak layan lagu ballad ke, lagu rock ke, lagu hip hop ke, tak kira lah kan, lagu apa yang anda nak dengar, nak layan lagu lama ke, lagu baru ke, hantarkan ke WhatsApp kami Negeri FM. Macam tu. Caranya mudah aja, letakkan tajuk lagu, lepas tu nama penyanyi, hantarkan terus ke WhatsApp Negeri FM. Nombornya 012-603-0603, hantarkan cepat-cepat, pukul 11 malam nanti saya belanja. Alright, terus berhibur bersama-sama kami dalam Ekspresi Negeri FM.

0: Jari menari bukan untuk mencaci. Mulut berbunyi bukan untuk membenci. Yang muda disayangi, yang tua dihormati. Marilah saling hormat menghormati. Bukan kena bayar pun kan.
1: Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Ya, mudah-mudahan ingat sampai bila-bila. Itu dia, The Legendary Spring dengan kita ditakdirkan jatuh cinta. Baru saja menghiburkan anda. Alright, kita nak berhenti rehat seketika sebab kita nak beri laluan kepada utama 11 malam. Dan selepas itu, jam yang terakhir. Itulah dia masa untuk Fad belanja anda lagu-lagu permintaan anda. Kami nak hargai pendengar-pendengar yang selalu mendengarkan Negeri FM. Tak kira lah dengan dalam kenderaan ke, dekat rumah ke, dekat mana-mana saja anda berada. Jangan lupa hantarkan lagu permintaan anda sekarang secepat mungkin. Letakkan tajuk lagu dan nama penyanyi. Lepas itu terus hantar ke WhatsApp Konti lah. 012-603-0603. Untuk malam ini setakat ni tak banyak lagu lah. Ada beberapa, ada tiga sahaja lagu permintaan yang Fad dapat. Nanti Fad bagi tahu lagu apa yang akan tersenarai dalam playlist untuk saya belanja sekejap sahaja lagi. Sekarang ada Wani Khairi dengan Jangan-Jangan. Dengarkan dalam ekspresi Negeri FM.

0: Country FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Presiden Indonesia arah siap-siaga hadapi kemungkinan akibat letusan gunung berapi. PRN Melaka kerjasama BN perlu utamakan kepentingan pengundi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 11 malam.

Dimulakan dengan perkembangan letusan gunung berapi di Indonesia, serentak dengan letusan besar Anak Krakatau, Gunung Semeru di Pulau Jawa turut meletus, memuntahkan awan yang mengandungi abu setinggi kira-kira 1 km dari puncaknya. Menurut Badan Geologi Kementerian Tenaga dan Sumber Mineral Indonesia, Gunung Semeru meletus pada 7.51 minit pagi tadi waktu tempatan. Letusan itu direkodkan oleh seismograf dengan amplitud maksimum 23 mm dan berlangsung selama 102 saat. Terdahulu pada hari sama, Gunung Ili Lewotolok turut meletus memuntahkan awan yang mengandungi abu setinggi kira-kira 400 meter dari puncaknya. Presiden Indonesia Prabowo Subianto mengarahkan kerajaan, tentera, polis, pasukan penyelamat serta agensi berkaitan lain supaya terus memantau keadaan dan memastikan kesiapsiagaan bagi menghadapi sebarang perkembangan selanjutnya. Sebanyak 31 penerbangan ke Jakarta dari beberapa lapangan terbang di seluruh negara dibatalkan hari ini. Pembatalan itu susulan penutupan sementara lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta akibat abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Menurut Malaysia,

Ya, Menteri FM ingat sampai bila-bila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam Ahad. Saya ucapkan buat semua. Terima kasih kerana masih lagi mendengarkan satu-satunya stesen radio di Negeri Sembilan. Selesai kita dengarkan utama 11 malam menerusi pusat berita radio RTM di Angkasa Puri. Sekarang ini kembali ke konti utama di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Sungai Gadut untuk fahaman anda di jam yang terakhir. Dan macam biasalah jam yang terakhir ni, kita nak belanja lah pendengar-pendengar Negeri FM lagu permintaan mereka. Anda semua yang hantarkan lagu permintaan, tapi tak ramai untuk malam ni. Mungkin sibuk lah kan, sebab cuti sekolah pun dah berakhir. Esok pun dah kembali untuk kita mulakan kembali aktiviti kita seperti biasa, bekerja dan sebagainya kan. Mungkin sibuk lah, tak apa. Yang penting anda boleh terus layan lagu-lagu terbaik untuk malam ini menerusi jam yang terakhir di Ekspresi Negeri FM. Okay, jangan lupa dengarkan di frekuensi kami 92.6, 95.7 dan 107.7. Untuk yang memandu, hati-hati dekat jalan raya. Saya belanja anda lagu-lagu pilihan anda tanpa henti. Dan antara lagu yang ada untuk hari ini, lagu Permaisuri dari Data. Ada juga nak dengar lagu Saat Hilang Cintamu, dan juga Patah Seribu dari Sheila Amzah. Okey, itu lagu akan ada dalam playlist ni. Jadi apa kata untuk ada stream di www.rtmclick.rtm.gov.my. Terus dengarkan Ekspresi Negeri FM.

0: Hai semua, kepada yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Tak perlu laju-laju pun, janji selamat sampai ke destinasi. Pesanan khidmat awam ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Jom dari pagi sampai ke malam, kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Ha, mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada kan? Apa kata? Dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.

0: saya Siti Nordiana. Kepada anda yang sedang memandu tu, hati-hati tau. Jangan memandu sambil bermain telefon. Tak kita yang susah, orang lain yang susah. Ingatlah orang yang tersayang. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay!

0: Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang, satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Hiburan yang menyeronokkan semuanya di Negeri FM ingat sampai.

0: Nak jawab panggilan? Nak muat naik perkara tular di media sosial? Atau nak balas kiriman mesej daripada rakan anda? Sabarlah dulu, kan tengah memandu tu. Menggunakan telefon semasa memandu boleh membuatkan anda hilang fokus. Anda juga boleh dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. Mungkin bagi anda keselamatan itu tidak penting. Tapi ingat, jangan libatkan pengguna kenderaan lain. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Jom ikuti platform media sosial Negeri FM Official di aplikasi Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube.

Ya, pendengar FM, ingat sampai bila-bila. Sheila Hamzah, Patah Seribu, anda baru je dapat dengarkan dalam ekspresi negeri FM. Ini pun lagu permintaan daripada rakan pendengar kita. Alright, jadi dah sampai masanya untuk Fad undurkan diri dari teman anda, hiburkan anda dalam ekspresi negeri FM edisi hujung minggu. Hari ini Ahad, dan insyaAllah esok kita mulakan minggu yang baru, pastinya dengan lebih positif lagi, okay? Terus bersemangat, terus tersenyum untuk anda semua menghadapi hari-hari yang berdatang, alright? Dan saya juga nak ucapkan terima kasih kepada anda yang terus mendengarkan Negeri FM, yang hantarkan lagu permintaan, ada yang hantarkan ucapan, terima kasih banyak-banyak saya ucapkan. Dan kalau ada salah dan silap lah sepanjang saya bersiaran, saya mohon ampun dan maaf lah, alright? Saya manusia biasa sahaja, niat saya hanya untuk menghiburkan anda yang dengan Negeri FM, teman anda juga semasa anda memandu, anda tengah makan dan sebagainya, kan? Terima kasih lagi sekali saya ucapkan. Alright, dan saya tinggalkan anda dengan lagu ini dari Aero, Sendu di Hatimu, Rindu di Jiwaku. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Selamat malam, guys. Bye-bye.

0: dalam nikmat-Mu, afiah keselamatan dari mara bencana, dan terjaganya rahsia-rahsia yakni dosa-dosa kami. Maka sempurnakanlah nikmat-Mu, afiah-Mu dan penjagaan-Mu di atas kami di dunia dan di akhirat.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Persembahan senario dengan sebelum dan sesudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat Izz Azlan yang telah bersama dengan anda sepanjang 6 jam yang lalu, 6 petang hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya untuk kita buka lembaran hari baru Isnin 7 September 2026, 25 Rabiul Awal 1448 Hijrah, dengan segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Buruh Hantu. Dari sertan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Saya sering mendoakan semoga anda terus jaga kesihatan anda. Jaga kesihatan baik-baik untuk diri anda dan juga keluarga anda. Yang tak sihat seperti biasa makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, di semua frekuensi-frekuensi seluruh negara, termasuklah frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam, MyTV 701, Astro 869, juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan pada waktu ini menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua pendengar-pendengar Nasional FM sebagai geng-geng saya. Mana dia geng-geng saya? Jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di Live TikTok seketika nanti. Kita teman berteman sampai pukul 6 pagi, bertemankan dengan lagu-lagu terbaik di samping informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar saja yang saya akan kongsikan kepada anda. Jadi untuk geng-geng buruh hantu, dah bersiap sedia belum? Dah bersiap sedia untuk kita layan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi, 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Sejam setengah ini, lagu-lagu yang agak rancak sebelum kita bertukar mood kita seperti biasa. Mood apa dia? Mood menangis di tepi bujur katil. Lagu dan lirik ciptaan suami Roa. Ini dia persembahan Ella, Ratu Rock Tanah Air kita dengan Puteri Kota. Jadi terus layan, terus dengarkan, luncur sampai pukul 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di Nasional FM.

Gemblon Wings dengan Ranggi Metropolis. Waktu sekarang sudah pun 12:26 minit tengah malam. Ada yang tengah sibuk gosok baju sekolah anak kan. Almaklumlah, dah habis cuti sekolah dah ni. Namun begitu, bagi negeri Sarawak ada 14 PBD, 14 kawasan yang diwartakan untuk tidak bersekolah sepanjang minggu ini ya. 7 September sampailah hari Jumaat nanti. Jadi ambil maklum mengenai perkara ini, 14 PBD yang terjejas akibat jerebu yang berlaku. Di tempat-tempat lain yang masih lagi bersekolah, itu yang ibu-ibu tengah sibuk gosok baju anak sekolah ni. Ada yang tengah lipat kain, kemas rumah dan macam-macam lagi. Ada yang tengah bekerja, selamat bertugas untuk anda yang baru saja memulakan tugas. Selamat bertugas, jangan risau, saya ada sampai pukul 6 pagi untuk menghiburkan anda sambil-sambil anda melakukan tugasan anda. Tugasan yang diberikan dengan penuh rasa tanggungjawab dan juga amanah dipikul sebaik-baiknya, insyaAllah. Mudah-mudahan rezeki yang kita perolehi mendapat keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah ya. Sama-sama kita doakan yang tengah mencari rezeki atas jalanan juga, selamat memandu, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bus, pilot-pilot darat se-Malaysia, kasih hon satu kali, pam-pam-pam. Ingat, kita nak cari rezeki bukan cari maut. Yang paling penting, terus berhati-hati ikut peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan oleh pihak yang berkuasa. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Sarawak di daerah Seri Aman, di Pantu dan juga Lingga, Serian dan juga Tebedu, Samarahan, Gedung dan juga Simunjan. Sabah pula disandakan Labuk dan juga Sugut, termasuklah disandakan Telupit dan juga Paitan, Pantai Barat di Ranau sehingga jam 2 pagi nanti. Oh, kita harapkan hujan yang berterusan di negeri Sarawak dan kawasan negeri Sarawak dan juga Sabah antara yang terjejas teruk akibat jerebu yang berlaku kan. Jerebu rentas sempadan dari negara jiran. Okey, untuk anda yang sedang mendengarkan pada waktu ini, jangan lupa laporkan diri untuk bersama-sama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM, di Instagram, juga di live TikTok seketika nanti. Nanti kita sama-sama teman berteman sampai pukul 6 pagi.

Crystal dengan Janji. Kalau tak boleh tunai janji, jangan berjanji tau. Cakap je insyaAllah. Ini orang saya janji, saya janji, saya janji. Tapi akhirnya janji tinggal janji. Janji pada kawan, janji pada kekasih, janji kepada ibu dan ayah. Macam-macam lagi yang kita berjanji kan. Tapi akhirnya kita tidak tunaikan. Jangan main-main dengan janji. Nampak macam mudah je kita sebut janji. Kataan tu senang je, lima huruf je, janji. Tapi sebenarnya bila kita berjanji tu berat untuk kita tunaikan. Berat kita pikul tau. Jangan main-main. Nampak mudah tapi berat sebenarnya untuk kita pikul. 12.41 minit tengah malam. Baik, ramai yang terjejas sebenarnya. Terutamanya melibatkan penerbangan dari Kuala Lumpur ke Jakarta. Dan sebanyak 22 penerbangan Malaysia Airlines dan juga Batik Air dibatalkan semalam susulan gangguan operasi di lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta. Malaysia Airlines juga memaklumkan 14 penerbangan antara Kuala Lumpur dan juga Jakarta dibatalkan selepas abu gunung berapi dari Anak Krakatau menjejaskan perjalanan udara. Jadi penerbangan terjejas. Banyaklah penerbangan yang terjejas, iaitu MH713, 712, 711, 710, 711, 717, 716, 721, 720, 723, 722, termasuklah 726D. Susulan situasi yang tidak menentu ini, Malaysia Airlines telah pun memantau perkembangan semasa dengan teliti. Jadi kemas kini selanjutnya mengenai penerbangan yang terjejas akan dimaklumkan secara terus kepada pelanggan yang terlibat. Jadi penumpang diingatkan supaya memastikan butiran hubungan mereka dikemaskini menerusi My Booking di laman sesawang Malaysia Airlines bagi menerima maklumat terkini melalui email dan juga SMS ya. Jadi pelanggan juga yang terjejas boleh juga mendapatkan bantuan menerusi sokongan live chat di laman sesawang syarikat penerbangan itu ataupun pusat hubungan globalnya. Sudahlah, jerbu yang berlaku. Anak Krakatau juga meletus. Jadi kita sama-samalah kalau boleh lakukan solat hajat di seluruh negara. Kalau boleh kita lakukan solat hajat di seluruh negara. Bukan saja di kawasan yang terjejas. Malah di tempat kita yang tidak terjejas pun kita lakukan solat hajat. Agar semua berakhir dengan sebaik-baiknya. Akan segala bencana ataupun segala kejadian alam yang berlaku ini akan segera berlalu. Kita pohon bersama-sama kepada Allah SWT insyaAllah. Mana tahu doa anda adalah dimakbulkan. Kalau tak doa saya, doa anda dimakbulkan. Jadi sama-sama kita lakukannya. 12.43 minit tengah malam. Siapa lagi yang dah melaporkan diri bersama dengan saya? Ada Alfred Lehmann, Abdul Jalil Tahir, Ita Chot dari Ipoh, Cik Burger dan juga rakan-rakan Muhammad Jali, Kamaruzaman Ajib dari Kelapa Sawit, Kulai Johor, Muhammad Rabai Mat. Kita ada Bang JJ Gemas UPS dari Terengganu. Cuaca sini bereh boh katanya. Mazli Zawati Misran dari Rembau, Negeri Sembilan, tanda hadir malam ni di GBH. Mohd Faizal Mustafa dari JB, Ahmad Suhaili dari Brunei, Daniel Abdul Jalil Tawau dari Sabah, Intan Hamid juga turut bersama-sama, Nur Azila, Marsa Saleh, Asna Hasrani dari Jerantut, lagi siapa lagi? Syahputra Mesin Johor, Nani Nani, dia kata salam tengah malam geng-geng GBH, malam sunyi lagu pilihan pula berkumandang. Siapa lagi? Nolia Ramli Lia, Tantari Mas Merah, Riz Dris. Kita ada Nick Mas, Kota Baru, Dark Red, Princess Sue, Jos Mizi Abdullah dari Puchong, Lin Roslinda, Ahmad Abbas, Duk Tengah Layan GBH, Nina Wahida juga turut bersama-sama. Itu antara yang terawal melaporkan diri bersama dengan saya di National Game Buruh Hantu. Terus berhibur lagi. Ini dia Mus bersama dengan kumpulan Wings Enigma. Terus dengar, terus layan National Game Buruh Hantu. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alim Zain Alif, luncur sampai pukul 6 pagi nanti.

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Metallica dengan lagunya Enter Sandman. Membawa kita ke 1.3 minit pagi waktu ini. Di jam yang kedua Nasional Game Berhantu. Pertemuan hari Isnin 7 September 2026. Ada yang dah cuti lama kan, masa cuti sekolah tu. Hari ini baru nak memulakan kerja. Dia kata, aduh malasnya bang. Nak memulakan kerja, jangan malas-malas. Jangan biarkan kemalasan itu menghantui diri kita. Terus semangat, semangat dalam melaksanakan kerja. Sebab kita mencari rezeki ini satu ibadah. Jadi bila kita lakukan ibadah itu, lakukan dengan penuh semangat, baru datang keberkatan. Betul. Baik, ada beberapa kawasan di Kota Baru Selatan, terutamanya di sebahagian Pasir Putih dan juga Macang yang terjejas bekalan airnya kan. Kira-kira pemegang 34,000 akaun.

pengguna lah yang terjejas akibat kebocoran paip utama di Pulau Condong. Dan akan dijangka pulih sepenuhnya secara berperingkat mulai 12 tengah hari hari ini. Pengerusi Jawatankuasa Kerja Raya, Infrastruktur Air dan juga Pembangunan Luar Bandar Negeri Kelantan, Dato' Dr. Izzani Hussein menyatakan kebocoran paip glass fiber GRP itu berukuran 1100mm itu dikesan pada Jumaat lepas sebelum kerja pengorekan dan juga pembaikan dimulakan pada hari yang sama. Dan beliau berkata paip yang mula digunakan pada 2018 itu mengalami kebocoran sepanjang kira-kira 10cm. Selain keretakan hampir seluruh badan paip, dipercayai akibat kisan menjadikan kejadian berkenaan berlaku buat kali keempat. Jadi Air Kelantan Sdn Bhd mengarahkan pakar kontraktor dari Kemaman Terengganu melaksanakan pembaikan segera. Pada awalnya dianggarkan mengambil masa 10 hari namun berjaya disiapkan dalam tempoh 4 hari saja. Jadi mulai tengah hari nanti, bagi akaun yang terjejas, 34,000 pengguna yang terjejas tu akan pulih secara berperingkat, insyaAllah. Kalau tak ada air ni masalah tau. Oh, dia kata tak ada elektrik ni boleh kita terima lagi. Air tak ada ni masalah ni. Nak makan, nak minum, nak buang air, nak mandi, macam-macam lagi. Sebab tu air sangat-sangat penting. Dalam tubuh badan kita juga, air kena cukup. 70% tubuh badan kita mengandungi air. Bumi kita juga mengandungi air 70%. Bayangkanlah, itulah kepentingan air kan. Linda Rizkuna memberikan salam. Zainal Rose juga turut hadir. Karamel Latih, sakit gigi waktu ini. Sakit gigi makan ubat. Sambil-sambil layan lagu-lagu terbaik di Nasional Game Buruh Hantu ya. Bunga Februari ada Zam, Zaini Omar, Lara Saufi, Asmadi dari Alu Gajah, Melaka, Merpati Putih, Jenal, Black Ants, ada Mila, Mak Yu, Vario, Nur Cahaya Berlis. Yusran Zainal katanya dalam perjalanan ke JB. My Love ada H dari Pekan. Wan Besar pun hadir. Kio Gusan Nagi Ita Chod, Kak Lina Batu Lapan. Kak Lina Batu Lapan. Batu Lapan tak apa Kak Lina, jangan jadi batu api. Itu bahaya eh. Ahmad Nurul Amri, Farah Mane, Akuzah Fikri 92, Joe Nuraini, Nurjis, Hana 5596, Muhammad Zul dari Langkawi turut hadir. Adam dari Langkawi. Ban SB, Amalori, Pamaman. Mantap. Nampak saya je bagi hon terus. Muhammad Nazwa, hon terus layan. Gemenci hadir. Jadi terus layan eh, dengan lagu-lagu terbaik. Azman Arifin juga dari Kota Baru. Lagi siapa lagi? Lagi siapa? Azwana, selamat pagi. Siapa lagi? Siapa lagi? Nolia Ramli yang hadir melalui live TikTok pada waktu ini. Siapa yang hadir tu tolong hadir dengan tepi-tepi like ya. Tap-tap layar tu. Kasih semangat sikit eh. Fidah Malik, Pascat, Restoran Syafiq juga hadir. Yo Kalang. Okey, jom terus berhibur lagi dengan lagu-lagu terbaik. Tadi kita dah layan lagu-lagu rancak menerusi lagu rock yang rancakan. Entak-entak kepala. Kini tiba masanya kita buka warung joget kita. Menerusi lagu ini pula. Ramlah Ram. Lagu daripada komposernya Ismail Ahmad Nawab. Diam-diam jatuh cinta. Siapa pernah merasai perasaan sebegini? Saya pernah. Sungguh.

paduan suara Sonu Nigam, Kamal Han dan juga Jaspinder Nirula. Menerusi lagunya Hello Brothers. Ini lagu dalam filem Hello Brothers kan. 1.25 minit pagi waktu ini, selamat pagi untuk anda yang baru saja bersama-sama dengan Nasional Gemburuhantu di Nasional FM yang sememangnya sentiasa di hati anda. Pertemuan hari ini Senin 7 September 2026 yang menyambut hari lahir sama hari lahir. Senyum-senyum je kan, sambut hari lahir tu dengan senyuman, bukan dengan sebuah tangisan, bukan dengan sebuah kesedihan, tapi dengan sebuah kesyukuran kerana dipanjangkan usia. Mudah-mudahan ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT, insyaAllah. Buat anda semua rakyat Malaysia, jangan buang sampah merata-rata, terutamanya sampah-sampah kecil di tempat-tempat awam ya. Sebab kalau kita tengok kan, sebanyak 15,678 notis pemberitahuan kesalahan telah pun dikeluarkan kepada individu yang membuang sampah kecil di tempat awam di 7 negeri tau, yang menerima pakai Akta Pengurusan Sisa Berbejana juga Pemeriksaan Awam 2007 ataupun Akta 672 bagi tempoh 8 bulan tahun ini sahaja. Perbadanan Pengurusan Sisa Berbejana juga Pemeriksaan Awam SWCOP menyatakan jumlah itu 11,109 notis melibatkan warga tempatan, manakala 4,569 lagi adalah warga asing. Antara kesalahan ini kena faham betul-betul ni, antara kesalahan dia apa dia, yang membuang puntung rokok, yang isap rokok tu buang puntung merata-rata pun kena saman, botol plastik, lidi kertas dan juga tisu di tempat awam. Daripada jumlah 4,569 warga asing, 3,870 merupakan pekerja, manakala bakinya adalah pelancong. Jadi tindakan penguatkuasaan terus diambil tanpa mengira kewarganegaraan. Betul. Jadi terima kasih yang buang sampah merata-rata. Terima kasih untuk anda sebab dapat saman kan. Buang sampah lagi, buang sampah lagi. Kalau tak serik-serik, saya tak tahulah siapa yang dah kena saman kan. Dah bayar saman, lepas tu menjalankan ataupun melalui tempoh khidmat masyarakat. Lepas tu tak serik juga lagi, saya tak tahu tau. 7 negeri menerima pakai akta, iaitu Wilayah Persekutuan, Putrajaya dan juga Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Melaka, Kedah, Pahang, Johor dan juga Perlis. Jadi tolonglah ya, jangan buang sampah merata-rata. Kalau kena saman, jangan salahkan saya, salahkan diri anda juga. Saya sendiri pun, kita kena jagalah, kena jaga terutamanya di Kuala Lumpur. Kuala Lumpur tempat tumpuan dunia tau, tempat bukan tumpuan negara kita je, tempat tumpuan dunia. Dunia mengenali Kuala Lumpur. Ramai pelancong-pelancong yang datang ke Kuala Lumpur. Jadi tolong jaga kebersihan. Biar mereka pulang ke negara dia, dia kata Malaysia cantik, Malaysia bagus, Malaysia bersih, sangat-sangat bersih. Nak cari sampah pun susah. Itu yang kita mahukan. Itu tandanya kita berdisiplin. Itu tandanya kita bertamadun. Nur Safah Maruah Selangor hadir. Terima kasih hadir. Alia Shalia, Normal Ahmad, kita ada Puteri Lilin, Mak Tok Ain dari Sabah, Simon Jaunis, ada Iyang Sabaria, Awang Bodyguard, Jajah 83, Muhammad Nur Nazwan, Hafizah dari Tabah, Princess Darling, Wan Hafizi dari Gombak, katanya hadir menerusi Nasional Game Buruan tu. Shannon Abdul Rashid juga, terima kasih. Kita ada Lavender Girl, Ruki Jah dari Sabah, Chef Zeng, Jah, ini kakak bomba kita yang berada di Sarawak, Labubu Semparenggam, Hanif Rani Sigedah, Mohd Fairu Chek dari Butatan Sabah, Kim Kapuan, ada Bizatul Bentong, Hamida Azmi Rina, Fairuz Ahmad, Baby Emma, ada Leha. Oi, mantap semua. Pak Endak juga tu hadir. Ada Din, Din ataupun Dina juga waktu tu. Alan Burger, Geni Drive, Pulau Pinang, Nur 68 juga terus bersama-sama menerusi live kita pada waktu ini. Lin Shazlin, kakak Taylor kita sedang merempit ni bang, merempit, jahit baju. Marfa Palan, Rang Rodong, dia kata menghala ke Bukit Raja, jom perkena Tom Yam dulu. Selamat, selamat, selamat, menjelma selera. Izzah KBI, Nur Atika Bakar, ada Murni Sa'ad, Jalatun Gansok, dari Depo Sepanggar Petronas KK Sabah, Tuan-Tuan Philip Maling, Hamdan, Hamdan Arifin, ada Pak Su Omar, Jordan Jimmy Tangai dari Singapura hadir. Timbul Tawau juga turut bersama-sama.
Angah, dia kata selamat pagi bang. Okey, selamat pagi juga untuk anda. Kita terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak yang saya bawakan dari 12 malam hingga sekarang. Ini 1.30 minit pagi. Dan tibalah masanya untuk kita bertukar mood kita, bertukar jiwa kita. Bukan bertukar jadi Ultraman, jadi Superman, jadi Gaban ke, tidak. Satria Baju Hitam, tidak. Wonder Woman pun tidak. Tapi kita tukar jiwa kita. Jiwa daripada lagu-lagu rancak kepada lagu-lagu yang lebih syahdu. Lagu-lagu kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan anda. Kenangan yang banyak mengajar kita tentang erti kehidupan. Kenangan yang banyak mengajar kita, memberikan kita pembelajaran untuk kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Mudah-mudahan lagu ini juga dapat menghiburkan anda. Terimbau kenangan pahit manis. Kalau boleh yang manis je, yang pahit tu kita letak ke tepi. Takut kalau kita kenangkan luka lama berdarah kembali. Eh, betul, boleh tau. Saya sendiri pun kalau terkenangkan peristiwa pahit tu boleh jadi menangis, boleh jadi rasa sakit hati. Jadi sakit hati tu kita letak ke tepi. Kalau boleh kenangkan kenangan manis saja. Kalau boleh ya. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Saya mulakan dengan lagu ini dahulu.

0: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh
1: Nasional. Dahsyat betul lah. Mereciklah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Ya pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Ya.
2: Ini tiba masanya. Zoom.

ke jam yang ketiga National Game Buruhan tu. Sekejap betul masa berlalu kan. Yang tengah buat kerja tu sambil-sambil layan lagu, sambil-sambil layan mata. Ada yang dah mengantuk tu, saya nampak tu. Ya, saya nampak dalam mangkuk ajaib. Saya ada mangkuk ajaib, jangan main-main tau. Ha, mengantuk tu take five lah eh. Take five, cari air ke. Tapi jangan tidur lah, kalau boleh jangan tidur. Jangan biarkan kerja kita, tugasan kita dilaksanakan oleh rakan-rakan kita. Kawan-kawan kita pun ada tugas masing-masing. Dia nak siapkan kerja dia, kita siapkan kerja kita. Mengantuk macam mana pun, kita cubalah bertahan. Sampailah kerja yang kita laksanakan, tugasan yang diberikan, dapat kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Baik, operasi pemberian awan di negeri Sarawak juga akan diteruskan dan juga dilaksanakan mengikut kesesuaian pergerakan angin dan juga kedudukan awan bagi membantu mengurangkan keadaan jerebu di negeri itu. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyatakan pelaksanaan operasi berkenaan akan dibuat berdasarkan nasihat Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MEM Malaysia. Jadi OPA akan terus dijalankan mengikut luruan angin dan juga awan itu berada, dan mendapatkan nasihat daripada MEM Malaysia juga eh. Jadi di negeri Kedah juga diharapkan, Kedah juga mengharapkan pemberian awan dapat diteruskan bagi membantu meningkatkan paras air empangan di negeri itu yang kian menyusut sebenarnya. Pengerusi Jawatankuasa Kerja Raya Sumber Asli Bekalan Air, Sumber Air dan juga Alam Sekitar Negeri Dato' Muhammad Yusof menyatakan walaupun operasi yang dilaksanakan pada Khamis hingga semalam berjaya menghasilkan hujan, ia masih belum sebenarnya mencukupi untuk meningkatkan takungan di empangan. Beliau berkata sebelum ini OPA dilaksanakan bagi pada 2 September itu, jumlah keseluruhan takungan air di empangan utama iaitu empangan Pedu, empangan Muda Jago dan juga empangan Ahning adalah sebanyak 37.14% bagi pada, dan juga pagi ini menyusut kepada 36.64%. Di kawasan, di kala kita berada dalam El Nino dan juga jerebu ni, ada kawasan yang dilanda panas yang ekstrim, juga jerebu yang menghadirkan kualiti udara yang tidak sihat. Jadi kurang-kurangkanlah aktiviti luar rumah tu. Kita hadkan masa di luar bangunan ataupun elakkan senaman ataupun kerja lasak di kawasan terbuka. Pakai pelitup muka yang sesuai, N95 terutamanya jika terpaksa berada di luar kerana kalau kita pakai pelitup muka N95, ia sangat berkesan menapis partikel halus. Dan yang paling penting, ambil sekurang-kurangnya 8 gelas air. Minum air secukupnya. Tutup pintu dan tingkap. Rapatkan rumah untuk menyekat kemasukan asap jerebu. Ini bagi perokok-perokok se-Malaysia. Jangan merokok di dalam rumah ataupun ruang tertutup bagi mengelakkan pencemaran udara bertambah teruk. Ingat perokok-perokok se-Malaysia. Okey, geng-geng berhantu. Berkat bandel katanya tengah bekerja pada waktu ini. Okey, Mei Sarah, Aini 67, Jumaat Kromok, Pak In, Burger 7, Ibaling. Kita ada Lulu Ahmad, Daniel, Haziq, Iskandar, Nur Ati, Remy 78, Cik Nini, Sakura Putih, Samsudin, Ayu, mengelaporkan diri bersama dengan saya, Kamaria, Diina, Katna, Azasno, Lin Sabrina, Jilok juga turut bersama-sama, Mat Yusri. Ada Baju Buruk tengah berniaga di bang, berniaga burger. Okey, Alhamdulillah. Macam mana perniagaan hari ini? Peniaga-peniaga burger se-Malaysia. Nur Pineng, Farif Hakimi, Widuri, Cik Munirah, Cik siapa lagi? Cik Muridah, Rasa Rais, Metal Sejati, ada Fira R katanya, salam Abang Manis. Oh, nama singkat je, R je eh. Ada Anggun juga salam, yang memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua okey lagi, geng-geng berhantu. Pergi ke dapur, buat air kopi O, kau-kau ke, T.O. ke, biskut-biskut yang ada ke, kudapan yang ada, kita kunyah-kunyah sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ciptaan Sari Amri, lirik juga Sari Amri. Gemersik suara Aziz menerusi lagu ini, pelamin angan kemusnah. Ramai yang nak menangis tepi bujuk katil. Jom sama-sama kita menangis di tepi bujuk katil. Terus layan National Game Buruhan tu di National FM, sentiasa di hati.

punca. Tapi kalau kita betul-betul sedar, ada juga cinta yang tidak kesampaian. Cinta bukan untuk dimiliki sebenarnya, dan juga bukan janji yang diulang. Cinta itu ikhlas melepaskan, merelakan si dia bahagia, walaupun hati kita sendiri rasa retak. Dari kejauhan kita doakan agar senyuman si dia itu selalu nyemani, selalu je cerah, meskipun bahu kita menanggung sebuah duka dan juga sebuah rindu yang tidak pernah ingin kembali. 2.30 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia, yang terus bertemankan Nasunan Gemuruh Hantu. Masih lagi bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alim Zahid Alif. Kita akan berteman sampai pukul 6 pagi nanti. Kita nak tengok juga keadaan cuaca yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia pada waktu ini. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perak di Larut dan juga Matang, termasuk di Kerian, Kelantan, di Kota Baru, di Bacuk, Gua Musang, Tumpat, Pasir Mas, Tanah Merah dan juga Jeli, termasuk di Terengganu, di Kemaman, Pahang, di Kuantan, Sarawak, di Kapit, Belaga dan juga Bukit Mabung sehingga jam 6 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MET Malaysia. Nak senang kita nak tahu keadaan cuaca, muat turun je aplikasi My Cuaca. Senang je kita tengok keadaan cuaca. Cuaca ni sangat-sangat penting sebenarnya. Apatah lagi bila kita nak melakukan aktiviti luar rumah kan. Jadi bila kita dah tahu diramal hujan, sediakan payung sebelum hujan. Sediakan payung sebelum hujan. Macam juga macam begitu jugalah dengan kehidupan kita. Kita bersiap sedia apa saja dalam menghadapi segala ujian dan juga rintangan yang datang. Okey, geng-geng berhantu. Mashinta, hadir Mashinta, melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada Bang Sam, Kartina Abdul Karim yang baru melaporkan diri. Razak Black dari Baling, Ariana Yana, Fiza Riza, Azlina Mansur, Khairul Anwar, Abang Long Awang, Siti Fatima, Ina Ina dari Melaka, Junaida Kamarin, Nuraz, Muhammad Fikri, Hayati, Miss Kayoi, Mizi 85, Tengku Din, Pilot Darat, Pampapan, Kasih Hon, Tengku Din, Mawar Jingga juga turut bersama-sama. Maznah 646, alhamdulillah ramai yang hadir ni. Mastura, ramai yang tak boleh nak tidur. Kenapa tak boleh nak tidur? Kenapa? Bagi tahu saya. Ada yang kata memang tak boleh nak tidur bang, lagu semua best-best. Semestinya yang terbaik, lagu-lagu terbaik itu di National FM, juga di RTM, kerana kami sentiasa memberikan yang terbaik untuk anda sebagai pendengar-pendengar. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu daripada komposernya Fauzi Marzuki, Shima, dengan Sedar. Sedar tak sedar? Sudah pun 2.33 minit pagi. Jadi terus dengar, terus layan, luncur sampai pukul 6 pagi. Dan Alif, saya Alif di sini. Nasional Gemuruh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

luka tu memang tak ada suara tau. Luka tu memang tak ada suara. Sebab itulah air mata kita jatuh tanpa bicara. Kadang-kadang kita teringin menjadi manusia yang paling sabar dalam setiap perkara yang kita lalui. Tapi apakan daya, kita ni manusia biasa, punya hati dan perasaan. Ada masa kita lemah juga, lemah dengan keadaan, lemah dan juga kalah dengan ujian dan juga cabarannya. Terutama bila hati kita terluka kan. Tepat jam 3 pagi waktu ini. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Berbaki 3 jam lagi untuk kita bersama-sama. Pertemuan Isnin 7 September 2026. Nasana lagi yang buruk hantu. Masih lagi bertemankan pemilik suara ini, Nun Alim, saya Alif. Kita teman berteman sampai pukul 6 pagi nanti. Baik, dalam menghadapi situasi jerebu pada ketika ini, banyak kawasan, banyak tempat, banyak daerah, banyak negeri yang telah pun mengadakan musyarat khas penyelarasan tindakan dan juga kesiapsagaan. Termasuklah di Labuan juga kan. Di Labuan juga satu mesyuarat telah pun diadakan bagi menilai status terkini di pulau itu. Berikutan bacaan indeks pencemaran udara IPU berada antara 150 dan juga 170 dalam tempoh 24 jam yang lalu. Jadi Jabatan Alam Sekitar menerusi hantaran Facebook memaklumkan perbincangan memberikan tumpuan kepada penilaian risiko terhadap keselamatan sebenarnya dan juga kesihatan awam termasuklah aspek persekolahan selain menyelaraskan tindakan segera dan juga susulan antara agensi. Buat masa ini sekolah di Labuan masih lagi dibuka, masih lagi diteruskan sesi persekolahan meskipun bacaan cuaca ataupun bacaan IPU-nya berada pada paras tidak sihat. Namun begitu, segala aktiviti di luar sekolah, di luar bilik darjah dihentikan, termasuklah aktiviti senaman dan sebagainya dihentikan untuk semua sekolah di Labuan berdasarkan cuaca ataupun jerebu pada ketika ini. Minum air banyak-banyak, jaga kesihatan baik-baik. Saya sering mendoakan anda semua berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Sihat itu mahal tau, sihat itu sangat-sangat mahal. Kita ada duit banyak, lepas tu kita terbaring atas katil, kita tidak boleh berjalan, tak mampu nak berjalan pun tak berguna juga. Tak ada maknanya bila kita ada duit banyak begitu. Yang paling penting kita sihat. Kita sihat, betul-betul sihat, kita boleh mencari rezeki untuk keluarga kita. Kita boleh melakukan ibadah dengan lebih baik, dengan lebih sempurna. Itu yang kita mahukan. Ataupun saya mahukan anda semua jaga kesihatan baik-baik. Selalulah periksa kesihatan anda. Jangan bila dah sakit baru kita nak merawat. Mencegah itu lebih baik daripada merawat. Adi Pontian, selamat pagi Adi Pontian. Ahmeng juga, kasut dah buruk juga, luncur katanya. Abel Farhan, Saleha Muhammad, Isa, Lady Heda, Cik La Siti dari Melaka, Mama Siti Amina, Cik Hida, ada Awin Puteri, Nurul Kaliza, Zaliana Tasib, Fatimah Hatim Tai, Diana Ati 80, Suzana Ahmad, Puteri Dalisha, Norma Dayana, Abdul Razak Ramli. Terima kasih lah eh. Andri Konfana juga turut hadir. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Mokwan ataupun Usop dari NAC Perodua Tinted luncur terus GBH. Oh, geng-geng Perodua dah mula bekerja kan. Lepas ada cuti panjang, selamat bekerja lah geng-geng Perodua. Jangan lupa pula, dah cuti panjang tiba-tiba terlupa pula macam mana nak pasang skru ni. Kena pasang betul-betul tau. Kena pasang betul-betul. Pasal kereta pelanggan-pelanggan mengharapkan satu kualiti yang baik. Tapi saya tahu Perodua antara kereta yang sangat-sangat berkualiti, kereta Malaysia yang sangat-sangat berkualiti. Cik Iyah juga hadir. Mantap Cik Iyah yang hadir. Ramai yang hadir buat kuih waktu ini. Selamat buat kuih lah, geng-geng buat kuih se-Malaysia. Buat sedap-sedap tau kuih. Kalau buat karipap tu jangan sampai intinya inti oksigen. Banyak saya jumpa karipap yang inti oksigen. Ini nampak macam gebu sekali kita makan, inti oksigen. Tak apalah, mungkin karipap kesihatan namanya ya. Hashtagnya teruntuk cinta hati, menerusi lagu ini pula, lontaran Ella, Ratu Rock Tanah Air kita. Menerusi lagu tahun 1990, Sepi Sekuntum Mawar Merah. Tapi percayalah anda juga tidak sepi. Tidak sepi bertemankan Nasional Gemburu Hantu. Saya juga tidak sepi sebab saya bertemankan dengan anda semua pendengar Nasional FM di seantero dunia.

0: Lepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Still Hot dengan She's Gone. Maksudnya apa dia? Dia pergi, pergi membawa luka. Tapi kalau kita terluka kerana cinta tu, jangan sampai membenci tau. Jangan sampai membenci, sebab Allah tak pernah suruh kita luka untuk membenci. Tapi sebenarnya dia izinkan kita luka itu supaya kita belajar untuk lebih mencintai tanpa meletakkan manusia di atasnya. Luka yang datang tu bukan untuk menghukum kita, tapi untuk menyembuhkan ego kita. Mungkin kita ada ego. Kena ambil maklum lah mengenai perkara ini. Kadang-kadang bila terluka tu dia salahkan cinta. Tidak, jangan salahkan cinta. Cinta itu tak salah. Yang salahnya diri kita. Kadang-kadang kita terlalu ego dalam percintaan, ego dengan pasangan masing-masing. Okay, 3.29 minit pagi waktu ini. Semua okey lagi, geng-geng berhantu? Ada yang baru bangun tidur? Ui, ramai. Ramai yang baru bangun tidur. Kita juga nak ucapkan tahniah lah. Juga terima kasih kepada rakyat Malaysia yang sanggup datang dari mana pelusuk negara pun untuk memeriahkan pameran pertanian Hortikultura dan juga Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 yang telah pun mencatatkan lebih sebenarnya 5 juta pengunjung. Menteri Pertanian dan juga Ketua Jaminan Makanan Dato' Seri Mohd Sabu menyatakan daripada jumlah itu sebenarnya lebih 1.7 juta golongan belia, sekaligus membuktikan sebenarnya sambutan menggalakkan terhadap acara berkenaan. Sepanjang tempoh penganjuran MAHA 2026 turut juga berjaya merekodkan jangkaan kolaborasi strategik dan juga pelaburan berjumlah 10.35 bilion ringgit serta nilai jualan langsung mencecah 66.88 juta ringgit. Jadi dengan pencapaian itu sebenarnya lebih lagi mengukuhkan bahawa MAHA sebagai platform penting dalam memperkasakan sektor agro makanan serta membuka peluang perdagangan dan juga pelaburan di peringkat domestik dan juga antarabangsa. Apa yang saya suka tentang MAHA ni adalah kita bawakan semua usahawan-usahawan dari seluruh negara, usahawan-usahawan negara kita, terutamanya golongan-golongan muda yang menyertai, yang kata orang tu menceburi bidang usahawan. Dari situlah sebenarnya kita memperkenalkan usahawan-usahawan muda produk-produk makanan kita ke pentas antarabangsa. Ramai juga pemerhati-pemerhati antarabangsa, peniaga-peniaga dari luar, pelabur-pelabur dari luar yang sedang, yang hadir ke MAHA. Itu sebenarnya satu platform yang terbaik lah untuk usahawan-usahawan negara kita. Okay, Ten, selamat pagi Ten. Salizal, Manda Izzat, Cik Norma, Ina 1075, Mr. I, Cik Ayu Comel, Iris Comel, Jamilah 79, ada Aini, Musmat yang hadir menerusi live kita pada waktu ini. Okay, jom terus kita layan lagi waktu ini sampai jam 4 pagi nanti. Lagu-lagu hashtagnya adalah kenangan lalu. Kita berhenti seketika untuk menangis tepi bujuk katil sebab kita nak beri laluan untuk lagu-lagu koleksi 80-an dengan lagu-lagu yang terbaik juga. Dan lagu-lagu 80-an, saya mulakan dengan lagu ini. Ini lagu tahun 1986 dalam filem Ali Setan. Fawzi Dato' Ahmad Daud, Wajah Rahsia Hati. Terus layan Nasional Game Berhantu di National FM.

Sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah.

Sun Song Venom dengan Memori Duka. Tapi betul, ada fakta, tidak semua luka itu sembuh sepenuhnya. Betul. Walaupun ianya berhenti berdarah, tapi bekasnya masih lagi kelihatan, kan? Luka itu bukti bahawa kita pernah bertahan, bahawa kita pernah jatuh sedalam itu. Tapi walau apapun, kita tetap terus berdiri, terus bersemangat dalam hidup. Walau apapun yang terjadi dalam hidup kita, kerana ujian dan juga dugaan akan terus datang melanda kepada kita. Kadang-kadang tanpa kita duga, tiba-tiba ujian itu datang. Sama ada kita bersiap sedia ataupun tidak, kita kena terus melaluinya. 41 minit pagi waktu ini, alhamdulillah kita dah memasuki jam yang kelima Nasional Game Berhantu. Masih ramai lagi yang tak tidur-tidur. Geng-geng berhantu bermimpi di siang hari. Alhamdulillah, teman berteman. Geng-geng berhantu bukan saja di Malaysia tau, malah geng-geng berhantu berada di luar negara, di seantero dunia. Nasional Game Berhantu mendunia. Sebab itu mereka yang berada dalam live TikTok ni, ramai yang datang dari seluruh dunia, termasuklah di Indonesia, di Brunei. Ada yang tengah menjamu selera pada waktu ini, selamat menjamu selera. Ada yang kata makan Maggi je bang, lapar ni. Boleh makan Maggi, boleh, tapi jangan selalulah. Makan makanan yang berkhasiat. Maggi ni memang sedap waktu-waktu begini kan, nah, tapi jangan diamalkan selalu. Makan makanan segera ni, mie segera ni, tak baik untuk kesihatan sebenarnya. Boleh lah, boleh, tetapi sesekali eh. Jangan selalu-selalu, takut nanti terjejas kesihatan anda. Baik, terima kasih geng-geng berhantu. Baik, ada juga yang nak memohon kemasukan tingkatan 1 dan juga tingkatan 4 bagi pendidikan khas ambilan tahun 2027. Dah dibuka sebenarnya untuk permohonan itu pada 1 September yang lalu kan. Jadi permohonan dibuka 1 September sehingga 30 September 2026. Permohonan secara dalam talian juga boleh dibuat melalui pautan ephas.moe.gov.my ya. Jadi sesiapa yang nak mohon, anak-anaknya yang nak memasuki ke tingkatan 1 dan juga tingkatan 4 pendidikan khas ambilan tahun depan, tahun 2027, dah boleh memohon sekarang pada tarikh tutupnya 30 September 2026. Jadi tahun ini tahun kita, guru bitara nadi negara. Terima kasih juga kepada cikgu-cikgu se-Malaysia tau. Kita kena ucap terima kasih kepada cikgu-cikgu, guru-guru kita. Terima kasih banyak-banyak cikgu, kerana tidak jemu-jemu untuk terus mengajar anak-anak bangsa kita untuk menjadi insan yang berguna kepada ibu dan ayah, berbakti kepada ibu dan ayah, berbakti kepada ibu bapa, berbakti kepada negara, bangsa dan juga agama. Geng-geng berhantu, Bunga Larangan hadir, Zulaika Azurin juga turut bersama-sama. Bunga, kita ada Matahari, Ismi Pal, Opa Akil Akif, Mael, Abang Latif. Lagi, siapa lagi yang masih kekal setia? Ramai-ramai yang kekal setia. Ain Noraini juga turut bersama-sama. Alhamdulillah, kasut dah buruk, kata masih lagi kekal setia bang, walaupun sambil-sambil makan ya. Okay, terus sambung lagi berhibur. Tadi dah kita dah layan lagu-lagu koleksi 80-an dengan hashtagnya kenangan lalu. Saya percaya anda sudah pun terbuai dengan kenangan-kenangan itu. Dan kita tambah lagi kenangan melalui lagu-lagu Menangis Tepi Bujur Katil. Tapi sebelum itu, saya nak bawakan anda ke Bollywood seketika. Menerusi lagu ini sebenarnya, lagu yang cukup popular dan penghujung tahun 90-an. Dan lagu ini sebenarnya, ataupun filem ini sebenarnya, menggambarkan sebuah filem percintaan tiga segi. Filem yang asalnya gelak ketawa, tapi berakhir dengan sebuah kesedihan.

paduan suara Udit Narayan dan juga Alka Yanik menerusi lagu ini, Coach Coach Hotahif. Saya sendiri kalau tengok filem ini, saya ingat lagi di hujung tahun 90-an, 5 kali ke 6 kali saya pergi ke panggung wayang melihat cerita ini, menonton cerita ini. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Gemuruh Hantu. Jom sampai pukul 6 pagi.

Compozernya adalah Klaus Mann, Rudolf Schenker. Scorpion dengan Still Loving You. Sementara itu, ribu petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah. Di Kuala Muda, Yan, Kulim, Bandar Baru dan juga Pendang di seluruh negeri Pulau Pinang, di Perak, di Kerian, Kelantan melibatkan jajahan Kota Baru, Bacu, Kuala Kerai, Pasir Putih, Tumpang, Pasir Mas, Tanah Merah dan juga Jeli, Terengganu di Kuamana juga Besut, Sarawak di Kapit, Bukit Mabung, Serian sehingga jam 7 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, untuk di awal pagi ini, 4.33 minit pagi waktu ini. Yang dah sampai destinasi, alhamdulillah, syukur, yang memandu jauh, beratus-ratus kilometer sebenarnya, pemandu-pemandu Malaysia ni, pilot-pilot darat terutamanya, dari utara ke selatan, selatan ke utara, pantai barat, pantai timur, dari Sabah ke Sarawak, Sarawak ke Sabah. Apatah lagi memandu di waktu-waktu awal pagi begini kan, mata pun layu je. Jadi kalau mengantuk tu, jangan lupa berehat. Tidur, ubat mengantuk adalah tidur. Dah bangun, barulah cari kopi O. Bukannya cari kopi O dan teruskan pemanduan. Tidak. Jangan salah faham. Ubat mengantuk adalah tidur sebenarnya. Rehatkan mata seketika. Pembawa berat juga turut hadir. Terima kasih pembawa berat. Alisha Wangsa Maju, Abang Cep dari Kuching, Ijan... siapa lagi? Rindo Hara, Sam DZ, Abang Hashim, Abi Hashim, Riz Gon, Cik Lah, Mona Rahim, Master Rider, Nilia Zaila, Ila Zaila, Ejen White Gluta Horse, Ana Musab. Terima kasih banyak-banyak. Baru siap kerja ni Abang Lori, Bad SB katanya. Q8754. Okey, kita sambung lagi beribur, menangis tapi bujuk katil. Baru siap lagu ini pula. Dari Kap Melah kita, Ramlah Ram, daripada komposernya Azmir. Tajuk lagu ni best tau. Siapa yang bersalah? Siapa yang bersalah? Kalau anda tak tidur, jangan salahkan saya, ya?

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fadil Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di persada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka.

Tapi izinkan juga pemilik suara ini terus bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi. 5-6 minit pagi waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Jadi pagi ini seperti biasa, marilah kita mulakan pagi kita dengan menyayangi diri kita dahulu. Kemudian baru kita sayang insan-insan yang berada di sekeliling kita. Kita berikanlah senyuman yang paling manis kepada mereka dan juga taburkanlah kebahagiaan kepada mereka semua yang kita sayang, ya. Jadi selamat pagi yang baru bersama dengan Nasional Game Berhantu. Berbaki kurang sejam lagi untuk kita terus bersama-sama. Saya akan ke udara sampai pukul 6 pagi. Jadi kita jadilah insan yang paling yang paling ikhlas. Jadilah orang yang paling ikhlas dalam hidup. Bukan yang paling baik. Dalam kebaikan belum tentu ada keikhlasan. Tapi orang yang ikhlas itu memang dah tentu-tentunya yang dari insan yang baik-baik. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Isnin 7 September 2026, 25 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.59 minit pagi, Labuan 5.3 minit pagi. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.26 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.59 minit pagi, Kuala Terengganu 5.52 minit pagi, Kuantan Pahang 5.54 minit pagi, Kota Baru Kelantan 5.55 minit pagi, Johor Bahru Johor 5.51 minit pagi, Bandaraya Melaka 5.57 minit pagi, Seremban Negeri 95.58 minit pagi, Shah Alam Selangor 5.59, Ipoh Perak 6.1 minit pagi, Johor Bahru Pinang 6.3 minit pagi, manakala Alustar Kedah dan juga Kangar Polis 6.2 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Jangan lupa raudah juga akan menyusul seketika nanti. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Fauzi Marzuki yang akan disampaikan oleh yang berbagai Ustaz Muhammad Fadli Hasbullah ataupun dalam kurungannya ataupun dikenali sebagai Ustaz Manis, ya. Nah, tapi bukan Abang Manis. Kalau Abang Manis ceramah nanti takut ramai yang menangis pula. Yang di Ustaz Manis dengan tajuknya Aku Berjuang Untuk Umatku Menyelusuri Sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rakaman raudah telah pun berlangsung di Masjid Al-Mushinin, Taman Desa Kuala Lumpur. Geng-geng Berhantu, terima kasih terus kekal setia dari jam 12 malam tadi sampai ke saat ini. Ramai sebenarnya yang tak boleh nak tidur. Tak boleh nak tidur sebab bekerja, sebab bertugas, sebab buat kuih, sebab memasak, sebab nak buka warung, sebab tengah meniaga, macam-macam lagi lah, eh. Tapi ada juga yang memang tak boleh nak tidur. Tak buat apa pun tapi tak boleh nak tidur. Cuaca panas bang, berbahang je lah. Nak buat macam mana, kita berada dalam El Nino pada waktu ini. Apapun, banyakkan minum air, jaga kesihatan baik-baik. Jom, lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa. Lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu yang kata orang tu memberikan kita kesedaran, mudah-mudahan terbit keinsafan, mudah-mudahan. Dan lagu yang mempunyai maksud yang sangat-sangat mendalam. Di jam terakhir saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu ciptaan Dato' Ramli MS, lirik oleh Lukman S, persembahan Kasawari dengan Teguh. Terus dengarkan Nasional Game Berhantu. Walau di mana jua anda berada, kita terus layan sampai pukul 6 pagi. Nasional FM, sentiasa di hati.

Tuan-tuan, sebut tentang sebut ini, kalau tuan-tuan perasan pada zaman Khalifah Utsmaniyah, bermula dari 1299 sampai 1924, kerajaan Islam Utsmaniyah adalah kerajaan khalifah warisan Rasulullah yang terakhir. Macam mana dia didik umat dia untuk mencintai, menyebut, mengingat pada Nabi. Seluruh umat Utsmaniyah, Turki, Istanbul, diajar dan dididik oleh sultan dan khalifah. Bila mana nama Nabi disebut, Muhammad ke, Nabi ke, sallallahu alaihi wasallam ke, apa-apa yang cerita tentang Nabi, umat, seluruh umat Islam di Utsmaniyah, di Istanbul ketika itu, mereka dididik akan meletakkan tangan di dada sambil kepala tunduk, sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita hari ini dengar nama Nabi tanpa rasa, siap mendadar lagi. Umat kita di Malaysia ni, Allahumma salli alaihi Muhammad, kita begitu sukar untuk mendatang dan menghadirkan rindu kasih cinta. Paling kurang bila sebut nama Nabi, off dunia. Kita tak boleh sampai level orang Utsmaniyah yang dengar cerita tentang Nabi, sebut dengar nama Nabi, tangan sallallahu alaihi wasallam. Sultan dia didik seluruh dayang-dayang istana sallallahu alaihi Muhammad, bila dengar kata apa yang nama Nabi Muhammad, sepanjang kuliah saya malam ni, berapa kali nama Nabi, berapa selawat yang saya sebut, dan berapa kali saya dan tuan-tuan tunduk untuk beradab seolah-olah Nabi berada di hadapan. Sultan dan khalifah zaman itu berjaya mendidik umat untuk come sallallahu alaihi Muhammad, absorb the feel seolah-olah engkau berada di sisi Muhammad. Tuan-tuan, kita dengan Nabi banyak cinta orang ketiga. It's not because I love you. It's not because I not love you. Bukan aku tak cinta, bukan aku tak ingat, bukan aku tak rindu, tapi banyak sangat gangguanlah orang ketiga antara cinta kita. Dunia he, phone he, zindagi he, he, he. Sebanyak benda ni, dunia, ML, game, phone, gadget, banyaknya mengganggu, menyebabkan kita dengan Nabi samar, pudar. So sekarang nak cabut, nak tarik satu persatu antara kita dengan Nabi, tak ada sesuatu yang menghalang. Barulah kita boleh beradab, sebut nama Nabi akan tertitis air mata. Sekarang tak ada air mata tu tak sampai. Sebab banyak ikatan, gangguan, godaan yang sedang menarik dan menghijam antara kita dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, okey, kembali. So apa benda yang saya nak bawa perbincangan kita malam ini? Ada tiga poin sebagai mukadimah. Apa yang kita nak lahirkan? Sebagaimana kita maklum, maulid datang di perkataan walada. Dalam kalimah bahasa Arab, walada telah dilahirkan. Fi'lul madhi. Yuladu fi'lul melahirkan. Yu'alu. Yuladu melahirkan. Sallallahu alaihi Muhammad. Fi'lul mudhari'. Daripada walada telah dilahirkan, wa yuladu melahirkan, maulidi, kelahiran. Maulud, bayi yang dilahirkan. So Nabi dilahirkan, tuan-tuan, kita tak dapat ulang dah. Sejarah takkan berulang. Nabi tak boleh lagi dilahirkan. So bersempena dengan maulidin Nabi, apa yang kita nak lahirkan dalam hati saya dan hati tuan-tuan? Yang pertama, fikrul rasul. Yang pertama kita nak lahirkan malam ni, hasil dapatan, output, tujuan buat program malam ni, nak fikir cara Nabi. Macam mana fikir cara Nabi? Nabi tak boleh tidur tenang jika jiran dalam kelaparan. Itu fikir Nabi. Ya Allah, elok nak suap ni. Eh, jiran sebelah dah makan ke? Aku dah dah sendawa tiga kali. Jiran sebelah ni, Nabi kata apa? Tidak akan diangkat keimanan seseorang bila jiran kiri kananmu tidur dalam kelaparan. So fikir cara Nabi sallallahu alaihi Muhammad, ya Allah, sebelum aku senang, jiran aku pun aku nak senang. Umpama macam tu. Nabi ada satu sifat dalam surah At-Taubah.

Nabi itu ada sifat harisun alaikum. Ambil berat, sharing is caring. Caring is what? Caring is loving. Maka Nabi merasai rasa, aku takkan boleh tidur selagi mana jiranku tak tenang dan tak kenyang. Itu contoh sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya tuan-tuan, apa yang saya nak kongsikan pada malam ini, maka latihan untuk aku menyatukan kekitaan, bukan keakuan. Fikrul Rasul, satu. Yang kedua, sifatul Rasul. Sifat Nabi bila diberi racun madu yang aku balasi. Sifat Nabi ni tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam, orang yang buat jahat pada kita, jika dibalas jahat itu namanya dendam. Orang yang buat jahat dibalas apa? Orang yang buat baik dibalas baik itu fitrah. Orang yang buat baik dibalas jahat itu namanya dengki, tak puas hati. Tapi orang yang buat jahat dibalas baik, itulah sunnah yang tertinggi. So kita nak ambil yang keempat. Kita tak mau jahat dibalas jahat, itu namanya dendam. Kita tak mau baik dibalas jahat, itu nama dengki. Kita tak mau jahat dibalas baik, bukan tak mau, baguslah, tapi itu biasa-biasa, itu fitrah. Tetapi bila jahat, madu yang engkau beri, racun yang engkau beri, madu yang aku balasi. Macam-macam suka tak madu? Tak suka, sedap tau. Ayah-ayah suka tak madu? Ha, semua suka, alhamdulillah. Okey? Ha. Nanti balik cuba eh. Ni madu yang tak bergaduh, madu tualang maksud saya. Okey. Jangan risau, saya tak jual madu dan saya bukan duta madu. Dan saya tak pernah bermadu. Macam tu pula eh. Okey, sambung. Muslimin dan muslimat, maka kita nak ambil sifatul Rasul, buat jahat, orang buat jahat, engkau beri racun, tapi aku tetap balas dengan madu. Engkau kecam, aku tetap sayang. Engkau keji, aku tetap puji. Engkau serang, aku tetap sayang. Dakwah itu ajak, bukan ejek. Dakwah itu puji, bukan keji. Dakwah itu terang, bukan serang. Dakwah itu tatang, bukan ancam. That is the sifatul Rasul yang nak dimaulidin, yang nak dilahirkan dalam 1.8 bilion umat Muhammad seluruh dunia. Dua. Yang ketiga, apa benda yang kita nak lahirkan tuan-tuan dan puan-puan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tidak lain dan tidak bukan yang ketiga, akhlaqur Rasul. Akhlaqur Rasul. Akhlak Nabi ni tuan-tuan tak dapat dibayang dan kita tak boleh ambil semua. Memang takkan mungkin, nehi, kush nehi. Kalau tanya saya, jauh panggang dari api. Cuma cukuplah sekadar apa yang saya nak boleh, apa yang kita boleh ambil. Tuan-tuan target, tuan-tuan letak mission dalam sehari, apa benda sunnah Nabi. Nabi sebut, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan walau satu sunnahku, dia menyayangiku, dan barang siapa yang menyayangiku, dia akan bersamaku di dalam syurga. Tuan-tuan target. Kita tak mampu untuk bertahajud setiap pagi. Betul? Sebab saya tengok muka tuan-tuan pun setahun ini, ini semua muka terkejut. Terkejut, terkejut. Tahajud tu tak ada. Termasuk saya. Terkejut, tidur balik. Tak jumpa tahajud. Kalau ada pun, time World Cup. Itu pun nasib baiklah. Spain menang. Alhamdulillah. Tak ada kaitan lah, tak ada kaitan. Selingan je. Nak beritahu tuan-tuan, kita ni tak jumpa tahajud. So, benda apa yang aku boleh genggam dan pegang sebagai ikut kemampuan. Contoh sallallahu alaihi wasallam. Untuk ayah-ayah, saya pernah jumpa satu CIMB, satu CEO, pengurus cawangan bank CIMB Alustar, yang ketika itu mencatatkan KDNK, catatan dan keuntungan yang paling tinggi dalam kalangan CIMB. Saya jumpa dengan bos, saya kata, apa yang bos buat sehinggakan CIMB Alustar waktu itu diangkat sebagai CIMB yang paling highest profit dalam kalangan semua cawangan. Kata, ustaz, saya tak buat apa, cuma yang saya ingat, dia buat jadual schedule untuk staff dan kaki tangan CIMB dia untuk bersolat duha di dalam musolla bank. Satu, saya buat mini musolla. Yang kedua, saya galakkan untuk rotation, ada jadual untuk staff saya maintain solat sunat duha. Saya rasa itu je yang saya buat. Yang lain saya tak ada apa. Rupanya tuan-tuan, saya kira, sebab tu Nabi kata, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tak membebankan seseorang dengan apa mengikut kemampuan. Target dan genggam dan pegang apa yang kamu ada. Jangan lepaskan semua. Bagi saya, anak-anak sekolah, adik-adik sekolah, sallallahu alaihi wasallam, boleh pegang dan genggam. Dari 20 minit rehat, aku makan 15 minit. 5 minit aku untuk Allah. Semua pakat pi surau. Kalau dapat lagi kita hidupkan kempen di sekolah,
Dari 20 minit makan, dari 20 minit berehat, reserve 5 minit untuk Allah dan Rasul. Solat sunat duha di surau setiap sekolah. Saya yakin dan pasti inilah antara ramuan dan formula bagaimana untuk mengatasi segala masalah yang macam-macam duduk di sekolah. Sekarang sebagaimana kita maklum, sekolah semakin tak selamat. Ada yang isu kecam mengecam, saman menyaman, serang menyerang, tikam menikam. Ya Allah, apa nak jadi dengan dunia hari ini? Dulu aku hantar ke sekolah sebagai tempat paling selamat lepas rumah. Tapi apa jadi? Apakah disebabkan umat meninggalkan sunnah Nabi, menyebabkan Allah tinggal kita? Allah tak jaga, Allah tak bela, Allah tak bela kita sebab kita tidak bela Nabi. Allah tak jaga bila kita tak jaga agama Nabi. Allah biarkan, let it go. Apa jadi? Keselamatan, keamanan terancam sebab kita tak pagar hidup dengan ahya sunnati, sepegang paling kurang apa yang kita mampu. Cadangan saya adalah solat sunat duha. Saya berani cadang sebab itu je yang mampu saya buat. Tak berani cadang benda yang kita tak mampu buat. Allahumma

0: azam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Ekspedisi dengan Hijau Bumi Tuhan. Kita jagalah keindahan alam kita yang diciptakan Allah SWT ya. Lagu ini membawa kita ke 5.43 minit pagi. Kurang 20 minit lagi untuk saya bersama-sama dengan anda. Pukul 6 pagi seperti biasa, ruang udara Nasional FM untuk pertemuan hari ini, Isnin. Rakan-rakan saya menerusi 3 suara Nasional pagi, 6 pagi hingga 10 pagi. Jadi terus dengarkan Nasional FM. Rakan-rakan saya akan berkongsi dengan anda perkara-perkara yang menarik. Banyak perkongsian yang menarik di awal pagi nanti dalam Nasional pagi ya. Serta lagu-lagu yang terbaik juga akan dihiburkan oleh rakan-rakan saya, juga rakan-rakan RTM negeri yang telah pun bersiap sedia di konti masing-masing untuk mengambil alih siaran. Tak apa, pukul 6 pagi saya kembalikan kepada anda ya. Jadi untuk anda terus dengarkan RTM walau di mana jauh anda berada. Nak dapatkan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar di RTM. Nak dapatkan lagu yang terbaik di RTM. Itu sebab saya cakap kenapa kena terus dengarkan RTM. 34 stesen radio, 2 di atas talian. Secara keseluruhannya 36 stesen radio yang ada kami berikan kepada anda untuk rakyat Malaysia. Buat geng-geng Burhantu, terima kasih banyak-banyak yang kekal setia dari jam 12 malam tadi sampailah kesan ini. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sepanjang saya ke udara bersama-sama dengan anda. Yang nak ke tempat kerja, selamat memandu, berhati-hati di jalan raya. Hari ini hari persekolahan, dah lama bercuti, dah seminggu bercuti dah ni. Hari ini pagi-pagi ramai yang dah bangun, siapkan sarapan pagi untuk anak-anak nak pergi sekolah. Ada yang tengah gosok baju sekolah lagi tu. Nampak, saya nampak. Kejap lagi nak kejut anak-anak nak pergi sekolah. Almaklumlah cuti dah agak lama ni, seminggu ni. Biasanya dia hari pertama persekolahan ni, selepas bercuti memang lian nak bangun anak-anak kita kan. Jadi ibu-ibu akan jadi penyampai dekat rumah, kejut anak-anak, bangun, bangun. Maksudnya waktu yang sangat penting bagi umat Islam di Kuala Lumpur dan Putrajaya, iaitu waktu subuh 5.59 minit pagi. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni. Peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Dan anak Malaysia, jangan lupa, kita perkukuhkan perpaduan yang ada dan terus kibarkan jalur gemilang. Kita masih ada lagi satu sambutan yang sangat-sangat penting untuk negara kita, iaitu Hari Malaysia yang akan kita sambut tak lama lagi, 16 September 2026. Dan sebelum saya berpisah dengan anda, saya nak tinggalkan sedikit kata-kata inilah. Kata-kata ini mudah-mudahan memberikan manfaat untuk saya dan juga anda semua. Hari ini hari Isnin kan? Maknanya hari Isnin bukan adalah hari yang kata orang tu, bukan satu beban untuk kita. Ianya sebagai satu permulaan. Apa yang kita mulakan hari ini, insyaAllah menentukan arah sepanjang minggu ini. Jadi datang dengan niat yang betul, bekerja dengan betul, bekerja dengan tekad dan juga bersungguh-sungguh, dan juga percayalah setiap usaha kecil kita hari ini membawa hasil yang besar akan datang, ataupun hasil yang besar esoknya. Jadi selamat memulakan hari Isnin, terus melangkah walaupun perlahan, jangan pernah berhenti. Don Alim, saya Alim mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

Sesungguhnya kami terjaga di pagi hari dengan kesedaran bahawa kerajaan bumi dan segala isinya ini seluruhnya adalah milik Allah. Dan segala puji bagi Allah, tiada sekutu baginya, tiada Tuhan selain Dia, dan kepadanya kami akan dibangkitkan.

Assalamualaikum, saya Radio OAG. Only Allah greatest. Jom kita perbanyakkan selawat ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad SAW. Negeri FM, Allah loves y'all.

0: Assalamualaikum, selamat pagi. Anda sedang mendengarkan siaran Negeri FM pada waktu ini.
1: Ya, yang mendengar sekarang ni di frekuensi utama 92.6, 95.7 dan juga 107.7, bertemankan Pak An dan juga Amar.
0: Ya, hari ini juga merupakan Isnin 7 September 2026, juga bersamaan dengan 25 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dan tadi juga telah pun berkumandang azan Fardu Subuh lebih kurang 5.58-5.59 pagi di daerah Seremban dan juga Port Dickson. Jadi bagi anda semua, jangan lupa tunaikan kewajipan dan kita mulakanlah dengan perkara-perkara baik pada hari ini.
1: Ya, selamat beramal semua dan teruskan layan Pak Anan juga Amal sehingga pukul 10 pagi nanti dalam Radar Pagi Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: Bila Mira bekerja dan jadi content creator, masa Mira memang terhad. Lagi-lagi sekarang, Mira tengah buat persiapan untuk kahwin. Jadi semua benda Mira kena buat. Mira tak suka pening-pening. Tapi...
1: kata laluan laman web ni, tak kat mana dulu.
0: Sekarang Mira guna My Digital ID. Senang, semua benda dapat buat dengan mudah. Ha, lagi satu, dengan satu identiti digital, Mira boleh log masuk portal digital kerajaan dan swasta. Mudah kan?
2: Kita dekat kampung kan, kalau kita makan, kita ni dia berkata berbual-bual sambil makan lah batang ampik atuk je. Kau nak berbual, kau berhenti makan. Kau dia lempar lah kolam tu je. Kata
3: poti-poti itu kan, jangan nak berlari-lari kau. Cetan tu pun lari-lari nyuruh kau ada bantai ada poti kan, duduk dan diam.
4: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni, walaupun macam mana, kita jangan misalkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri. Jangan minta pada orang. So, kalau orang bagi, kita ambil. Jangan tolak kan?

0: Ya, itu dia tadi lagu daripada Aris Ariwatan, Permaidani, hanya di Rada Pagi Negeri FM.
1: Ya, pada jam sekarang ni 6.30 minit pagi. Alhamdulillah, pendengar semua, kan, terima kasih. Mana yang pilih Negeri FM sebagai teman anda, di mana saja anda berada, dalam pemanduan ataupun tengah makan sekarang ni.
0: Yo, waktu ni pun kita nak kongsikan info cuaca untuk anda. Dan macam biasa, kita petik lah daripada Jabatan Meteorologi Malaysia, laman web rasmi mereka. Kalau dekat Negeri Sembilan hari ni, pagi, petang dan malam memang tengah musim jerbu lah diramalkan. Jadi bagi anda semua, hati-hati bila melakukan apa-apa aktiviti luar. Kalau rasa macam jantung tu dah sempit tiba-tiba, teruslah masuk ke dalam. Jangan anda hirup udara yang tidak sihat itu. Dan pastikan standby lah pelitup muka, kan. Dan untuk pagi ni pun kita ada pendengar yang hantarkan ucapan daripada Kak Nur Azila. Dia kata, "Assalamualaikum, selamat pagi. Semoga kita sentiasa dalam lindungan kasih sayang Allah." Amin.
1: Amin. Alamin. Jadi pendengar semua, teruskan layan Pak Nan juga Amah sehingga pukul 10 pagi nanti dalam Rada Pagi Negeri FM. Ingat sampai
0: bila-bila.

0: Negeri Fem ingat sampai bila-bila.
1: Ya, pendengar semua, seperti biasa pukul 7 pagi nanti kita nak ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur untuk sama-sama kita layan dulu utama 7 pagi mah.
0: Yo, macam biasa juga anda semua terus kekal di siaran 92.6 sebab kejap lagi pun kami akan kongsikan macam-macam info menarik kepada anda lah. Jadi bagi anda semua yang menuju ke Kuala Lumpur, seperti biasa kawasan sesak di Plaza Tol Sungai Mesi menuju ke pusat bandar lah. Okey, jadi insyaAllah terus kalau nak kongsikan ucapan ke nombor apa Pak An?
1: Dia boleh WhatsApp kami di konti di talian 012-603-0603.
0: Ya, sekarang ni jom kita dengarkan Salim Juwita hanya di Negeri FM ingat sampai
1: bila-bila. Tiada

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Manolah payah ni datang ni. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalih anda dari udang ni.
2: Wan, Wan, apa dia cari tu?
1: Wan tengah cari dari udang ni atas mana hilang.
2: Oh, radio. Mana Wan letak?
1: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
2: Wan nak cari radio untuk apa?
1: Nak dengar radio lah apa lagi.
2: Oh, jadi mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ni, Wan, ambil ni.
1: Ini telefon, Wan nak radio.
2: Iyo, Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
1: Oh,
2: iyo
1: kok?
2: Iyo.
1: Macam mana?
2: Senang, yo, Wan. Wan pergi ke RTM Klik, pilih radio Negeri FM.
1: Hai kasat ni.
2: Senang, Wan, kan? Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
3: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: Malaysia akan terus mempertingkat hubungan dengan kuasa besar dunia dan negara anggota ASEAN bertujuan memastikan negara lebih bersedia berdepan cabaran global yang memberi kesan langsung kepada rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata antara cabaran utama ialah krisis iklim yang semakin mengancam sektor pertanian dan keterjaminan makanan.
1: Dunia ini tidak dapat seolah-olah terkawal. Glasier, ais dari pergunungan Himalaya yang ribu tahun kemas, kekal, mantap, lebur, menjadikan satu bah banjir yang paling besar di Nepal. Itu hal-hal yang kita tidak boleh duga. Tapi hal-hal yang mampu kita rancang dengan baik.

0: Berita seterusnya, sebarang siasatan dan pendedahan berkaitan isu tata kelola melibatkan beberapa agensi kerajaan bukan sekadar satu polemik politik atau bersifat iri hati dan dendam. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, sebaliknya langkah itu merupakan tanggungjawab selaku pemimpin. Ini bagi memastikan pemerintah negara berjalan mengikut jalur hukum serta membebaskan negara daripada sebarang kecurangan. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menegaskan pesawah tidak sepatutnya menjadi mangsa dalam isu kelewatan bekalan baja 3 di kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda, MADA, di Kedah.
1: Rekod Kementerian Pertanian itu baik. Jiwa orang-orang seperti Mak Sabu, KSU dan lain-lain ini, jiwa yang kasih kepada rakyat, mau membantu. Tetapi satu dua kerusakan ini memberi imej yang buruk kepada kita. Sebab itu, kita tidak harus biarkan.
0: Perdana Menteri berkata demikian ketika berucap pada majlis perasmian penutupan pameran pertanian, hortikultur dan agro pelancongan Malaysia, MAHA 2026. Dalam pada itu, Menteri Pertanian dan Ketenjaman Makanan, Datuk Seri Mohd Sabu berkata, MAHA 2026 melakar sejarah. Sebahagian besar sasaran ditetapkan, dicapai dan melebihi jangkaan. Pameran pertanian itu merekodkan kira-kira 4.3 juta pengunjung termasuk 1.7 juta golongan belia. Dari segi nilai

0: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fadli Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka. Malaysia,
1: Malaysia. Jangan lupa dengarkan Rada Pagi 6 hingga 10 hanya di Negeri FM.

0: Assalamualaikum. Selamat pagi, anda sedang mendengarkan siaran Negeri FM berwaktu ini semestinya di frekuensi 92.6 dalam segmen Rada Pagi Ama dengan Pak An.
1: Ya, pendengar semua kan, pertemankan kami berdua sehingga pukul 10 pagi nanti. Mana yang mendengar sekarang ini di 92.6, 95.7 dan juga 107.7. Ya, pendengar semua, apa buat itu dah makan ke belum kan? Mana yang memandu? Atau tiba memandu semua?
0: Ya,
1: semua sampai ke destinasi.
0: Kalau belum lagi, mak, turun aplikasi Ate and Click. Percuma je, boleh dapatkan dekat Google Play Store dan juga Apple App Store. Boleh dengarkan kami secara dalam talian ketika anda berada di office lah. Sebab tak ada pula radio kereta ke office kan.
1: Betul.
0: Jadi bagi anda semua, terus kekal dan Negeri FM, ingat sampai
1: bila-bila.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: busuklah, ya. Aku tak tahan bau dia.
1: Afham, Arif. Mek tolong atuk kejap kat luar ni. Tapi bila kamu tanam, beza dengan kamu beli tahu. Tengok bukit kat sana tu. Kan cantik kalau hijau je. Ha, lagi satu. Kalau pokok dah banyak, suhu pun menjadi sejuk. Tak adalah kamu nak minta ayah belikan aircon. Warisan untuk generasi.
2: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Dengar FM ingat sampai bila-bila.
1: Ya, pendengar semua kan. Jadi mana memandu sekarang ni? Hati-hati memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi. Pandu cermat jiwa. Selamat.
0: Amin. Jadi, waktu ni pun kita nak kongsikan kepada anda mengenai skuad Negeri Sembilan FC lah.
1: Ya, skuad jam.
0: Di mana hari Sabtu lepas, Pak An. Kita berjaya mengikat pasukan. Star City FC yang bertempat di Alostar Kedah dengan jaringan dua sama. Dan kedua-dua gol tersebut dijaringkan oleh pemain baru kita, Pak An. Tak lain tak bukan, Akia Rashid.
1: Itu dia makyat kita kan.
0: Yo.
1: Dapat skor. Tak saya tengok video tu, penalti pun ada dia skor kan, memang kan.
0: Betul. Jadi setakat ini kalau kedudukan kita di Liga Super 2026-2027, Negeri Sembilan berada di tangga ke-6 daripada 12 pasukan dalam Liga, iaitu mencatatkan satu kemenangan, satu seri dan juga satu kekalahan. Jadi ini baru permulaan je. InsyaAllah akan terus orang kata meningkat lah prestasinya kan. Jadi untuk ini kita pun terus ke England sekejap, kan. Kita nak kongsikan mengenai Liga Perdana Inggeris lah. Sebab semalam ada perlawanan tumpuan di mana dua gergasi orang kata London lah bertemu, iaitu Arsenal menentang Chelsea dengan kemenangan Arsenal 2-1, dan Manchester United juga mengikat jaringan dua sama menentang Everton, manakala Manchester City pada Sabtu lepas menang 1-0 ke atas Coventry lah. Jadi setakat ini kalau kita tengok kedudukan Liga, Man City di tangga pertama dengan 9 mata, Arsenal turut sama di tangga kedua dengan 9 mata, dan Hull City, pasukan yang baru je naik, di tangga ketiga dengan 7 mata, dan Chelsea di tangga keempat 6 mata. Itulah dia antara info bola sepak di dalam negara dan juga luar negara.
1: Ya, jadi pendengar semua, teruskan layan Panan juga Amah sehingga pukul 10 pagi nanti dalam Radar Pagi Negara FM. Ingat sampai
0: bila-bila.

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: love you.
1: Hai semua, Anjali ingin memperkenalkan sistem baru My Digital ID yang mana akses ke portal digital semudah ABC 123. Langkah pertama, muat turun aplikasi My Digital ID. Kemudian, kita ke kios untuk mendaftar dan pengesahan. Hanya masukkan MyCard dan sahkan dengan cap ibu jari. Atau boleh juga mendaftar secara dalam talian menggunakan telefon pintar anda. Pendaftaran selesai. Dengan semudah itu, sekarang anda boleh mengakses mana-mana platform digital dengan mudah. Senang kan? Selamat pantas mudah dengan My Digital ID.
2: 1, 2, 3, go.
3: Hai, kami Hujan. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM
4: 92.6, 95.7 dan 107.7.
5: Ingat sampai bila-bila.

0: Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Ya, pendengar semua kan. Untuk hari ini, seperti biasa, Pak Anan Amar akan teman anda semua sehingga pukul 10 pagi nanti. Teruskan layan Pak Anan juga Amar, okey?
0: Betul. Jadi, seperti yang umum tahulah mengenai budi subsidi kan. Daripada 200 liter telah pun dinaikkan semula ke 300 liter pada bulan ini. Dan saya sendiri pun dah test lah orang kata kan, pergi ke stesen minyak untuk mengisi petrol kereta saya. Memang terbukti ada 300 liter. Alhamdulillah, terima kasih. Jadi bekalan bahan api dekat Malaysia ni pun sebenarnya masih kukuh lah, walaupun paras bekalan global berada dalam paras yang rendah, dan kerajaan sebenarnya yakin negara ini akan memperoleh bekalan yang mencukupi sehingga akhir tahun. Dan itu sebenarnya menurut kata-kata penasihat ekonomi Perdana Menteri iaitu Nur Hisham Hussein lah. Jadi bagi anda semua, jangan lupa juga kalau nak isi budi 95 tu, pastikan anda menggunakan kad pengenalan anda, jangan pakai orang lain punya pula. Kalau nak pakai pun, pastikan orang tu ada dengan kita lah. Jangan kita rembat IC dia.
1: Ya, betul-betul kan. Betul salah kan. Tak boleh sewenang-wenangnya kita pakai IC mak lah, IC kakak lah, IC adik lah untuk pergi isi minyak menggunakan budi mereka kan. Betul. Melainkan dengan rela dan mereka ada, tuan badan kena ada sendiri di pump station untuk serahkan IC kepada pekerja-pekerja yang berada di pump station. Itulah dia kan. Jadi kepada anda semua, kalau ada info yang menarik, cerita yang best nak kongsi pandu juga Amar, seperti biasa Amar, boleh WhatsApp kami di konti
0: 0126030603.
1: Negeri FM ingat sampai bila-bila.